0: Untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat itu, judul wisdom saat ini adalah beli. Sahabat, sesuatu yang ingin kita miliki tidak selamanya dapat diperoleh dengan gratis. Memang ada sesuatu yang kita miliki itu gratis karena pemberian, karena orang memberi kita. Tapi tidak selamanya dapat diperoleh dengan gratis. Jadi sesuatu yang kita ingin miliki tidak selamanya dapat diperoleh dengan gratis. Mau tidak mau kita harus merogoh kantong kita untuk mengeluarkan uang kita dan membeli barang-barang yang kita inginkan itu. Sahabat, semakin tinggi nilai barang yang kita beli, maka semakin besar jumlah uang yang harus kita bayar. Di supermarket misalnya, kalau kita datang ke supermarket atau di toko-toko, barang-barang yang dijual ditata sedemikian rupa untuk menarik para pembeli, dan belum cukup dengan itu, biasanya dilayani oleh wanita cantik yang menegur Anda. Semua ini lain tidak adalah agar menarik daya beli masyarakat. Orang kan senang kan kalau dilayani dengan orang yang cantik. Jadi berbahagialah Anda yang cantik tentunya. Sahabat, maka dengan melihat pajangan yang begitu menarik, calon pembeli pun tergoda untuk membuka dompetnya. Sampai-sampai kadang-kadang banyak orang membeli dan tidak tahu apa yang sedang dibeli dan untuk apa membeli. Ini menarik. Jadi sahabat itu, kadang-kadang kita membeli tidak tahu untuk apa kita membeli. Kedengarannya lucu bukan? Tapi itulah yang terjadi. Setelah kita beli, kita berpikir, iya kenapa sih ya aku kok beli barang ini? Jangan-jangan tadi kata-kata wanita cantik itu yang membuat aku itu beli. Tapi bagi orang yang banyak duit sih, keadaan seperti itu tidak menjadi masalah. Walaupun sering berlaku demikian, ia membeli dan membeli, namun tidak tahu untuk apa ia membeli. Meskipun demikian, di toko-toko yang menjual barang-barang mahal biasanya sepi. Tidak banyak orang berani masuk, takut harganya. 1-2 orang yang berani masuk dan mencoba menawar tentunya mempunyai banyak uang di situ. Dari pengalaman orang-orang kaya, meskipun mereka dapat membeli barang-barang yang diinginkan, apakah itu mobil, perhiasan, atau rumah yang mewah, semuanya itu tidak membuatnya bahagia. Oleh karena itu sahabat, ada seorang kaya yang amat kaya dan terkenal memberikan nasihat di dalam kata-kata bijak yang ditulisnya. Orang yang sudah kaya dan amat kaya dan terkenal kaya itu berkata, berilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amsal 23 ayat 23. Mungkin Anda bertanya, siapa yang menjual kebenaran? Bagaimana mungkin kita dapat membeli kebenaran? Nasihat itu memang perlu direnungkan dalam-dalam supaya kita mengetahui makna dari apa yang dikatakannya. Kebenaran, hikmat, didikan, serta pengertian memang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi sahabat itu, kalau kita ingin mendapatkannya, tidak perlu merogoh kantong kita, tetapi cukup dengan membuka hati kita. Karena Kebenaran, hikmat, dan didikan itu membutuhkan keterbukaan hati Anda. Ya, Anda cukup membuka hati Anda agar Tuhan diam di dalam diri Anda. Untuk ini kita harus membuat diri kita dengan cara membuang pikiran buruk kita, membuang kesombongan kita, dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah membeli kebenaran, hikmat, didikan, serta pengertian dari Tuhan, sesungguhnya kita juga sudah membeli dan memiliki segalanya. Anda sudah menjadi lebih kaya daripada orang yang paling kaya. Maka dari itu, bagi Anda yang telah membeli kebenaran, hikmat, dan didikan serta pengertian di dalam Tuhan, jadikanlah itu sebagai milik Anda yang paling indah, meskipun ada orang yang ingin membelinya dengan ribuan juta dolar. Janganlah kebenaran yang ada pada diri Anda itu Anda jual. Sebab itulah yang membuat Anda bahagia sepanjang hidup Anda. Sudahkah Anda membeli kebenaran, hikmat, dan didikan itu? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Stasiun Observation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Jumpa pagi hari ini dengan Ani di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda di acara Morning Blessing. Morning is your wonderful blessing. Ya, pagi hari ini luar biasa, udara cerah, kemudian juga enggak panas ya, tapi sejuk juga nih. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu nih ya. Ada dua orang yang akan hadir pada pagi hari ini. Dua narasumber itu adalah Pak Thomas Senardi dan Pak Yakub Limanto. Nanti akan bersama kita sampai dengan pukul 9 pagi. Dan Anda bisa gabung nanti, silakan Anda bisa melalui telepon di 83136111 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081745 0596. Baik sahabat, untuk membuka akan saya hadirkan dulu pujian manis mendatang, dan saya tunggu Anda nanti bisa gabung di acara Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke sahabat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi ini, kita kehadiran dua narasumber yaitu Pak Thomas Senardi dan Pak Yakub Limanto. Mereka adalah dari komunitas Ganesha, komunitas baru yang inklusif, dari siapa saja bisa bergabung dan bisa sebagai sarana untuk curhat dan mencari solusi secara kolektif, khususnya saat dimana ekonomi kita sangat tertekan hari-hari ini ya. Kemudian Pak Thomas Senardi sendiri, kita mungkin sudah ada yang kenal beliau dari internet ya. Beliau adalah penemu teknologi nanosel pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Kiprahnya di teknologi telah begitu banyak, menyelesaikan begitu banyak masalah-masalah rumit teknologi di bidang pertanian, perikanan, tambak, peternakan, dan lain-lain. Nah, komunitas ini berdiri karena kesamaan visi, misi untuk saling berinteraksi, membentuk sesuatu yang bisa membantu sesama, dan bagaimana komunitas ini memiliki semangat untuk mengajak kita semua bergabung dalam komunitas Ganesha. Nah, apa itu? Mari kita sama-sama mendengarkan dan mengikutinya.
2: Ingat semua dalam yang romo, soho yang putra, tuin yang roh suci. Amin.
3: Romo kawulo ing swargo, asmo dalem kaluhurno, kraton dalem mugi rawo, karso dalem kalampahono, wonten ing donya kados ing swargo. Kawulo nyuwun rejeki kangge sapuniko, sakataing lepat nyuwun pangapunten dalem, kados dene anggen kawulo ugi ngapunten dateng sesami. Kawulo nyuwun tinebeno saking panggoda, soho linuwarno saking piyawon.

0: Bergabung dengan komunitas bengkel Solusi Ganesha, channel techno spiritual pertama di Indonesia. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, Shalom. Saya Thomas Janardi dari Semarang. Hari ini saya datang memperkenalkan komunitas bengkel Solusi Ganesha. Izinkan saya mengisi ruang hampa Anda. Saya mengajak Anda untuk bergabung dalam ruang komunitas untuk bersama-sama berjuang untuk mengisi hidup ini dengan membawa solusi, membawa manfaat dan kesejahteraan bersama. Ini merupakan cara baru yang saya dapat dari perenungan dan doa yang begitu mendalam bahwa Tuhan itu baik. Mari kita mulai.
1: Saudara-saudara, saat ini hampir semua pelaku usaha, petani, nelayan, buruh, UMKM, dan hampir semua merasakan dampak ekonomi yang saat ini jelas-jelas membuat kita takut. Ketakutan yang sama antara Anda dan saya dan begitu banyak orang yang lain. Komunitas Ganesha merupakan upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk saling peduli. Bersama-sama bergandeng tangan, hidup komunitas dengan cara yang baru, cara baru yang akan menggandeng yang miskin, yang tertinggal, yang putus asa, dan mereka yang tidak tahu besok hari bisa makan apa.
0: Komunitas Ganesha di tengah dunia yang saat ini kita rasakan begitu bising, luar biasa di menakutkan. Saya takut tidak cuma Anda dan saya, kita sama-sama merasakan hidup ini ekonomi begitu berat ya. Hari-hari gini luar biasa. Teman-teman kami, ya saya bergabung dengan komunitas-komunitas petani, peternak, petambak. Kemudian Pak Yakub ini yang dari usaha, ya jujur aja maklaran, jualan makanan, jualan teman-teman Pak Yakub di mana-mana. Semua ada dalam tekanan yang luar biasa sekali. Hari-hari ini betul-betul ada sesuatu yang kita semua harus sadar bahwa kita tidak bisa sendirian. Ayo, mari kita sama-sama, kita bersama-sama berjuang. Kita punya komunitas yang saling melengkapi, saling kita menghidupi. Saya punya komunitas-komunitas yang begitu sangat tertekan. Saya kemarin ke Demak ya, melihat begitu banyak para petani-petani yang sudah tidak menggarap lagi lahannya di Klaten. Saya juga sudah muat di internet itu. Di Klaten itu lahan-lahan ditelantarkan begitu saja karena lahan-lahan yang sudah rusak, yang sudah sangat sulit untuk ditanami. Kalau petani tidak memiliki penghasilan lagi, gimana kita mau bisa hidup? Gimana kita bisa para orang-orang di kota yang jual makanan? Pak Yakub ya sudah merasakan ya, Pak Yakub. Pak Yakub itu jual tahu petis ya, kalau tidak salah ya Pak Yakub ya. Jadi kita nggak tahu hari ini kita jualan, besok kita bisa makan atau tidak. Ternyata kita tidak sendiri, saudara-saudara. Dari permenungan saya yang paling dalam, yuk kita gabung, kita bareng-bareng. Kita harus selesaikan satu demi satu. Puji Tuhan, saya sebagai 11-12 tahun yang lalu, mungkin itu awal dari tonggak saya disadarkan oleh Tuhan. Sebelum pada bangkrut di era COVID-19, saya sudah bangkrut duluan Mbak Ani. Jadi ya, usaha saya bangkrut, kemudian saya dalam permenungan dan dalam doa, itu akhirnya saya diberi jalan oleh Tuhan. Saya menemukan satu teknologi yang sampai hari ini, doing that others cannot. Saya mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Jadi peta teknologi yang kami temukan ini begitu luar biasa. Nanti Anda bisa cari saya di internet, ketik saja Thomas Janardi lah. Jadi itu teknologi. Nah, ujung dari pertemuan kita. Kita, ayo kita sama-sama, kita senasib sepenanggungan, kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Para pedagang di kota, kita pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang di pasar, ya kita saksikan hari-hari ini, banyak yang jualan daripada yang beli. Ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan. Ayo kita gabung dengan komunitas ya. Komunitas ini nanti kita bisa curhat ya dalam berbagai hal yang bisa kita kerjakan bersama. Anda yang punya uang nganggur atau pensiun mau kerja apa? Saya punya pekarangan, nggak bisa, nggak punya ide.
2: Wah, ini cocok banget Pak.
0: Jadi
2: karena memang banyak orang yang sekarang ini bingung mau apa.
0: Wah, benar-benar memprihatinkan sekali ya. Saya melihat ya, nggak usah jauh-jauh lah, saudara-saudara saya sendiri. Ketika saya kecil, mereka masih kerja, kemudian mereka sudah dalam usia lanjut, sudah tidak bekerja lagi, sudah dipensiunkan karena memang umurnya sudah, usianya sudah di atas usia pensiun, dan mereka sudah tidak tahu harus kerja apa. Cari kerjaan juga begitu sulit. Saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berikan satu kebersamaan, gimana kita bisa sama-sama. Apa yang bisa kita kerjakan? Ayo kita bersama-sama di dalam doa, dalam kebersamaan kita. Saya punya sesuatu, di mana sesuatu itu saya juga yakin bahwa itu ada satu mujizat yang sangat luar biasa. Orang mungkin ada yang skeptis bahwa saya menemukan satu zat yang begitu sangat luar biasa ya. Jadi nanti ini juga bisa menjadi peluang untuk usaha, peluang bisnis, peluang untuk menjadi affiliate bisnis kita dan sebagainya. Artinya ayo kita ketemu dulu lah. Nah, untuk menghubungi saya ya, yang paling mudah Anda email ke saya di thomasjanardi@thomasjanardi.com. Jadi yang paling gampang di situ Anda email saya, nanti Anda sebutkan nama, nomor WA-nya, nanti pasti akan saya hubungi bersama-sama nanti tim saya dari tim Ganesha. Jadi tim Ganesha ini terbentuk di 35 kabupaten di Jawa Tengah, memang baru di Jawa Tengah dulu, dan komunitas-komunitas kita itu memang rata-rata izin mohon maaf, petani-petani gurem, petani-petani miskin mereka, dan kita memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka, mereka yang ada permasalahan, termasuk yang gede-gede ya, yang gede-gede ini Pak Yakub ini pernah nangani di Tambak Udang, yang mereka Tambak Udangnya kena sakit penyakit pada mati, itu nanti ya kita nanti bisa berinteraksi. Jadi disinilah kami berinisiatif untuk mengisi ruang kosong itu. Jadi harapan Anda dalam kesempatan itu pasti masih ada. Tuhan menyertai setiap usaha dan doa kita bersama. Hari ini saya akan mungkin lebih fokus ya, untuk nanti Pak Yakub bisa memperkenalkan. Yuk kita ketemu bareng di acara, nanti kita bahas sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Nanti mungkin di edisi ini kita akan bahas tentang solar panel ya Pak Yakub ya.
1: Iya.
0: Jadi
2: solar panel.
0: Solar panel ini semua orang kan pakai listrik.
2: Iya.
0: Jadi mungkin saya ceritakan dulu ya. Jadi ini salah satu upaya Ganesha untuk bisa memberikan wawasan, pengetahuan mereka yang membayar listriknya cukup mahal ya. Saya sendiri membayar tadinya membayar 2.500.000 ya sebulan. Sekarang dengan adanya solar panel saya cuma bayar cuma maksimal 150.000 lah, 125 sampai 100 iya. Jadi sehari hanya 200 rupiah. Nanti makanya kita nanti akan mengadakan workshop ya. Workshop ini di Radio Iktus ya. Di workshop ini kita dengan nanti peserta workshopnya kita sangat terjangkau lah. Hanya 100.000 di Radio Iktus, siapa yang mau daftar juga boleh. Nanti di 100.000 ini nanti saya bonus dengan produk saya NTG ini. Anda bisa pakai luar biasa itu, tanaman berbuah di luar musim, tanah keras bantat bisa dalam hitungan jam itu bisa menjadi gembur. Jadi ini juga termasuk buat peluang-peluang kita semua ya. saya punya teknologi, kita bisa affiliate, kita bisa bersama-sama, ya, kita bisa membangun ini, bagaimana kita sama-sama berupaya. Masalah ya yang ada di depan ya diselesaikan dulu. Saya tidak yakin bahwa segala upaya dan doa itu sia-sia, tetapi kalau kita melangkah, saya yakin ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, saya akan bawa kabar gembira pada hari ini, khususnya untuk di solar panel, ya, di solar panel. Jadi ini komunitas Ganesha ini memang bisa ngalor ngidul ini, kita bisa ngapain saja, karena saya punya ada ratusan direktori. Jadi nanti silakan Anda ngakses ke email saya dulu. Jadi ada link-link untuk menciptakan bisnis, gimana caranya memulai bisnis itu gimana. Itu kan banyak, karena ilmu ini tidak diajari di sekolah. Jadi bisnis itu bukan sekedar untuk memulai kemudian buka toko di Shopee dan sebagainya. Nyatanya kalau buka toko di Shopee enggak beli voucher sponsor juga sulit untuk jualan juga, misalnya seperti itu, ya.
2: Iya.
0: Jadi bisa affiliate hasil produk ini. Kemudian dalam bidang saya, implementasi agroteknologi, teknologi penyuburan tanah, Anda yang punya tanah-tanah yang tidak subur, pokoknya kami garansi semuanya. Tidak subur enggak usah bayar, atau bayarannya dibalik. Untuk teknologi pengolahan air, penyuburan tanah dan tanaman, untuk melindungi sakit penyakit di tanaman. Jadi yang punya tanaman-tanaman hias di rumah, saya yakin semuanya akan menjadi istimewa dan luar biasa. Ternak termasuk peliharaan, itu namanya peliharaan, ya pasti kan ada bau, ya, yang pelihara kucing. Nanti kucing itu bau kotoran hilang dalam hitungan menit aja lah, pokoknya fesesnya juga tidak bau. Kemudian nanti kandangnya tidak bau, kutunya juga dalam hitungan menit kutunya hilang dan sebagainya.
2: Wah, ini cocok banget, Pak. Ini saya juga punya peliharaan kucing soalnya. Jadi tahu nanti.
0: Kucing bau ya, Bu, ya, Bu Ani?
2: Iya, kalau enggak di apa, di pelihara atau enggak dirawat benar-benar, ya bisa bau itu, ya. Tetapi iya, ya mungkin karena sekarang kan ada itu, ya, kayak pasirnya itu yang mengandung apa itu yang menghilangkan baunya itu. Apakah itu juga dari produk dari Pak Thomas atau enggak? Ya, ini nanti mungkin bisa disampaikan.
0: Bukan, jadi nanti produk saya itu membuat fesesnya aja enggak bau. Jadi fesis maupun pipisnya kan biasanya pesing. Itu nanti enggak bau itu. Nanti bisa nanti produk itu bisa didapatkan gratis, ya, dengan mengikuti seminar di Iktus, ya. Seminar itu nanti kita akan bahas tentang solar panel dulu, ya.
2: Gitu,
0: jadi
2: ya,
0: nanti jadwalnya akan kita kabari. Silahkan diakses. Jadi nanti ini kita bisa kemana-mana untuk memulai bisnis, untuk permasalahan-permasalahan teknis, ya.
2: Iya. Oke, Pak, mungkin break dulu, ya. Nanti kita lanjut. Kita akan nikmati pujian dulu sebelum melanjutkan untuk info-info yang banyak sekali yang tentu saja akan menjadi berkat nih bagi sahabat-sahabat Iktus di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Iya Pak.
1: Oh iya Pak, pagi hari ini tentu sahabat-sahabat itu sudah gak sabar ini. Apa yang gak disampaikan Pak Thomas dan Pak Yakub ini tentang bagaimana merawat tanaman atau bagaimana merawat ternak kita. Nah silakan Pak, mungkin seperti saya tuh pernah Pak menanam tanaman seperti apa cabai, kemudian saya mencoba untuk menanam paprika gitu, tapi ternyata ketika sudah subur, hampir berbuah atau sudah berbuah sedikit gitu, ternyata akhirnya kuning, keriting dan mati. Nah, gimana Pak itu?
2: Ya, jadi ini memang masalah yang selalu akan terus dan dihadapi. Jadi memang tanah-tanah kita itu sebenarnya sudah banyak yang sakit ya. Jadi karena sakit itu banyak sekali penyakit. Jadi yang kena penyakit itu tidak hanya orang saja yang kena masuk angin, kena flu, pilek. Tanaman juga seperti itu. Nah, puji Tuhan nanti akan kelihatan sekali. Tanaman disemprot, malam semprot, pagi mengkilat, titik enggak ada koma. Itu puji Tuhan kami mengerjakan yang orang lain tidak bisa mengerjakan. Jadi produk NTC Nanocell kami ini bisa membuat tanaman jadi seger luar biasa. Itu di website saya bukti-buktinya sedemikian banyak. Dan yang paling penting bahwa ini jadi solusi. Sebagaimana Bu Ani tadi cerita bahwa ini kan hampir semua tanaman, khususnya ya di tanaman cabai. Tanaman cabai rawit itu kalau sudah musim penghujan, kenapa cabai harganya melonjak sampai 100.000? Itu bukannya karena petaninya sing cuane kakean, bukan, tapi karena tanamannya pada mati, pada rusak, kena patek, kena virus, kena apa dan sebagainya. Nah, kami boleh ceritakan bahwa kami satu-satunya produk yang bisa ngatasi penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kami punya janji itu dengan penuh dengan komitmen sepanjang dilakukan dengan SOP yang betul ya. Itu kayak kuning, kayak ngeluntung, kayak apa segala macam itu ya bisa
1: teratasi ya Pak ya.
2: Teratasi. Itu kami punya banyak sekali testimoni-testimoni dan ini bisa menjadi kabar baik bagi Anda semuanya yang mungkin di PKK atau di rumah di pekarangan. Kan mereka pada bingung, aku ada pekarangan, mah ditanduri apa kan bisanya kan gitu kan. Ditanduri enggak lama nanti kena serangan lagi, sudah semangat-semangat tandurannya bagus. Pada saatnya mau dipanen tiba-tiba kuning, tiba-tiba daunnya ngeluntung. Dan tanaman-tanaman kita itu mungkin satu-satunya juga ya, tanaman akan tahan kekeringan, itu luar biasa. Nanti Anda bisa lihat di website saya ya, benar-benar satu. Makanya di awal tadi itu kita sampaikan ini adalah channel tekno spiritual pertama di Indonesia. Karena ini ya betul-betul satu, kalau saya bisa simpulkan ya, satu produk ini bisa untuk begitu banyak fungsi manfaat.
1: Oh, ini satu produk.
2: Satu produk.
1: Hanya satu.
2: Satu produk.
1: Saya kira beda-beda antara yang untuk
2: satu produk
1: tanaman
2: multifungsi ya. Di pertanian bisa gemburin tanah dalam 24 jam. Enggak usah 24 jam lah. Malam kita tahu kan di sawah-sawah itu kalau kering tanahnya sudah kayak batu. Jadi dikasih, apalagi ke depan ini mau El Nino ya.
1: Iya, panjang kemarau.
2: Salah satu kita launching bengkel solusi Ganesha, salah satu untuk itu. Jadi kita sudah antisipasi betul petani-petani, komunitas-komunitas kita di 35 kabupaten ini betul-betul kita sudah antisipasi. Nah, kadang-kadang mereka memang memang tidak punya duit sama sekali. Ya, mereka mau kur, takut dan sebagainya ya. Jadi kita ngundang Anda sebagai investor-investor. Ya, Anda semuanya punya duit
1: lebih.
2: Ya, punya duit lebih, nganggur. Yuk kita kerjasama kan dengan mereka. Petani punya lahannya, Anda punya biayanya, dan kami sebagai pengelolanya. Dan kami punya komitmen, kami tidak makan duit Anda sepeser pun. Jadi investasi Anda seperti virtual farming. Jadi petani tanpa harus punya sawah. Peternak tidak harus punya kandang, tapi Anda bisa memanfaatkan masyarakat desa. Mereka itu bukan orang mau minta-minta, tidak loh. Mereka orang yang mau kerja,
1: mau
2: bekerja. Mereka sudah umur 60-70, ngersihi rumput dan sebagainya. Yuk kita belikan bibit yang bagus. Mereka mau merawat, mereka belikan sapi, berikan. Anda punya uang, anggap aja lah 100 juta ya. 100 juta di deposito, mana cuma 200.000. Dan tidak ada kontribusi untuk
1: masyarakat.
2: Nah, sementara masyarakat itu juga terkendala teknologi, terkendala modal. Ya inilah, komunitas Bengkel Solusi ini menjadi komunitas bersama. Jadi memang ini filosofinya itu mendalam sekali, Mbak. Saya berkeliling ya, ketemu di masyarakat-masyarakat bawah ini. Aduh, hari gini ini tinggal, saya nggak tahu harus bagaimana besok atau lusa ya. Yang di kota ya setengah mati begini, ya kita memang jangan melihat yang atas ya. Kita melihat yang bawah aja. Saya makanya tadi mungkin pertama kali saya siaran radio sampai narasumbernya nangis. Saya betul-betul saya menggugah ya Anda semuanya. Yuk kita sama-sama bareng-bareng yuk. Petani-petani mereka miskin-miskin, dan kita punya teknologi IT, kita punya WhatsApp. Mereka, Anda misalnya ya, gambarannya punya uang, ya enggak usah banyak-banyak dulu. Oke lah 10 juta, saya kira-kira 10 juta mau di belikan apa, nanti petani menyediakan lahannya, beli kambing nanti dipelihara, nanti setiap minggu kambingnya difoto ya, wis gede, minggu ngarep minggu depannya lagi dan sebagainya. Dan itu komitmen dari kita, 100% komitmen dari kita. Nanti keuntungan-keuntungan kita bagi antara investor, petani, dan kita sebagai providernya ya. Ini menjadi virtual virtual agrobisnis. Ini yang akan saya rintis, dan pasukan di bawah ini sudah siap. Data-data ya lagi kita memang ini untuk jadi jembatan ya, Bu Ani, menjadi jembatan. Kita sekarang persnelengnya salah persneleng, ditanjakan tapi gigi 4 sudah mau
1: gimana bisa naik.
2: Gak bisa naik. Mau jualan apa? Jualan makanan, jualan apa? Orang sing tuku, sing tuku ora duwe duit. Lah kita mulai yang bisa dulu lah. Yang bisa dulu, masyarakat-masyarakat itu diberdayakan dengan teknologi, dan kami juga punya dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Produk ini dites oleh UGM juga hasilnya top, marko top ya. Nanti saya buka semua lah nanti. Kita tidak ada dusta di antara kita, dan saya tidak memiliki kepentingan. Kepentingan saya adalah kepentingan bagaimana kita bisa menciptakan satu kerjasama untuk mempersatukan mereka yang di bawah, yang masyarakat petani miskin.
1: Tapi memang penting, Pak. Karena apa? Kalau tidak memakai organisasi semacam itu atau apa ya, komunitas yang semacam itu, mungkin bisa juga orang-orang yang mungkin mau invest ya, tapi takut nanti ya kalau orang-orang yang kita percaya itu komitmen benar. Kalau enggak, nah kalau sudah ada komunitas seperti itu, mungkin kan dipantau. Kemudian juga ada pendampingan, pembimbingan bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian karakternya dibangun. Mungkin seperti itu ya, Pak.
2: It's right. Jadi memang saat ini ibaratnya kita jangan mulai dari nol lah. Anda kepengen bikin tambah udang langsung mulai sendiri dan sebagainya dan sebagainya, ya kita kerjasama dulu lah, kerjasama, kemudian Anda belajar teknologinya. Jadi jangan mulai dari nol. Nah, komunitas ini menjembatani. Nanti Anda bisa bergabung dengan komunitas kita. Pak Thomas, aku duit 100 juta lagi, kira-kira saya mau investkan buat apa? Nah, nanti Pak Yaakob akan cerita ya, karena ini waktunya memang terbatas ya. Pak Yaakob, kita mau cerita workshop solar panel ya.
0: Iya Pak, ini mungkin dari Ganesha, Bengkel Ganesha mau cerita soal teknologi solar panel yang hari-hari ini mungkin sudah banyak orang kepengen ya, kepengen punya ya, karena itu kan energi independen gratis dari matahari. Nah, mungkin buat sahabat Iktus yang ada yang pengen tahu apa sih solar panel itu, ya nanti bisa ikut di workshopnya Pak Thomas ya, di seminarnya Pak Thomas ya. Jadi solar panel itu apa, mungkin banyak orang awam tidak tahu, itu adalah energi listrik yang kita ambil dari matahari, sinar matahari. Jadi gratis ya ngambilnya di dari sinar matahari, nanti ditangkap sama solar panel, surya panel, nanti dari apa dihasilkan listrik. Ya listrik itu langsung bisa dipakai oleh rumah tangga yang ada. Nah, itu intinya.
2: Jadi garis besarnya begini. Anda semuanya hidup saat ini kan enggak mungkin kayak Bu Ani kan enggak mungkin tanpa listrik ya, mesti membayar tuh.
1: Iya.
2: Nah, ternyata ada energi yang kita sendiri, saya sendiri ya, itu kagum ya. Wah, sebesar itu ya tenaga solar panel. Kita jangan bicara dulu ke investasinya, karena investasi adalah ini bagaimana teknologi, dan dalam workshop itu nanti kita akan berikan semuanya. Jadi apa yang harus dibeli, kemudian investasinya berapa. Yang jelas seminar ini bermanfaat bagi Anda yang listriknya membayar sendiri. Kalau listriknya dibayarin mertua ya enggak usah. Iya. Tapi kalau termasuk UMKM ya, usaha-usaha itu bayar listrik di kafe, di salon, di apa. Siang hari kalau kita tidak mengambil energi dari matahari jadi listrik, terus sing bayar sopo kan gitu. Itu permasalahannya di situ.
1: Nah, tapi kendalanya kan Pak, biasanya orang-orang kan takutnya ini loh, mahal untuk memasang itu gitu.
2: Itulah di situ kuncinya komunitas. Jadi saya masang solar panel itu sebenarnya basicnya di pertanian-pertanian itu. Oh. Untuk memasang pompa listrik dengan solar panel. Apalagi sekarang harga solar kan ampuh-ampuh ya. Solar dex berapa? 26.000 ya, 26.000. Wah, ini sudah luar biasa ini. Nah, saya sendiri menggunakan mobil listrik. Saya punya mobil listrik. Itu dalam 1 tahun, kalau boleh saya cerita, 1 tahun itu sekarang saya sudah habis 26.000 kilometer. Itu kalau dijadikan kira-kira pakai bensin 110 pakai Pertalite aja, saya sudah membayar kira-kira ya 32-33 juta. Dan saya hanya membayar 150.000. Jadi 150.000 per bulan itu saya sudah gratisan mobil listrik gratis ya, kecuali kalau saya lagi pergi ya. Kalau saya di rumah enggak pergi kemana-mana, ya saya cas, ya dapat 2 jam lumayan, dapat 3 jam lumayan, enggak pergi kemana-mana. Dalam 1 hari itu saya bisa dapatkan sekitar 30 kWh, atau kalau dirupiahkan itu betul-betul bisa mencapai 60.000. Nah, kalau tidak pakai solar panel, sih bayar sopo? Pertanyaannya seperti itu.
1: Oh, itu tadi hasil listrik solar panel.
2: Hasil listrik solar panel untuk di rumah ya, untuk di rumah
1: juga.
2: Di rumah juga, di tackle juga, kemudian juga bisa untuk mobil listrik. Jadi mobil listrik memang kendalanya ya harus ada di rumah. Kalau lagi pergi ya nggak bisa.
1: Ya.
2: Dan kalau lagi mendung ya nasib ya, salah ke mendungnya. Tetapi bahwa ini betul-betul sangat menguntungkan ya, karena betul-betul real. Anda yang terutama yang pengusaha ya, dalam 1 bulan itu habis 5 juta, 6 juta, 10 juta itu. Ini akan menghemat dengan sangat signifikan. Dan rahasianya apa? Supaya bisa murah, apa yang harus dibeli? Nah, di workshop itu lah nanti kita buka semua. Ini loh, Anda harus belinya solar panel, ngitungnya KWH-nya sepian dan sebagainya. Nanti kita diskusi workshopnya, nanti silahkan Anda daftar aja ke Radio Iktus. Mudah-mudahan minggu ini nanti di hari Sabtu kita akan workshop di Radio Iktus ini.
1: Tapi Pak, sebelumnya kalau solar panel tadi kan matahari ya. Nah, kalau misalnya musim penghujan, nah kan kalau di Indonesia kan Ya, mungkin kalau seperti musim yang lama itu kan separuh waktu itu musim hujan, separuh waktu panas. Nah, ketika musim penghujan, penghasilan listriknya gimana? Apakah bisa mencukupi?
2: Secara pengalaman saya juga punya datanya. Karena datanya on track semua ya. Jadi kalau pas saat mendung itu memang ya berkurang, tapi tidak mempengaruhi kecuali mendung ya, mendung. Okay. Jadi hujan tidak masalah kalau masih padang itu ya. Karena yang ditangkap itu cahaya bukan panasnya. Jadi kadang-kadang tidak sinkron. Jadi ketika kita merasa panasnya sumuk banget, KWH-nya justru tidak terlalu tinggi. Tapi kadang-kadang panasnya biasa-biasa saja, tapi KWH-nya begitu tinggi. Ya salah satunya ya karena memang yang kita rasakan itu adalah panasnya, sedangkan solar panel itu menangkap cahayanya. Nah, fotovoltaik ya. Nah, kita nanti belajar di situ, termasuk buat Anda semuanya yang ingin jadi marketing hari kini begitu sulit ya. Tutulan solar panel orang pasti butuh, 1000% pasti butuh. Nah, tinggal bagaimana untuk manajemen investasinya. Kalau memang komponen yang paling mahal adalah komponen baterai ya, tapi tidak pakai baterai juga sudah ngirit 30-40% ya, lumayan sekali. Kalau pakai baterai kayak saya di rumah sendiri itu ya 97% sudah tercover semua, plus bonus untuk mengisi mobil listrik. Jadi Anda yang punya mobil listrik, yuk kita ikuti workshop saya di Radio Iktus. Karena di workshop ini nanti kita betul-betul akan memberikan guide ya, memberikan guide sing kudu dituku ini. Harganya harga bisa di Shopee boleh, di reseller boleh, di kan harga kan fair semua lah hari ini. Tidak, kita juga tidak ngambil keuntungan dari harga itu, tapi kita nanti ngambil dari fee-nya, dari maintenance ya kita. Kan karena kita ini satu teknologi yang memang
1: jasanya
2: harus
1: jasanya ya Pak ya, jasa maintenance.
2: Iya, jasa maintenance, jasa penean juga. Jadi penean, kalau peneannya gampang ya murah. Mungkin lebih murah ya. Dan kita semua fair semua ya nanti. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk ngirit ya, bagaimana terutama kalau bulan THR itu pengusaha ngelus batuk. Nah, nanti dengan adanya solar panel ini betul-betul bisa menekan ngirit dan secara signifikan. Betul-betul signifikan. Nah, angka-angkanya seperti apa, yuk kita sama-sama belajar. Di workshop itu nanti juga saya akan ada session untuk tetap kita konsen ke komunitas Ganesha ini. Anda yang memang nanti di hari Sabtu workshopnya, kita memang judulnya teknologi solar panel, bagaimana menghemat pengeluaran Anda, gimana caranya yang pengeluaran dari 2 juta sampai jadi 150.000 per bulan itu kan luar biasa ya.
1: Iya. Banyak yang tertarik nanti itu Pak ya.
2: Ya, mudah-mudahan kita bisa membantu lah. Nah, komunitas di sini kan kita akan termasuk nanti training untuk teknisi-teknisi. Pak Thomas, aku tidak punya gambaran untuk kerjaan, yuk kita tak training ini, belajar ngerakit solar panel, belajar ngecas baterai. Nah, itu kan semuanya harus dipelajari dan harus ada mentor yang saya memang pembelajar ya. Jadi kalau Anda tanya sama saya itu apa saja tak pelajari ya, mulai dari ya pertanian, perikanan, peternakan, tambak udang, sampai ke solar panel. Ya, komunitas ini kan komunitas untuk kita menyamakan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita punya komunitas, saya ada piutang orang ketagi-tagi, Pak Thomas, komunitas kumpul ke lawyer misalnya. Kita bisa mengundang narasumber lawyer yang bisa ngatasi. Kalau konsultasi lawyer satu-satu kan mahal. Lagi kolektif sisan. Oh, sapa sing ono masalah di tagihan, yo kita kumpul bareng. Sapa sing ono masalah pemasaran, yo kita carikan narasumber ahli pemasaran, ahli online store ya. Kita ahli-ahlinya kan banyak. Nah, kita pabrik kurang produksi. Nah, kita marketing karena kita tidak kenal, karena kita tidak bisa saling ngerti kowe bisnis opo kan, yeah, orang ngerti. Yeah. Nah, komunitas Ganesha yang akan menjembatani, ya kita punya akses itu 35 kabupaten seluruh Jawa Tengah. Yeah. Ya, ini bisa menjadi sarana Anda mau jualan bisa lewat jalur kita, ya Anda mau mencari juga jalur kita. Jadi misalnya pedagang jamu, ya pedagang bikin jamu, aku guliki kencur, guliki temulawak, guliki apa, tak guliki pasukanku kan gitu. Kau butuh piro, nanti tak guliki. Nah, teman-teman petani ini di sini pentingnya komunitas.
1: Iya. Oke, Pak. Kita lanjut nanti ya. Kita break dulu dan kita nikmati pujian. Sementara mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin gabung menanyakan, silakan di 8313611 atau tuliskan di WhatsApp di 0817450596.

0: apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
0: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
0: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Sampai dengan Minggu 19-21 Juni 2026, bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0831 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Baik sahabat, lanjut kembali kita bersama Pak Thomas Senarti dan Pak Yakub ya, yang pagi hari ini berbicara banyak tentang hal-hal yang tidak pernah kita ketahui mungkin ya. Untuk itu mungkin dilanjut ya Pak, apa yang akan disampaikan khususnya untuk rencana ke depan ini.
2: Ya, jadi komunitas ini memang nanti bisa kemana-mana ya. Jadi persoalan problem-problem yang bisa kita selesaikan itu sebenarnya sangat banyak. Nanti silakan Anda email saya ya, email saya ke thomasjanardi@thomasjanardi.com. Kemudian Anda sebutkan di situ nomor WA-nya, nanti Anda tergabung dalam WA grup kita. Ya, nanti ada admin saya yang akan mengelola ya di komunikasinya. Jadi saya review lagi ya kembali teknologi, kita bicara yang pertama adalah teknologi nano enzim NTC ini ya, untuk dimanfaatkan di bidang pertanian, perikanan, peternakan.

0: menggunakan, kami punya keunggulan, kami bisa menggemburkan tanah dalam hitungan jam, ya tanah yang keras bantat, tanah akan menjadi menyimpan air dan sebagainya, bukti-buktinya nanti linknya saya kasih semuanya, ya. Ini berarti kemandirian total petani lah dari kebutuhan pupuk, yang penting jadi subur, itu aja lah. Yang penting jadi subur, jadi produktif, dan kita step by stepnya akan betul-betul kita tanggung jawab, ya. Jadi tanah yang gembur, kemudian akarnya akan panjang, kemudian malenya akan panjang, butirannya banyak, sehingga produktivitas naik. Gak usah jauh-jauh lah, di Karangawen, di Demak, itu KO itu semuanya di daerah Wedung itu 100% ya.
1: Apa itu Pak Padi?
0: Padi. Padi sudah, waduh, sangat sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi tapi kami punya semangat dan tekad ya. Jadi bagaimana komunitas ini menjadi jembatan ya, jembatan Ganesha sebagai Ganesha itu simbolnya dari simbol, Anda pernah lihat simbolnya ITB ya? ITB iya, kan iya. Itu simbolnya Ganesha, jadi itu kebijakan apa dari para leluhur kita ya, itu di doa yang tadi di depan itu kita ngomong Hong Wilaheng Sekaring Bawono ini sakral sekali ini.
1: Ingat wayang ya Pak, itu kayak wayang,
0: betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Wayang ya, juga
0: ya. Ya ini kebudayaan dari zaman Majapahit ya, jadi dari kitab Sabdo Palon ini. Sabdo ya.
1: Palon.
0: Iya, jadi ini bagi Anda yang pernah ngerti tentang kebudayaan
1: tahu.
0: Jawa ini
1: wayang
0: jelas.
1: Tahu, ya.
0: Iya, jadi ini Hong Wilaheng Sekaring Bawono, sebuah kalimat yang sakral, memohon izin dan restu dari pencipta jagat raya. Jadi saya selalu minta izin, Gusti Yesus paringono kawelasan. Saya kalau sudah dapat kawelasan dan diberikan dengan sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus, oke, Thomas Jenedi, saya kasihkan kamu ini teknologi penggembur tanah nomor satu di dunia. Jadi Anda yang pengusaha, ayo kita mau ekspor ke Jepang, mau ke, saya pernah ekspor ke Myanmar ya, ada video saya lengkap itu. Ada, kita juga nangani flu babi, nangani flu ayam, nangani PMK, kemarin ada penyakit kuku dan mulut,
1: kuku, ya.
0: Orangnya gak jauh-jauh ini Thomas Jenedi, bukti-buktinya ada semua di internet, ada semuanya. Jadi hari ini tidak ada yang bisa diantara kita dusta, itu tidak ada, tidak bisa
1: kita.
0: Rekam jejak itu ada semuanya, dan kami punya semuanya, dan sebagai ini teknologi yang benar-benar luar biasa. Saya sebagai penemu sebenarnya ini hanya wayang saja, ada yang menggerakkan saya bersyukur ya, Tuhan Yesus itu begitu baik. Jadi latar belakangnya the goodness of God, Tuhan begitu baik. Saya ingin berbagi ya. Kami punya teknologi luar biasa. Silakan Anda, ayo mau buka di, mau ekspor di luar negeri di mana? Ayo kita join. Tadi pagi aja Pak Yakub sudah ada teman yang dari Australia mau ini. Kita ngomongnya gini lah. Apa yang kita bisa lakukan yang Australia tidak bisa dilakukan? Emangnya Australia punya teknologi yang bisa ngeburin tanah 24 jam? Emangnya Australia bisa punya teknologi yang bisa ngatasi patek? Bisa ngatasi PMK sapi? Itu dulu virus rano sing iso. Kandang ayam kalau sudah kena penyakit virus ya KOKP ya. Itu. Gulung koming KB semuanya. Nah kita punya teknologi itu plus segala bukti-buktinya. Hari ini orang kritis sekali. Jadi saya merasa ini satu panggilan ya, ayo kita satukan. Ganesha itu kan simbolnya kupingnya lebar sekali ya, kupingnya ya, dia menyerap binatang. Semua ilmu pengetahuan. Jadi saya punya hikmat ya, hikmat saya memang saya dapat waktu itu, saya usaha saya bangkrut itu, bangkrut dan total itu, rumah diminta sama bank, saya memulai hidup baru di Semarang ini. Sampai istri saya stres yo itu, waduh, itu betul-betul. Tapi justru di situ lah ya, Tuhan begitu baik,
1: iya, luar biasa. Rencana Tuhan yang luar biasa ya Pak.
0: Nah itu, saya lanjut ya, ini yang kalimat berat angkoro murko, menghasilkan sifat tamak, serakah, dan murka dari diri manusia. Ini wah, doa-doanya zaman dulu itu ya, ternyata klop ya dengan saya punya iman kepada Tuhan Yesus, Gusti Yesus itu dengan dari kebudayaan Jawa Nusantara ini, waduh luar biasa, ternyata nyambung sekali ya. Rep sirep pagebluk ya, sebuah kita agar terhindar dari pagebluk, penyakit loro dan penderita macam-macam. Nah ini klop sekali lah. Kira-kira begitulah. Nanti Mbak Lina, kita jangan masuk ke yang ke mistis-mistis, tapi kita coba yang sekarang yang real yang kita bisa bantu, kita bisa lakukan ya. Ya salah satunya yang nanti dengan komunitas, kita tergabung dengan komunitas, kita punya bisa curhat lah, punya curhat. Saya punya anak itu mau kerja apa ya, modal banyak tapi mau kerja apa ya, jangan mulai dari nol. Kita harus punya tutor, Pak Yus punya nanti kita kumpulin siapa yang punya kepengen usaha tambak ya, tambak udang hari kini KO semua itu loh, kena virus, kena penyakit ya. Mungkin Pak Yakub bisa cerita tuh, Pak Yakub, moga Pak Yakub cerita yang dulu Pak Joni itu yang
2: Oke, baik. Jadi kira-kira setahun yang lalu ya, lebih ya mungkin ya, itu ada kita nangani satu daerah tambak di Kendal. Ya waktu itu
1: tambak apa itu Pak Ikan?
2: Tambak udang. Jadi udangnya memang banyak kolamnya ya, ada sekitar berapa puluh gitu ya. Nah kemudian terjadi penyakit, ada penyakit udang waktu itu di situ, sehingga udang itu perkolamnya mengalami masalah berbagai macam. Yang ada beberapa kolam itu yang udangnya sudah puasa ya, puasa 7 hari itu sampean. Artinya tidak mau makan ya, jadi binatang tidak mau makan kan
1: ya mati.
2: Ya kematiannya banyak karena terjadi virus dan lain-lain. Kemudian dari yang punya tambak ini sudah cari obat di mana-mana termasuk di pabrikan. Akhirnya juga menyerah, pabrikannya juga tidak berhasil. Kemudian di tambak lain, di kolam lain itu terjadi kematian yang cukup mengerikan ya. Jadi satu kolam itu matinya bisa sehari itu 200 ribu
1: ekor
2: ya. Wah itu ruginya sudah, kalau orang yang sudah pernah main di tambak ya, itu kalau sudah dengar kematian gitu wis pasti balik gasi lah ibaratnya ya. Nah, tapi kemudian kita waktu itu datang perkenalkan akan apa namanya teknologi punyanya Pak Thomas ini ya. Itu kan berupa cair ya, produknya cair. Kita menjelaskan sama ownernya untuk meyakinkan, tetapi ownernya juga nggak yakin juga. Sebenarnya itu waktu itu kita ya juga ditolak akhirnya. Tapi ya karena kita memberanikan diri lagi, terus sananya ya memberi kesempatan kita. Ya wis dicoba dulu enggak apa-apa. Nah, waktu dicoba itu ya dikasih teknologinya punya Pak Thomas itu, satu kolam itu yang kemarin mati 200 ribu, satu hari itu matinya cuma 100 ribu.
1: Sudah berkurang.
2: Sudah berkurang separuh. Kemudian besok dikasih lagi. Jadi mati 50 ribu. Besok lagi tembak lagi, mati 25 ribu, matinya separuh, terus menurun sampai akhirnya kematiannya di angka 1000. Jadi kan sudah ekstrim ya, sehari udang mati 200 ribu, sampai akhirnya cuma mati 1000 seharinya.
0: Dan itu bukan sulapan loh, jadi kita ada prosesnya ya, bagaimana tambak udang itu bisa kita jaga, karena tambak udang kita yang dengan menggunakan teknologi ini, nanosel ini khas sekali. Kami bisa menjanjikan ya, menjanjikan artinya ini punya komitmen. Tambah airnya, air yang paling bawah justru air yang paling jernih. Waduh, itu kan itu sesuatu yang aneh tapi nyata. Atau itu fakta. Dan itu nanti kita juga bisa adakan workshop ya, workshop udang ya. Artinya gini loh, kalau kita bisa memberdayakan para petambak-petambak, ya pedagang-pedagang ya podo urip lah, yang di kota ya ada orang punya uang untuk beli. Nah kita hidupkan dari masalah-masalah yang itu. Ya karena memang ini kembali ke ini menjadi channel techno spiritual yang pertama di Indonesia atau mungkin di dunia. ditabrakkan antara spiritual dan teknologi. Memang nggak bisa masuk akal, tapi karep-karepe lah. Saya juga punya, saya bukan orang yang pinter lah, satu set yang multifungsi, satu buat pertanian, buat perikanan, buat peternakan, buat tambak, buat yang ada bunga, ada apa, dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang mujizatnya. Ini teknopreneur ini ya mungkin ini menjadi saluran berkat.
1: Ini Pak, ada yang bertanya juga nih pagi ini. Ya, ini selamat pagi, bisa info topik acara saat ini ya. Topiknya kan jelas tadi ya, tentang
0: komunitas.
1: Ya, komunitas Ganesha dan juga teknologi nanosel ya ini. Nah, ini tertarik ikut dengan komunitas ini, di kontak berapa ya? Tadi harus ke
0: email dulu
1: ya. Jadi dulu. Emailnya di thomasjanardi@thomasjanardi.com.
0: Ya, Anda email kan nomor WA-nya, ya mau ada permasalahan seperti apa, ya cerita dulu di situ lah. Nanti ada admin saya yang akan mengarahkan, akan menghubungi lewat, semuanya kan lewat WhatsApp. Tapi kalau semua materi lewat WhatsApp, Anda bisa bayangkan ya, karena WhatsApp tidak akan sistematis. Jadi kalau ada bahas itu semua di WA grup, waduh, enggak bisa. Jadi nanti kita punya direktori, kita punya
1: kelompok-kelompok sendiri, ya,
0: kelompok ya. Sendiri ya, nanti kita atur ke situ, kita nanti lewat grupnya di lewat email. Sebenarnya nyaman-nyaman, nanti ada tutorialnya kok. Nah, pokoknya Anda ngubungi kami dulu, nama lengkap, nomor WA, nanti kita hubungi, ketertarikan di mana, terus apa yang bisa dikembangkan di sana. Jadi Anda punya waktu ya, dalam sehari kan tidak semua 100% untuk kegiatan yang sama. Ada waktu slow daripada browsing-browsing yang
1: gak penting.
0: Yuk bikin TikTok review produk kita. Nanti Anda affiliate punya kita, Anda bisa menjadi penyampai, pemberi solusi, terutama adalah pemberi solusi. Jadi kami memiliki semangat untuk kami bisa selesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Semuanya karena berkat ya dari Gusti Yesus. Wah, luar biasa. Aku nih ngomong berkat mesti berbes pilih deh ya. Saya memiliki semangat untuk ayo iso kok, karo aku iso rampung kok, dan Anda punya bukti, aku nduwe bukti kabeh wis. Mau heboh nasional, mau internasional, ya wis. Segala yang di bumi itu dalam kemuliaannya Dia, dan saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan.
1: Amin.
0: Oh, Thomas Janadi itu cuma wayang tok, tapi kami punya teknologi yang bisa membantu banyak orang. Kami punya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saya ya ilmu pengetahuan yang kadang-kadang orang juga heran. Orang-orang kan banyak pengetahuannya dari riset, sekolah, dari mana. Pengetahuan saya simple. Masuk ke kamar, nyulet lilin, berdoa, kawula pitados ing Gusti Yesus Kristus. Itu rahasia. Jadi Anda punya persoalan apa sampai ke dukun klinik tak golek, karena komunitas ini komunitas yang inklusif ya. Komunitas inklusif. Jadi ono persoalan ada apa, ayo bareng-bareng golek narasumber-narasumber yang tepat. Nagih utang kangelan golek pengacara. Ada persoalan hukum ya golek lawyer-lawyer yang tepat. Kalau Anda nyewa lawyer satu orang satu ya larang, mending bareng-bareng wae. Anda mau narasumber properti ya kita carikan narasumber properti untuk cerita permasalahan-permasalahan, frekuensi ask question, permasalahan-permasalahan di lapangan lah. Intinya seperti itu. Anda mau memulai bisnis, pensiun, mau ngapain, ya komunitas ini menjadi bagian untuk menjadi mengisi.
1: Oke Pak, mungkin lanjut yang ke solar cell ini, rencananya bagaimana, workshopnya kapan, terus gimana mungkin sahabat-sahabat yang akan ikut itu harus bagaimana, mungkin disampaikan dulu sebelum kita closing nanti ya.
0: Jadi nanti untuk solar panel kita rencanakan nanti hari Sabtu ya, kita tes ombak dulu ada peminatnya, mudah-mudahan sih ada peminat ya, dengan nanti biaya 100.000 dibayarkan ke Radio Ictus. Nanti ada seminar dari saya, kemudian ada free produk NTC yang saya ceritakan tadi. Anda yang punya tanaman-tanaman itu dijamin bagus. Pokoknya orang api balik duit lah, itu ibaratnya tanggung jawab itu. Tapi dengan syarat dan ketentuan, tanaman semprot dalam semalam tanamannya langsung gebring. Nanti testimoni-testimoni ada semuanya, sudah rapi di direktori, nanti tinggal Anda hubungi kita. Jadi komunitas ini sebenarnya bukan komunitas yang inklusif ya. Jadi semua dari Anda, dari semua golongan, semua apapun, ya ayolah, pengangguran-pengangguran, preman pasar segala macam, ayo, daripada tukang parkir tidak ada gawean, door to door ngawak ke solar panel, siapa ngerti ya, tetangga nih tertarik ya. Kita marketing kan piacarane lah. Nah, piacarane ini yang nanti, tenang aja, saya punya guru Gusti Yesus Kristus itu wis kowe takon nopo wae mlebu. Ya memang tidak semua orang mendapatkan itu ya. Makanya saya juga sering di cibir, di apa ya, karo-karpe. Yang penting bahwa teknologi ini nyata di dunia nyata ya. Jadi ini termasuk nanti untuk pencemaran limbah ya. Pencemaran limbah ada itu, ada lindi, air lindi, sampah itu kan lagi digalakan itu untuk pengolahan sampah. Kita jadi beres itu air lindi, kita jadi proses dengan bisa teknologi bersih, ya? Gitu, oh, jadi bersih. Itu air selokan, air got itu bisa jadi air RO yang bisa kita manfaatkan, kita minum. Alatnya ada, saya juga tersedia itu. Demonya Anda nggak usah harus ke tempat saya, juga kita bisa online. Hari gini tidak ada jarak dan waktu. Tinggal angkat WhatsApp, sudah bisa online video call. Dan apa tenane Pak Thomas, listrik bayarnya 200 perak tenane, ya tak foto ke anune apa meteranku sesuk tak foto meneh tak kirim kowe yo tenan ya tenan to, dan seperti itu kira-kira begitu ya.
1: Oke, jadi Pak, terakhir closing, mungkin ada apa yang disampaikan paling akhir untuk sahabat-sahabat itu
0: ya. Oke, jadi komunitas ini nanti mudah-mudahan ini yang pertama kali saya rilis di radio. Jadi mudah-mudahan ini bisa gaung bersambut. Memang mungkin Anda bisa menginformasikan kepada teman, sahabat, ini coba ikut di sini ya. Anda email ke saya dulu lah, email ke saya, nanti saya bisa hubungi, saya bisa, nanti kita bisa mengikuti link-link yang relevan. Kalau linknya relevan kan antusias, tertarik. Yang tanaman ya ketemu komunitas tanaman, yang komunitas anjing, kucing ya ketemu di situ, seneng. Komunitas mancing ya ketemu mancing, komunitas preman ya ketemu preman, tukang gelut ya tukang gelut lah, misalnya gitu lah. Itu. Nah, tukang gelut siapa ngerti, kita bisa nyarikan job loh daripada
1: daripada gelut ya Pak.
0: Iya. Itulah gitu. Okay. Terima kasih. Atas perhatiannya Mbak Ani.
1: Iya. Baik sahabat itu, rupanya waktu sudah batasi kita untuk kita selesaikan acara Morning Blessing pada pagi hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Thomas, Pak Yakub yang berkenan hadir di pagi hari ini, dan kiranya apa yang disampaikan boleh jadi berkat, sesuatu yang akan memberikan kekuatan atau pengharapan untuk masa depan kita. Baik sahabat, akhirnya ucapkan selamat berpisah, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.

Halo Sobat Pemberani, saya Mukhris Rianto, hadir kembali di program Pria Pemberani untuk menemani saat luang Anda dan siap menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk membedah tuntas tentang emosi yang seringkali menjadi tantangan terbesar bagi kita para pria. Kemarahan, wow. Yuk, siapkan kopi atau teh, mari kita mulai. Kemarahan. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Pertama, marah kawan lama yang sering disalahpahami. Sobat pemberani, siapa yang tak pernah merasakan gemuruh amarah? Jantung berdebar kencang, dada sesak, ingin meledak, sensasi yang akrab bagi kita semua. Marah adalah kawan lama yang sering kita coba pendam di balik topeng pria tangguh. Kita diajarkan untuk tidak menunjukkannya, untuk menahannya, seolah-olah marah adalah kelemahan. Namun sobat, marah bukan sekedar emosi negatif. Marah adalah alarm tubuh yang berbunyi nyaring, memberitahu kita bahwa ada yang tidak beres. Bisa jadi ada kebutuhan yang terabaikan, ada batas yang dilanggar, atau ada ketidakadilan yang kita saksikan. Dr. John Gottman menyatakan, marah bukanlah masalahnya, melainkan bagaimana kita menghadapinya. Marah itu seperti api, sobat. Jika kita biarkan berkobar tanpa kendali, ia bisa menghanguskan segalanya. Namun, jika kita mampu mengendalikannya, api itu bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Marah itu bukan musuh, tapi teman yang perlu dididik. Sahabat pria, marah bisa menjadi motivasi untuk melakukan perubahan positif. Marah bisa menjadi bahan bakar semangat untuk memperjuangkan keadilan. Marah bisa menjadi cambuk yang mendorong kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika kita belajar memahami dan mengelola marah kita dengan benar. Yang kedua, anatomi marah, dari pemicu hingga ledakan. Sahabat, sekarang mari kita bedah anatomi marah. Seperti gunung berapi yang siap meletus, marah juga punya fase-fase yang perlu kita pahami. Semuanya dimulai dari pemicu. Pemicu ini bisa bermacam-macam bentuknya, sobat. Bisa jadi kata-kata yang menyakitkan dari pasangan, tindakan tidak adil dari atasan, kemacetan parah di jalan, atau bahkan hal sepele seperti kehilangan kunci. Bayangkan, Anda sedang asik menikmati kopi pagi, tiba-tiba pasangan Anda melontarkan kritik pedas tentang penampilan Anda. Mak, jelek. Itulah pemicu. Seketika bisa-bisa emosi Anda bergejolak. Wajah memerah, napas memburu, tangan mengepal. Itulah reaksi fisiologis yang terjadi saat tubuh Anda merespon pemicu tersebut. Sahabat pemberani, jika reaksi ini tidak segera diatasi, maka ledakan pun tak terelakkan. Anda mungkin akan membalas kritik pasangan Anda dengan kata-kata yang lebih pedas, membanting pintu, atau bahkan melakukan tindakan kekerasan. Itulah ledakan, fase terakhir dari anatomi marah. Yang ketiga, ketika kemarahan menjadi masalah. Sobat, marah itu manusiawi. Namun jika marah sudah menjadi teman akrab yang selalu menemani Anda, bahkan sampai mengganggu hubungan Anda dengan orang lain, maka itu sudah menjadi masalah serius. Marah yang tidak terkendali bisa merusak banyak hal dalam hidup Anda. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater, menyatakan, marah yang kronis meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan depresi.
Selain merusak kesehatan fisik, marah yang tak terkendali juga bisa menghancurkan hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Pasangan Anda mungkin akan merasa terintimidasi dan menjauh. Anak-anak Anda mungkin akan tumbuh dengan rasa takut dan trauma. Teman-teman Anda mungkin akan enggan bergaul dengan Anda. Selain itu, sobat, marah menumpuk dan terpendam akan menjadi kepahitan dan bisa memicu berbagai macam penyakit. Sahabat, seorang pria marah besar karena istrinya lupa membelikan rokok. Sang istri dengan tenang berkata, "Sayang, marah itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati." Bagaimana sobat? Jadi, jangan biarkan marah meracuni hidup Anda. Marah yang terus dipendam juga tidak sehat. Carilah cara-cara yang sehat untuk mengelola marah Anda. Yang keempat, menjinakkan si naga marah. Sobat pemberani, jangan biarkan marah mengendalikan Anda. Anda adalah nahkoda kapal kehidupan Anda sendiri. Anda punya kekuatan untuk menjinakkan si naga marah yang bersemayam dalam diri Anda. Karena itu, kendalikanlah marahmu sebelum ia mengendalikanmu. Lalu, bagaimana meredakan kemarahan? Langkah pertama, kenalilah pemicu marah Anda. Apa saja hal-hal yang biasanya membuat Anda naik darah? Catatlah dalam jurnal atau aplikasi di ponsel Anda. Dengan mengenali pemicu Anda, Anda bisa lebih menghadapinya. Langkah kedua adalah belajar mengendalikan reaksi fisiologis Anda. Saat Anda merasa amarah mulai memuncak, tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau lakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau push up. Ini akan membantu menurunkan tingkat stres Anda dan memberi Anda waktu untuk berpikir jernih. Langkah ketiga adalah mencari cara sehat untuk menyalurkan amarah Anda. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk melepaskan energi negatif. Anda juga bisa mencoba meditasi, menulis jurnal, atau kesibukan lainnya. Langkah keempat, coba untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mungkin saja ada alasan di balik tindakan atau perkataan yang membuat Anda marah. Dengan mencoba memahami perspektif orang lain, Anda mungkin bisa meredakan amarah Anda. Langkah yang kelima, jangan biarkan masalah kecil menumpuk menjadi masalah besar. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, bicarakanlah dengan orang yang bersangkutan secepat mungkin. Jangan menunggu sampai amarah Anda meledak. Langkah yang keenam, belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi lebih kepada membebaskan diri Anda dari beban amarah. Memaafkan bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan damai. Langkah ketujuh, perbanyak bersyukur dan doa. Fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, bukan pada hal-hal yang membuat Anda kesal. Dengan bersyukur dan berdoa, Anda akan lebih mudah menghargai dan mensyukuri hidup juga orang-orang di sekitar Anda. Sobat pemberani, menjinakkan amarah memang bukan perkara mudah. Tapi percayalah, dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh, Anda pasti bisa melakukannya. Ingatlah, Anda adalah pria pemberani, bukan budak amarah. Yang kelima, marah sebagai sumber kekuatan. Sobat pemberani, jangan salah sangka dulu, marah tidak selalu buruk. Jika disalurkan dengan tepat, marah bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa.
Marah bisa menjadi pelecut semangat untuk melakukan perubahan positif, memperjuangkan keadilan, atau meraih impian Anda. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang termotivasi oleh amarah mereka terhadap ketidakadilan. Martin Luther King Jr. misalnya, marah terhadap diskriminasi rasial yang merajalela di Amerika Serikat pada zamannya. Ia tidak tinggal diam, melainkan mengorganisir aksi damai dan menyampaikan pidato-pidato berapi-api yang menggerakkan hati banyak orang. Marah juga bisa menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Banyak seniman, musisi, dan penulis yang menghasilkan karya-karya besar karena terdorong oleh kemarahan mereka terhadap masalah-masalah sosial, politik, atau lingkungan. Satu quote menyatakan, marah yang konstruktif adalah bahan bakar perubahan. Jadi sobat, jangan takut untuk marah, tapi ingat, marahlah dengan bijak, marahlah untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran, marahlah untuk membangun, bukan untuk menghancurkan, marahlah untuk memperbaiki, bukan untuk memperburuk.

Mengelola marah bukan berarti menekan atau memendamnya. Itu justru bisa berbahaya. Mengelola marah berarti memahami akar penyebabnya, mengenali pemicunya, dan menemukan cara sehat untuk mengungkapkannya. Jadilah tuan atas marahmu, sobat, bukan budaknya. Sobat pemberani, demikianlah perbincangan kita tentang marah hari ini. Ingatlah, kemarahan adalah emosi yang manusiawi. Namun, bagaimana kita mengelola kemarahan itulah yang membedakan kita. Jadilah pria pemberani yang mampu mengendalikan amarahnya, bukan sebaliknya. Sobat pemberani, sampai jumpa di episode pria pemberani berikutnya. Tetaplah berani, tetaplah menjadi diri sendiri, dan jangan lupa untuk selalu mengelola amarah Anda dengan bijak. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081-333-777-386. Salam sejahtera, pria pemberani, terus maju memberi inspirasi.

0: lagi happy nih, Beb?
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan.

Sekolah Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Damai di tengah ketidakpastian dunia. Kenapa kita selalu cemas akan masa depan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kengerian seperti apa yang akan menimpa kita? Kejutan apa yang akan terjadi? Kita mungkin mencoba memberanikan diri menghadapinya, berpura-pura tidak khawatir. Tapi nyatanya dunia kita ini tidak akan kembali menjadi normal, walaupun dunia ini tidak pernah bisa dikatakan normal. Ketika akan menghadapi salib, Yesus menemui murid-muridnya di ruangan atas tempat perjamuan kudus dan berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes pasal 14 ayat 27. Kata bahasa Yunani yang Yesus gunakan yang kita terjemahkan sebagai gelisah juga berarti terusik, gusar, terganggu, atau dibingungkan. Kata ini dipakai untuk menggambarkan air yang bergulung karena angin kencang, yang bergolak dan tidak tenang. Tunggu, mungkin kata Anda demikian. Seperti itulah hidup saya. Mariano Godinez, seorang pialang saham di Manila dan anggota dari pimpinan yayasan kami di Filipina, mengatakan, jika ada yang bersin di New York, Tokyo dan Manila akan sakit flu. Mengapa? Karena efek globalisasi. Dampak dari insiden pengeboman di New York, London atau Kabul menyebar kemana-mana. Kenyataannya memang tidak ada lagi orang yang bisa hidup dengan aman tenteram. Saat berjalan kaki di lingkungan perumahan yang tenang, Anda bisa saja terkena peluru nyasar. Sama seperti jika Anda berjalan kaki di sektor Arab dari Yerusalem. Bukan hanya isu terorisme yang membuat hati kita gelisah. Ada juga persoalan saham, lingkungan hidup, para pemimpin dunia, pemanasan global dan ekonomi. Jika Anda ingin merasa khawatir, ada banyak hal yang bisa membuat Anda khawatir. Namun, semuanya itu tidak ada yang mengejutkan bagi Dia yang berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Memang, saat kita dihadapkan dengan masa depan yang penuh ketidakpastian, dapatkah kita berpegang pada janji sederhana itu yang diucapkan di Yerusalem pada hari di saat Yesus ditangkap dan dibawa ke istana Imam Besar Kayafas? Anda bisa, dan inilah alasannya. Dia yang mengucapkan janji itu bukanlah manusia biasa yang fana. Dia adalah kemanunggalan yang unik antara manusia dan Allah. Dia berfirman, lalu badai pun reda dan air menjadi tenang. Dialah yang menyembuhkan orang sakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Tanpa menjelaskan panjang lebar pemikiran saya, bolehkah saya memberikan 3 alasan mengapa Anda bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah kekacauan? Pertama, Anda bisa memilikinya karena kuasanya yang memberikan warisan damai sejahtera bagi Anda. Maut tidak dapat membelenggunya. Ia bangkit dari kubur dan berkata, "Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Firman itu menghapuskan rasa takut akan kematian. Alasan kedua adalah Anda bisa memiliki damai sejahtera karena janjinya yang agung. Apa contohnya? Contohnya seperti firman-Nya, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani pasal 13 ayat 5 dan berbagai janji lainnya. Alasan ketiga adalah bahwa Allah lah, bukan nasib, bukan iblis yang berkuasa. Saat Anda masih kecil dan membaca kisah yang menegangkan, mungkin Anda pernah melakukan apa yang saya lakukan, membuka bab terakhir dan mencari tahu bagaimana akhir ceritanya. Bab terakhir dunia ini tertulis di kitab Wahyu. Di situ Anda akan melihat Dia yang mengatakan, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, datang kembali, menunggangi kuda putih sebagai pemenang." Ini bukanlah cerita isapan jempol, melainkan sebuah kenyataan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Bila 6.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Itus, jumpa lagi bersama Eri dalam info jelang siang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Inilah informasi untuk Anda, diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Diawali dari dolar Amerika jual 17.680 dan beli 17.660. Dolar Singapura jual 13.831.68. dan beli 13.790.94. Euro Eropa jual 20.562.43 dan beli 20.503.26. Dolar Kanada jual 12.857.43 dan beli 12.822.19. Untuk pound sterling Inggris jual 23.751.72. dan beli 23.692.65. Dolar Hong Kong jual 2.257.85 dan beli 2.254.60. Untuk yen Jepang jual 111.36 dan beli 111.04. Selanjutnya, perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini 21 Mei menjadi pedoman sahabat semuanya jika sahabat akan menjalani aktivitas atau bepergian. Menurut situs resmi BMKG, Kamis 21 Mei diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 92%. Untuk Pantura Barat, Pekalongan, Tegal diperkirakan cerah berawan dan masih dibayangi potensi hujan ringan. Angin bertiup dominan dari barat laut ke timur menuju utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71 hingga 95%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang disertai petir. Angin bertiup dominan dari barat daya ke selatan menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 97%. Baik, sama sekali informasi berikut ini dari Karanganyar. Sumber suaramerdeka.com, pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan seperti penyakit mulut dan kuku, PMK, serta lumpy skin disease atau LSD. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar Feriana Dwi Kurniawati mengatakan tim teknis dari petugas mantri ternak sudah diterjunkan ke berbagai lokasi pemeriksaan. Pengawasan dilakukan di titik perbatasan wilayah hingga lapak penjualan hewan kurban yang ada di Karanganyar. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan untuk memastikan ternak yang dijual dalam keadaan sehat dan tidak membawa penyakit menular. Selain pengawasan di lapangan, persiapan teknis pemotongan hewan kurban juga mulai dilakukan oleh dinas terkait. Seluruh petugas bidang peternakan disebut telah mendapatkan instruksi khusus untuk memantau lalu lintas hewan ternak secara ketat. Dispertan PP Karanganyar juga mengadakan pelatihan bagi juru sembelih halal atau juleha menjelang Idul Adha. Sama sekalian dari Ungaran, sumber suaramerdeka.com, Kepala Desa Gedong Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Suradi menerima penghargaan sebagai juara pertama Desa Program Kampung Iklim, Proklim Lestari Tingkat Nasional. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu diserahkan Bupati Semarang, Ngestri Nugraha, usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tingkat Kabupaten Semarang di Alun-Alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur. Sama sekalian,
Informasi berikutnya dari Temanggung sumber suaramerdeka.com. Aroma kopi robusta bercampur doa dan kebersamaan menyelimuti lereng Temanggung saat ratusan warga Desa Gunung Gempol menggelar tradisi nublek kopi. Tradisi ini sebagai penanda dimulainya musim panen raya 2026 dan cara ini menjadi cara warga menjaga hubungan dengan alam, merawat warisan leluhur. Sekaligus merayakan harapan atas hasil panen yang melimpah di tengah tantangan pertanian modern. Ratusan warga Desa Gunung Gempol, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi nublek kopi atau wiwit kopi sebagai penanda dimulainya musim panen kopi 2026. Sesepuh Desa Gunung Gempol mengatakan tradisi nublek kopi telah dilaksanakan masyarakat setempat sejak puluhan tahun silam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang diberikan. Berikut dari Semarang, dosen Undip melakukan aksi nyata penyelamatan pesisir di wilayah Kabupaten Demak. Langkahnya juga dengan kegiatan kampanye lingkungan hijau berupa penanaman pohon mangrove di tepi pantai Desa Purworejo, Kecamatan Bonang. Prof. Denny yang dikenal sebagai pegiat lingkungan yang memiliki perhatian tinggi terhadap kelestarian pantai dan laut. Beliau juga merupakan profesor dengan kepakaran fisika oseanografi di Fakultas Pertanian di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Undip. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah serta degradasi ekosistem pesisir yang terus meningkat di kawasan pantai utara Jawa.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Kembali lagi dalam info jelang siang hari ini. Berikut dari Bandung, kasus penipuan proyek dapur MBG palsu di Jawa Barat menjadi peringatan agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran instan. Kasus dugaan penipuan berkedok pembukaan dapur program makan bergizi gratis MBG menjadi perhatian publik setelah aparat mengungkap kerugian korban yang mencapai miliaran rupiah. Dalam kasus tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan seluruhnya masuk daftar pencarian orang. Balasan korban dari wilayah Banjar dan Kota Bandung disebut tergiur janji pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diklaim terhubung dengan program pemerintah. Para pelaku menawarkan kesempatan membuka dapur MBG dengan syarat korban harus menyerahkan sejumlah uang dalam nominal puluhan hingga ratusan juta rupiah. Iming-iming proyek resmi membuat sebagian korban percaya dan akhirnya mentransfer dana kepada pihak yang mengaku memiliki akses khusus ke program tersebut. Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan diduga menggunakan identitas palsu berlabel Badan Gizi Nasional serta titik koordinat lokasi yang disebut telah mendapat persetujuan. Padahal pihak Badan Gizi Nasional menegaskan tidak pernah menerbitkan dokumen maupun ID seperti yang digunakan para pelaku. Satu lagi informasi dari Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyampaikan surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional terkait kebijakan pemberian susu formula kepada anak-anak dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Perdebatan mengenai rencana distribusi susu formula bagi bayi usia 6 hingga 12 bulan serta anak 12 sampai 36 bulan dalam program MBG ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Sorotan publik muncul karena banyak pihak menilai pemberian ASI tetap menjadi kebutuhan utama bagi bayi terutama selama 2 tahun pertama kehidupan mereka. Warganet juga ramai membahas kapan waktu yang tepat untuk bayi mendapatkan susu formula dan apakah pemberiannya memang diperlukan sejak usia dini. Dalam surat terbukanya, IDAI menegaskan bahwa pemberian susu formula kepada bayi tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa pengawasan tenaga medis. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa kebijakan distribusi susu formula secara massal tanpa pemeriksaan dokter berpotensi membuat para ibu menghentikan proses menyusui secara cepat. Informasi ini, satu lagi untuk informasi sahabat semuanya, dari Yogyakarta, ratusan mahasiswa memadati area rektorat salah satu PTS di Yogyakarta dengan membawa poster dan spanduk bernada kritik. Aksi itu bukan sekedar demonstrasi biasa, melainkan bentuk tekanan moral agar kampus benar-benar serius menangani dugaan perbuatan asusila di lingkungan akademik. Sorotan publik muncul setelah seorang dosen di Fakultas Pertanian dinonaktifkan sementara usai dugaan kasus perbuatan asusila mencuat ke permukaan. Mahasiswa menilai langkah administratif saja tidak cukup jika tidak disertai investigasi yang transparan dan perlindungan nyata terhadap korban. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Happy FM itu sahabat Anda, kita berjumpa di acara Happy Family untuk edisi Kamis hari ini ya. Apa kabarnya sahabat itu? Semuanya dalam kondisi sehat, semangat dalam segala aktivitasnya di hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan menemani aktivitas sahabat dengan berbagi tips sehat. Bagaimana menjaga kesehatan mental kita ya? Yaitu cara mudah agar disukai orang lain di segala situasi. Sebelumnya kita akan simak beberapa lagu yang memberikan semangat tersendiri di kala

Sahabat, baru saja kita dihibur kembali dengan beberapa lagu yang memberi semangat di kala sedang beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Nah, kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mudah agar disukai orang lain di segala situasi. Pernahkah sahabat Iktus bertemu dengan seseorang yang langsung bisa terasa menyenangkan sejak pertama kali bertemu? Jika iya, bisa jadi kita pun ingin menjadi pribadi yang meninggalkan kesan serupa. Nah, kali ini saya akan bagikan tipsnya untuk kita. Sebagian orang mungkin menginginkan dirinya menjadi pribadi yang mudah disukai orang lain. Menjadi pribadi yang gampang disukai bukan berarti kita harus menyenangkan semua orang, melainkan bisa membawa kesan positif dalam setiap interaksi, baik di dalam lingkungan pertemanan maupun profesional. Kemampuan ini amat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Lantas, bagaimana cara agar disukai banyak orang? Nah, tips yang pertama, tunjukkanlah ketulusan dalam bersikap. Ketulusan itu merupakan kunci utama agar kita mudah disukai orang lain. Hindari berpura-pura atau bersikap manis hanya demi keuntungan pribadi. Orang lain bisa merasakan ketulusan dari ucapan dan tindakan kita. Saat kita menunjukkan ketulusan, orang lain akan merasa dihargai dan nyaman berada di dekat Anda. Lalu yang kedua, sahabat Iktus, jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu contoh attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat membuat sahabat lebih mudah disukai. Dalam sebuah perbincangan, perhatikan dan pahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Ini dapat membantu sahabat Iktus memberikan respon dan bahasa tubuh yang tepat. Pada akhirnya hal ini menunjukkan bahwa sahabat benar-benar hadir dalam percakapan tersebut. Tips berikutnya yang ketiga adalah memberikan senyuman yang tulus. Senyuman tulus itu membawa kekuatan luar biasa dalam menciptakan kesan pertama yang positif. Saat sahabat itu tersenyum, orang lain akan merasa lebih nyaman. Senyuman juga bisa menciptakan suasana yang bersahabat, sehingga orang lain akan lebih terbuka terhadap diri kita. Berikutnya, temukan kesamaan. Nah sahabat, percakapan terasa lebih nyambung bila kita dan orang lain punya minat atau hobi yang sama. Oleh karena itu, cobalah untuk menemukan kesamaan terlebih dahulu. Sahabat mungkin bisa mengajukan pertanyaan seperti, apa yang biasanya kamu lakukan di waktu luang, atau kamu suka nonton film apa nih belakangan ini? Nah sahabat, pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa membuka jalan untuk obrolan yang lebih dalam serta menyenangkan. Apalagi ya berikutnya? Ya, berikutnya adalah jaga kontak mata. Kontak mata yang baik menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Jangan menatap terlalu lama supaya tidak terkesan mengintimidasi. Tapi juga jangan terlalu sering mengalihkan pandangan karena ini bisa menunjukkan kurangnya rasa percaya diri. Dengan menjaga kontak mata secara seimbang, sahabat menunjukkan sinyal bahwa sahabat fokus menghargai dan mendengarkan dengan baik. Nah, nanti kita akan bagikan lagi tips berikutnya masih di Happy Family bersama 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0831, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat.

dan kembali lagi bagaimana kita menjadi pribadi yang disukai orang lain dalam segala situasi. Nah, yang pertama tadi kita sudah bagikan, berikanlah atau tunjukkanlah ketulusan dalam bersikap. Jadilah pendengar yang baik, berikanlah senyuman yang tulus dari hati Anda. Kemudian juga temukan kesamaan, lalu jaga kontak mata kita. Tips berikutnya, tunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Menghormati waktu dan ruang pribadi orang lain adalah salah satu cara agar sahabat mudah disukai orang. Bersikap sopan, menghargai perbedaan dan tidak merendahkan orang lain, itu bisa menunjukkan bahwa diri kita mempunyai empati yang tinggi dalam bersosialisasi. Lalu jadilah diri sendiri. Menjadi diri sendiri membuat kita itu terlihat lebih menarik dan mudah dipercaya. Banyak orang lebih menyukai

bila kita jujur dan tidak berpura-pura menjadi orang lain. Cobalah untuk menampilkan sisi unik Anda secara positif tanpa harus memaksakan diri untuk berubah demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kemudian, selalulah bersikap optimis dan positif. Bersikap optimis, tidak mengeluh berlebihan, dan bisa melihat sisi baik saat menghadapi situasi sulit bisa membuat sahabat menjadi sosok yang menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Sikap positif juga menular dan membangun semangat untuk orang di sekitar kita. Oleh karena itu, seseorang akan lebih tertarik kepada orang yang membawa energi positif. Lalu tips berikutnya, jangan merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket merupakan sikap membanggakan diri yang disamarkan di dalam bentuk keluhan atau pernyataan yang merendah. Contohnya, ketika seseorang mengatakan, "Aku sedih banget tabunganku habis untuk liburan minggu ini," misalnya seperti itu. Nah, dalam sebuah studi di Journal of Personality and Social Psychology tahun 2018 menyebutkan bahwa sikap ini bertujuan untuk mencari perhatian dan membuat orang lain merasakan tertekan. Meski demikian, sikap merendah untuk meroket dapat dianggap sebagai sombong. Hal ini bisa membuat sahabat tidak disukai orang lain. Tips berikutnya, sampaikanlah apresiasi. Ucapan terima kasih menjadi salah satu bentuk apresiasi yang sederhana tetapi tulus terhadap bantuan atau dukungan dari orang lain. Tindakan ini menunjukkan bahwa sahabat menghargai usaha orang tersebut. Kebiasaan ini dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan rasa saling percaya. Kemudian, tips berikut, kendalikan emosi dengan baik. Nah, sahabat itu saat kita bisa mengendalikan amarah, tidak meledak-ledak, dan tetap bersikap sopan dalam menghadapi situasi sulit, kita akan dinilai sebagai pribadi yang dewasa dan bijak. Mampu mengendalikan emosi dan menghadapi konflik dengan tenang adalah kualitas diri yang dihargai banyak orang. Ini membuat orang lain nyaman untuk berinteraksi dengan sahabat. Yang terakhir, ucapkanlah penolakan tanpa menyinggung. Nah, kita tidak akan langsung dibenci saat menolak permintaan orang lain. Justru orang lain dapat lebih menghargai batasan bila penolakan itu disampaikan dengan cara yang sopan. Gunakanlah kata-kata yang halus, misalnya, "Maaf ya, aku belum bisa membantumu saat ini," dan sertakan dengan alasan secara jujur. Nah, sikap ini menunjukkan kedewasaan serta rasa hormat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dengan menerapkan berbagai cara agar gampang disukai orang lain seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita tentu bisa membangun hubungan yang harmonis dan lebih sehat. Menjadi pribadi yang disukai bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan mengenal karakter yang baik, tulus, dan bisa dipercaya di dalam berbagai situasi. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan di kesempatan Happy Family hari ini. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu menemani aktivitas kita di hari ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Jumpa kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda.

0: Halo sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugrah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada, firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua.
1: Mari kita berdoa.
2: Ini Bapa, kami percaya

0: pulihkan orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang diampuni dosanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapa, ajarlah kami hari ini untuk tahu bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kami dapat mencapai kemuliaan surgawi. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ucapan Yesus ini memang dia ucapkan jauh sebelum ia disalibkan. Sebelum ia disalibkan, Yesus sudah mengajarkan dan mengatakan satu kalimat yang luar biasa, bahwa hanya dirinya jalan satu-satunya untuk menuju kepada Bapa di surga. Nah, nanti kita akan kupas satu demi satu dari ayat ini. Tapi ayat ini bicara apa? Bicara bahwa kematian bukan akhir. Kalau kematian adalah akhir, maka Yesus tidak mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kepada Bapa. Kalau dirinya adalah jalan kepada Bapa, artinya kematian itu bukan akhir. Artinya kematian itu masih ada perjalanan menuju kepada Bapa di sorga. Nah, perjalanan menuju Bapa di sorga hanya melalui Yesus Kristus. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, maka di Filipi pasal 2 ayat 21 Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hanya Paulus orang yang berkata mati itu cuan, saudara. Kalau kita ini hidup ini harus cari cuan. Tapi Paulus berkata, "Dah, mati itu cuan." Loh, apakah Paulus kepada orang yang putus asa dalam hidupnya sehingga seakan-akan dia mau mati? Tidak. Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus." Artinya kalau Paulus masih hidup, diizinkan hidup, maka pekerjaan Paulus adalah pekerjaan memuliakan nama Tuhan, hanya itu. Tapi ketika Paulus tidak lagi diberi waktu hidup di dunia ini, maka Paulus berkata, itu pun bukan kerugian, tapi malah itu keuntungan. Jadi Paulus berkata, aku hidup ini hidup yang sangat penting karena hidup bekerja bagi Tuhan. Tapi ketika aku mencapai garis di mana aku harus mati, itu pun adalah satu sukacita dan keuntungan. Beda sekali dengan orang banyak yang kita jumpai yang kemudian takut akan kematian. Saya jumpai banyak orang yang kemudian masih takut akan kematian, takut mati, sehingga berpikir berbagai cara supaya tidak mati. Ada orang yang takut mati lalu kemudian stres, frustasi karena takut kematian. Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa ada banyak orang takut kematian? Walaupun kematian itu tidak bisa dihindari, amin. Kalau kematian itu sudah datang, mau lari kemanapun, sekalipun budak pasti mati juga. Ya kan, ada orang karena budak itu rodok panjang umur. Kenapa? Waktu Tuhan panggil orang kelungu. Waktu Tuhan panggil, wes balik. Tengok, ya, orang balik-balik karena orang kelungu. Tapi kalau sudah waktunya, tetap balik, Bapak Ibu. Sekalipun dia presiden yang dijaga oleh puluhan dokter spesialis, subspesialis yang paling terkenal, tetap yo mati pada waktunya. Artinya kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti datang. Sesehat apapun kita menjaga badan kita, yo pasti mati. Bukan berarti tidak perlu jaga kesehatan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kenapa kita perlu jaga kesehatan? Karena Tuhan sesungguhnya tidak mau hidup kita dijalani dengan tubuh yang sakit. Tuhan mau hidup kita ini dijalani dengan tubuh yang sehat sampai mati sehat. Kita mau tuh sampai mati tuh sehat. Loh kok bisa Pak sampai mati sehat? Di Alkitab mencatat orang-orang yang takut Tuhan itu matinya itu bukan sakit-sakitan, itu sehat lalu dipanggil Tuhan. Walaupun kemudian dicatat tubuhnya sudah lemah seperti Daud, masa tuanya dikatakan tubuhnya sudah lemah, sudah sering dingin, itu pun masih dikasih istri, saudara. Dia masih cari satu istri yang muda yang bisa menghangatkan badannya, karena waktu itu badannya sudah sering dingin karena saking tuanya. Saya tidak berkata opa-opa cari istri muda, tidak, tapi itu Daud gitu ya. Kalau Daud itu ketika sudah sangat tua, istrinya juga udah tua, dia cari yang muda gitu loh, supaya badannya bisa panas. Itu zaman Daud. Kita kan tidak hidup zaman Daud, amin. Zaman kita berbeda. Tapi apa yang saya mau sampaikan, bukan berarti ketika tua pasti harus sakit orak, Bapak Ibu. Bisa tetap sehat. Musa sampai tua sehat. Dia tetap memimpin bangsa Israel sampai di gunung, tiba-tiba dia dikatakan sudah meninggal, sehat. Daud sehat. Murid-murid Yesus sehat. Bahkan belum waktunya dia istilahnya mati di tempat tidur, sudah dihukum mati, dipenggal, dipancung, disalib, macam-macam. Sehat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak ciptakan tubuh kita untuk sakit penyakit. Maka ayo hargai hidup kita, hargai tubuh Kristus ini, hargai bait Roh Kudus ini, supaya kita sampai tua tetap sehat, sampai tua tetap bisa memuliakan Tuhan, sampai Tuhan memanggil kita. Tapi pasti Tuhan akan panggil kita. Pasti Tuhan tidak akan melupakan kita. Nah, kenapa orang takut dengan kematian? Kenapa? Kematian itu misteri. Karena tidak ada orang yang mati lalu balik ngasih tahu kita, aku kemarin wis mati, wis sampai di sana, tenang-tenang, enak-enak. Tidak ada yang ngomong gitu. Jadi semua kita mikir, orang tua kita, teman kita, kenalan kita yang mati, orang balik. Lalu tambah menakutkan lagi, kita sama-sama mengantar dia ke pemakaman. Lalu kita melihat petinya diturunkan. Lalu kita melihat tanahnya ditutup. Lalu kemudian kita pulang, tinggalkan dia seorang diri di pemakaman itu. Lalu bayangkan kalau saya di situ, aduh, kok menakutkan yo, dewean di dalam tanah, dimakan cacing. Kok menakutkan ya kematian itu? Karena kita berpikir kematian itu dengan pikiran kita, maka itu menjadi menakutkan. Kedua, yang membuat orang takut karena berpisah dari orang yang dikasihi, berpisah dari tanggung jawabnya, berpisah dari semua yang bisa dia kuasai. Bapak Ibu, secara psikologi kita manusia itu senang kalau bisa menguasai sesuatu. Itu psikologinya begitu. Apapun, kalau bisa menguasai dan mengatur sesuatu, itu senang sekali. Itu kebutuhan psikologi kita. Maka tidak heran kalau suami istri saling menguasai. Istri menguasai suaminya, suaminya juga mau merasa menguasai istrinya, karena itu kebutuhan psikologisnya. Ya, kalau istrinya kuasai suaminya, suami tidak bisa kuasai istrinya, lalu dia kuasai yang lain. Yang penting ada yang dia kuasai, karena itu kebutuhan psikologisnya. Ada yang bisa dia atur, ada yang bisa perhatikan dia, dengar dia, itu kebahagiaannya. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, kematian itu membuat kita melepaskan semua itu. Nah, itu ketakutan. Mati saya udah gak bisa ngatur apa-apa. Mati aku yang diatur. Kalau mati diletakkan di peti, kita lihat wes, mau dibolak-balik, mau dikasih mutiara tenanan apa mutiara mutiaranan juga gak ngerti, saudara. Kita wes menentok. Mau dikubur, mau dikremasi juga sudah tahu, menentok. Nah, itu yang membuat kita ngerasa, kok aku menjadi tidak berdaya atas hidupku ya. Itu menakutkan. Lalu orang yang ditinggal oleh kekasihnya yang kemudian meninggal juga menakutkan. Lah, dia meninggal, aku ditinggal sendiri, terus uripku piye? Terus aku gimana? Kedepanku gimana? Itu juga menakutkan. Maka kematian adalah salah satu hal yang betul-betul menakutkan. Tapi Alkitab hari ini mau katakan, kematian itu bukan akhir, tapi kematian itu awal dari satu kehidupan yang lebih baik. Amin. Iman kita, Alkitab menyaksikan,
1: Kematian itu bukan akhir, kuburan itu bukan akhir, tapi kuburan itu mengingatkan kita bahwa itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Tidak salah kalau kemudian ada orang meninggal, lalu saya sering membaca ucapan-ucapan di WA dan sebagainya. Kadang ucapannya adalah, papa tidak lagi merasakan kesakitan, papa sudah sembuh, mama sudah sembuh, mama sudah berbahagia. Yang ngucapin itu juga belum pernah mati. Ya, tapi yo dia dengan iman ngucapin, papa sudah tidak sakit lagi, papa sudah sehat, papa sudah bahagia. Benar enggak? Benar. Alkitab menyaksikan begitu. Kematian itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita di dunia ini kehidupan dalam penderitaan, kesakitan, karena badan kita badan yang fana. Tapi kematian itu awal untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Itu pesan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Kematian bukan akhir. Maka jangan takut dengan kematian, tapi jangan mau mati. Jangan takut dengan kematian, tapi jangan mau mati. Amin. Bapak Ibu mau mati atau mau hidup? Mau hidup. Maka pelihara hidupnya dengan baik. Amin. Olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Kenapa? Karena kita tidak mau mati. Tapi Pak, kalau sudah waktunya, ya wes, itu kan kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai kita cari mati belum waktunya, udah mati duluan. Yuk, mati itu bukan akhir. Kematian Yesus ternyata itu menyediakan tempat. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu bahwa enggak ada tempat, gitu ya. Yesus enggak ngomong, Yesus berkata banyak tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi penyaliban Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus adalah proses di mana Yesus ke rumah Bapa, yaitu surga yang kekal. Untuk apa? Menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani kata tempat ini ditulis dalam kata mone. Nah, kata mone itu dalam bahasa Indonesianya terjemahannya adalah rumah atau ruangan, tempat yang permanen, bukan tenda. Kalau tenda tidak disebut mone. Kalau mone itu adalah rumah yang permanen, rumah yang bagus, ruangan yang bagus, itu adalah mone. Jadi artinya Yesus ke surga itu menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Itu kematian Yesus. Maka hari ini kita mengingat bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Maka kalau kita sampai pada waktunya, atau orang tua kita sampai pada waktunya, ingat, jangan terlalu bersedih. Dia memasuki tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Dia memasuki tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Bapak Ibu, saya pernah diajak seorang teman, lalu dipesankan satu hotel di Jakarta, yang kalau tidak dipesankan saya tidak mungkin pesan. Kenapa? Karena hotel ini super mewah, super mahal. Jadi kalau nggak dipesankan, saya nggak mungkin pesan. Lalu saya dipesankan, disediakan di satu kamar yang juga sangat istimewa. Lalu menginap satu malam di kamar itu, menikmati kamar yang saya bilang, saya nggak pernah punya bayangan ada kamar seindah, semewah, sekeren itu. Keren banget. Semuanya serba canggih, keren banget, indah banget. Itu tempat yang disediakan oleh manusia. Itu aja kita, saya udah terkagum-kagum. Keren banget. Sampai waktu masuk kamar hotel itu, rasanya saya gak mau keluar jalan-jalan, saya tak di kamar aja. Karena menikmati kamarnya kok enak, saudara. Ya pokoknya istimewa. Apakah lagi tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya lebih indah dari hotel itu, lebih istimewa dari hotel itu. Loh, Tuhan Yesus yang sediakan loh, enggak main-main. Jadi kalau kita sampai di sana, enggak usah khawatir tempatmu jelek, enggak. Tempatmu pasti indah karena disediakan oleh Tuhan. Amin. Enggak ada bayangan, Pak. Memang kita belum bisa membayangkan karena tempat yang disediakan sempurna. Tapi yang pasti hotel yang saya tempati itu kalah jauh dari apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Lalu Pak, tempat saya nanti rumahnya besar apa kecil? Waduh, kalau bicara besar kecil, saya percaya Tuhan sediakan kita tempat yang paling terbaik untuk kita. Dan di sana saya percaya enggak ada yang lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah. Karena semua kita di surga hidup dalam persaudaraan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi iri-irian. Tidak ada lagi, loh kok rumahnya lebih gede, kok aku lebih cilik. Begitu Pak Muria masuk surga, rumahnya saumprit cilik. Lah, rumahnya Resa kok gede. Loh, iri lho kok Tuhan. Wah, aku pendeta nih, Tuhan. Kok rumahku cilik? Loh, jemaatku malah gede. Betul Tuhan. Bisa iri kalau kejadian seperti itu. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Kita hidup di surga, hidup dalam persaudaraan yang sama. Maka saya percaya tempat kita semuanya istimewa dan keren. Amin. Sehingga kita lihat rumah kita, lihat tempat saudara kita, semuanya keren-keren dan luar biasa. Jadi tidak ada bilang rumah saya kurang bagus, rumah dia lebih bagus. Di surga semuanya bagus. Karena Tuhan yang sediakan. Jadi kematian Yesus justru menyediakan tempat. Kematian Yesus itu bukan kekalahan. Kematian Yesus itu menyediakan tempat. Karena kematian Yesus adalah jalan kepada tempat yang Tuhan sediakan itu. Kalau Yesus gak mati, jalan ini gak ada. Bapak Ibu, masa pemerintahan Presiden Jokowi, saya lihat data ternyata ada 2000 sekian kilometer tol yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Infrastruktur yang dibangun masa pemerintahan Jokowi itu 2000 lebih kilometer jalan tol. Dan ternyata dari jumlah jalan tol yang ada di Indonesia sampai sekarang ini 76,2% itu dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Jadi masa pemerintahan Jokowi jalan tol dibangun paling banyak dari presiden-presiden yang lain, paling banyak. Apa tujuannya? Tujuannya supaya provinsi-provinsi di Indonesia semuanya terhubung dan dengan cepat. Kota-kota di Indonesia terhubung dengan cepat. Karena ini peninggalan warisan untuk Indonesia ke depan. Maka bangun jalan tol di mana-mana. Dan itu kita bisa nikmati. Dari Jakarta masuk tol, bisa sampai ke Batu sana, bisa sampai ke Malang sana, lalu bisa sampai ke Bali sana, terus dibangun. Saudara, ini menjadi sesuatu yang menarik dan penting, jadi sangat penting. Di Kalimantan Barat, kalau Bapak Ibu ikut pelayanan pos PIPKA yang di Kapuas Hulu, saudara, saudara masih akan ketemu ada pos PIPKA, ada GKMI di satu desa yang tidak bisa dilalui dengan jalan darat. Jalan satu-satunya adalah naik perahu lewat sungai berjam-jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, barulah sampai di desa itu. Desa yang ada orang-orangnya, tapi tidak ada akses jalan daratnya, hanya bisa lewat sungai. Itu masih ada yang begitu, gak ada jalan. Lalu gak bisa nyampe di situ selain lewat jalan sungai. Artinya jalan begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, Yesus menyediakan jalan melalui kematiannya. Karena tanpa jalan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tanpa jalan orang gak bisa mencapai surga. Mau dengan cara apa? Gak bisa. Maka di 1 Tesalonika Paulus katakan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaran Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia mereka yang telah meninggal. Maka Bapak Ibu, dengan kematian Yesus kita ingat satu hal. Orang tua kita, kakek nenek kita, semua yang sudah meninggal dalam Tuhan, pada satu kali kelak kita akan ketampai bertemu lagi. Jepret. Wih, ketemu lagi nih, seger kelihatannya. Beda waktu ketemu, waktu di dunia sakit-sakitan, ketemu di sini kok keren ya, kok seger ya, kok bagus ya. Tapi pertanyaannya, Pak, saya ketemu, masih ketemu, saya ingat bahwa dia papa saya enggak. Pak, saya kalau ketemu dia, saya masih ingat gak? Oh, ini mantan saya. Pak, kalau ketemu di surga, saya masih ingat gak? Wah, ini dulu berantem be aku waktu SD. Masih ingat gak kira-kira? Ora. Kenapa tidak? Karena memang kita masuk ke surga dalam memori surga, bukan lagi memori dunia. Memori dunia itu kan hilang ketika di kuburan selesai. Kita di surga itu dengan memori baru. Kenapa begitu? Karena surga tempat yang indah. Memori yang di dunia hilang, gak perlu dibawa. Kalau ke memori yang dunia dibawa ke surga, surga menjadi tempat yang tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Bayangkan, ada seorang istri di dunia ini, akhirnya rumah tangganya hancur karena seorang pelakor. Ada cewek lain yang merusak rumah tangganya sehingga hancur. Dalam perjalanan hidupnya, pelakornya ini akhirnya percaya Yesus dan bertobat juga. Lalu kemudian mereka sama-sama masuk surga. Di surga, si istri ini ketemu dengan perempuan yang merusak rumah tangganya. Kira-kira di surga dia bisa sambut dengan bahagia. Halo, apa kabar? Ketemu di surga dia berkata, Tuhan, aku tak minta pindah ke neraka, Tuhan. Nopo, pelakorku nengkene, Tuhan. Perempuan perusak rumah tanggaku di sini. Aku mau, Tuhan. Aku tak pindah, wahai Tuhan. Maka memori dunia selesai. Di surga dengan memori surga, relasinya relasi surga seperti malaikat di surga. Jadi tidak ada lagi relasi di dunia. Di sana tidak ada lagi, itu anakku. Lalu kita masih harus menghormati papa kita di surga. Enggak. Penghormatan kita hanya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa di surga. Tidak lagi kita harus begitu masuk ternyata sama ketemu presiden, kita hormat presiden kita. Enggak, di sana udah sama. Penghormatan kita tertuju hanya kepada Allah. Memori dunia ini selesai. Selesai di surga dengan memori surga, kehidupan di surga. Tapi yang pasti untuk mencapai surga perlu ada jalan. Kalau tidak ada jalan, kita tidak bisa sampai di sana. Dan Pak, bagaimana kalau ada 3 jalan, Pak? Kan saya bisa pilih salah satunya, Pak. Dan Alkitab berkata satu-satunya jalan. Ke surga itu hanya satu jalan. Gak ada banyak. Hanya satu, only one. Hanya satu. Maka di Titus pasal 3 ayat 5, Titus menuliskan bahwa pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saya ulangi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu bukan jalan untuk ke surga. Tapi Pak, kalau begitu enggak perlu berbuat baik. Enggak. Perbuatan baik itu menjadi kodrat hidup kita orang percaya.

Tuhan Yesus harus berbuat baik. Tapi berbuat baik itu bukan jalan untuk menuju surga. Itu dua hal yang berbeda, ya. Jalan menuju surga hanya karena anugerah keselamatan yang Yesus anugerahkan dalam kematiannya. Hanya itu. Percaya kepada Yesus, kamu masuk jalan itu. Tapi saya enggak percaya Yesus, Pak. Saya hanya berbuat baik saja. Bisa? Enggak. Kenapa enggak bisa? Karena jalannya hanya melalui Yesus. Pak, sepanjang hidup saya berbuat baik, semua saya korbankan, saya bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena surga tempat yang suci, tempat yang kudus. Untuk masuk ke sana, hidup kita harus suci dan kudus. Lah, Pak, saya orang berdosa, Pak. Kalau gitu enggak mungkin masuk surga. Betul, tanpa pengampunan Yesus Kristus tidak mungkin masuk surga. Maka dengan pengampunan Yesus Kristus, kita bisa masuk surga. Maka butuh namanya pengampunan. Saudara, dalam kehidupan di dunia ini pun kita butuh yang namanya ordal. Kalau ada ordal, rasanya urusannya lancar. Kalau ada ordal, rasanya gampang. Kemarin saya ke rumah sakit harus mendaftar dan sebagainya, lalu masih di rumah pengen tahu antriannya sudah berapa, begitu ya, antriannya sudah berapa dan sebagainya, supaya tahu berangkatnya tidak kelamaan di rumah sakit. Saya WA direkturnya. Saya WA direkturnya, tolong lihatkan dokter ini antriannya udah berapa sekarang. Dia bilang, oh Pak, tunggu Pak, di WA. Pak, antriannya sekarang ini sih. Saya, oh ya, oke, santai, masih cukup panjang antriannya. Kalau gak ada orang dalam, lah kan harus saya buru-buru di sana. Nunggu antrian satu, sampai nomornya nyampe kan lama kan. Kalau ada ordal kan tenang, udah nomor berapa sekarang? Pak, nomor berapa? Saya nomor sekian. Oh, santai Pak, nanti saya kabari kalau udah mendekati. Loh, enak kan? Enak. Kenapa? Ordal. Bapak Ibu, masuk surga butuh orang dalam. Orang dalam kita yang di surga itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ndak ada orang dalam, ora iso melebu. Butuh orang dalam. Maka baik-baik sama ordal itu. Dekat-dekat sama ordal itu. Supaya bisa masuk. Kalau ndak ada ordal, enggak bisa masuk. Maka hari ini sudah punya orang dalam di surga. Yesus Kristus sudah menjadi orang dalam kita. Dan Yesus Kristus sudah menyediakan jalan itu sekarang bagi kita. Maukah kita berjalan dalam jalan itu? Maukah kita menjadikan Yesus adalah orang dalam kita yang ada di surga? Karena tanpa itu tidak mungkin seorang pun sampai di sana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ada hidup oleh karena anugerah. Bahwa hidup kami adalah hidup yang membutuhkan pengorbanan Yesus Kristus supaya kami memperoleh jalan keselamatan, supaya kami memperoleh jalan untuk sampai kepada surga. Tuhan Yesus, berkati kami supaya hidup kami menjadi hidup yang senantiasa diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

Halo, selamat siang sahabat Iktu. Selamat berjumpa kita di acara Info Etalase untuk kesempatan edisi siang hari ini. Menemani sahabat dikala sedang rehat sejenak, menikmati istirahat siang bersama keluarga atau bersama rekan kerja masing-masing. Selama satu jam ke depan sudah saya siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih, tentunya bisa menemani dikala rehat sejenak di siang hari ini. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0831, Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Bagi sahabat yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung ke gereja Anda masing-masing karena suatu dan lain hal, kami mengundang sahabat untuk bergabung dalam ibadah secara on air melalui 96.5 FM. Spesial untuk hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 dalam ibadah Pentakosta dan juga Thanksgiving Day ya. Anda bisa mengikuti melalui Radio Ictus hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 9 pagi dilayani GKI Karangsaru, pukul 16.30 atau setengah 5 sore dilayani GKI Peterongan, pukul 6 sore dilayani GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Juga sampaikan sahabat Ictus di info etalase siang hari ini, satu undangan buat sahabat Ictus dalam acara Reuni Akbar 2026 SMA Saides Semarang. Reuni SMA Saides Semarang diadakan Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 hingga pukul 21 bertempat di Aula SMA Saides Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Silakan sahabat bisa bergabung para alumni SMA Saides di 75 tahun perjalanan SMA Saides. Hubungi Adi 081-5661-8838, Lingga 081-127-77806.

0: Ah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
6: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

masih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081745 0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Untuk normalisasi Sungai Plumbon, Pemkot Semarang siap menuntaskan pembebasan lahan. Pemkot Jawa Tengah memastikan hewan kurban 2026 surplus.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 21 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Penanganan bencana banjir berupa normalisasi Sungai Plumbon yang selama ini kerap meluap akibat jebolnya tanggul. Ini kerap terkendala pembebasan lahan warga. Salah satu syarat agar pembangunan fisik tanggul secara permanen di Sungai Plumbon dapat segera terlaksana adalah jika sudah clear dari masalah sosial, termasuk pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur. Terkait hal itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku masih belum merampungkan pembebasan lahan warga untuk normalisasi Sungai Plumbon. Itu dikatakan Wali Kota di sela menerima kunjungan kerja Kepala BNPB Suharyanto bersama rombongan meninjau penanganan banjir di Mangkang Kulon Selasa lalu. Pihaknya saat ini menunggu hasil pengukuran lahan. Kedepan setelah selesai, Pemkot Semarang siap menyelesaikan agar urusan banjir dan luapan sungai ini tuntas. Dampak banjir pada Jumat lalu merendam sejumlah rumah di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Ngalian, dan Semarang Barat. Ini mengganggu aktivitas warga sebanyak 1.200 jiwa. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 surplus. Diperkirakan jumlah ternak yang akan dijadikan hewan kurban mencapai 593.168 ekor, terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan dari total populasi ternak, sekitar 6,3 juta ekor, kebutuhan kurban 2026 diperkirakan mencapai 9-10%. Jumlah itu dinilai mencukupi karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung ternak nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi. Prediksi kebutuhan kurban meliputi sapi 140.745 ekor, kambing 321.872 ekor, domba 126.078 ekor, dan kerbau 4.472 ekor. Untuk sapi, kambing, dan domba, Jawa Tengah tercatat surplus. Sementara kerbau masih mengalami kekurangan karena ketersediaannya hanya 1.204 ekor. Berdasarkan

0: Kan data pemotongan hewan kurban, jumlah pemotongan cenderung meningkat kecuali kerbau. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng musim kemarau tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang berada di ujung timur jalur Pantura, Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Bulak melakukan penyerahan dan penanaman benih kedelai varietas unggul Grobogan kepada Gapotan Desa Sambirejo Kabupaten Sragen. Penanaman ini merupakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan program Bulak Peduli Petani. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Creating Shared Value Bulak melalui upaya peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Gapoktan Desa Sambirejo yang berada di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, memiliki luas lahan sawah sekitar 183 hektar. Di sana akan mengembangkan budidaya kedelai varietas unggul Grobogan pada lahan seluas 70 hektar pada musim tanam gadu tahun 2026. Melalui program Bulog Peduli Petani, sebanyak 182 anggota Gapoktan menerima bantuan dukungan dana budidaya kedelai dengan nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng peringatan Hari Bumi Tingkat Provinsi Jawa Tengah dipusatkan di bekas lokasi tambang batu andesit di Desa Kandangan Bawen baru-baru ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Bupati Semarang Esi Nugraha dan para pejabat serta bupati dan wali kota melakukan penanaman bibit pohon penghijauan menandai reklamasi lahan di bekas lokasi tambang itu. Bibit pohon yang ditanam antara lain kopi, jeruk siam, alpukat, dan pohon sawo. Menurut Gubernur, sebelum izin usaha pertambangan turun, seorang pengusaha harus sudah memberikan jaminan reklamasi lahan penambangan. Kepala Dinas SDM Jateng Agus Sugiarto menjelaskan, proses reklamasi lahan bekas tambang dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi lahan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Menurutnya, kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terus harus dihidupkan. Tim Liputan mewartakan.

0: kesehatan anak dalam layanan pengasuhan. Empat hak itu meliputi hak langsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, dalam kegiatan ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak bertema lebih dari sekedar titip, mengenali daycare layak dan ramah anak baru-baru ini. Diskusi ini digelar menyusul munculnya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pelayanan pengasuhan anak. Menurut Emma, keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsungan hidup anak. Lingkungan pengasuhan harus aman, sehat, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan kebersihan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kejuaraan ASEAN U19 Boys Championship Bank Sumo 2026 di Indonesia akan bergulir 1-14 Juni 2026. Kejuaraan ini merupakan penyelenggaran edisi ke-20 kalinya. Indonesia menjadi tuan rumah dalam kejuaraan yang diikuti oleh 11 negara tersebut. Turnamen ini akan menggunakan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton, Stadion Teladan Medan kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia bersatu juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan bergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Station All Soul Fashion 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tokoh Kuala Sekuang ya, di siang hari ini, hari Sabtu ya. Hari Kamis ya, tentu saja di Happy Oriental Time Kamis dan Sabtu jam 1 jam 3. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sampai itu, sebuah lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebab itu masih di program Happy Oriental Time Talk Wal Sekuang ya di siang hari ini. Tentu saja Sukacita bisa bergabung ya, tentu saja. Siang hari ini adalah satu acara yang luar biasa buat kita semuanya untuk bisa saling menyapa dan juga bisa saling mendoakan ya. Baik, sebab itu yang ingin on air boleh bisa telepon di 0248-3611 atau WhatsApp ya di 0817450596. Jadi silakan buat sahabat itu sih ya yang ingin chat ataupun ingin on air ya. Kalau telepon tatenwa link also Pak Sanjo Sanliu Yau Yau ya. Kalau untuk chat ya bisa di link Pak Yau Ji Seuling Uyu Sing link Pak Yau Ji Seu Ling U Chuliu ya, silakan buat seperti itu sih ya bisa bergabung di Happy Oriental Time ya. Lalu saja siang hari ini luar biasa ya, ini sudah ada masuk ini Pak Daniel Hongbun ya, sudah masuk ya. Oke, shalom ya, shalom Cayu 15 11 juta kali ya. Requestnya pengangkat tangan Roh Kudus dari Paul Chang ya, buat sahabat itu semuanya. Selamat mendengarkan Isu Cuhu nih dari Master Daniel Hongbun ya. Oke, hidup ini adalah kesempatan ya. Tadi sudah dihadirkan di siang hari ini yang lagu ini menggambarkan tentang kehidupan di mana kita harus berbuat baik kepada semua orang yang ada di depan kita ya. Ya tentu saja kalau berbuat baik menghasilkan satu kasih yang indah sekali, di mana kehidupan itu bisa dinikmati dengan satu suasana yang menyenangkan ya, bukan suasana yang membuat orang jadi emosi tapi membuat suasana orang jadi senang ya. Ya itu seperti entertain ya, entertain begitu ya, di mana kalau dia ada di mana-mana dia selalu memberikan suasana yang indah buat penontonnya. Demikian juga Anda ya, supaya disenangi oleh orang banyak dan suasana indah berhasil ya, Anda harus menjadikan orang yang menyenangkan ya, minimal senyum ya, minimal senyum, dan kalaupun berkata-kata yang positif dan memberikan berkat buat orang lain. Oke, saya juga salam buat Bapak Gatot dan Bapak Catur, apa kabar, buat Bapak Lim Yudi Setiawan dan Ibu Indah Wahyu. Juga buat Bapak Joko Hidayat dan Ibu Metri Vena atau Bu Mika, hai. Buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo. Buat Ibu Justina, buat sahabat Natalia Happy, halo. Dan sahabat Yuvika Devina Santoso dan Ibu Lani di Rejosari Gumuk ya, hai. Buat Ibu Ruth, halo. Buat Pak Lastio di Tegal Sari ya, saya tunggu ya chatnya ya, biar tambah seru ya. Juga buat Bapak Hadi Prasetyo di Trenggulli, halo. Dan juga buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, apa kabar Pekunden ya, di Pekunden ya. Dan juga buat keluarga Legowo dan Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto, halo. Dan juga buat sahabat Naomi Sinta Pasila ya, dan juga Ibu Sri Haliningseh di Tanah Mas ya. Senang banget ya kalau kita bisa saling menyapa. Tentu saja dengan menyapa memberikan hiburan buat kita semuanya ya. Yang menyapa juga terhibur, yang disapa juga senang. Dan ini menjadikan suasana indah ya buat sahabat itu sih ya. Dimana buat sahabat itu nanti bisa telepon ya, biar suasana semakin indah dan akrab. Dan suara Anda pasti dirindukan ya. Baik sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau mau join di Happy Oriental Time itu setiap Sabtu dan Kamis ya. Kalau Kamis dan Sabtu sing jise he sing jiliu ya, jamnya itien tau santien ya, jam 1 sampai jam 3 dari setiap Kamis dan Sabtu. Baik, sebab itu sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Cen Jing Cen Ai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kepala Sekuang ya. Ini ada chat dari Pak Lastio. Pak Lasto Suryatin ya. Ya, shalom, selamat siang Mas Ragil, selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputarin lagu Ai Chiang San Keng Ai Meren ya. Oke, dan salamnya buat Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Ibu Rini, Ibu Kristiani, dan Bapak Silas. Juga buat Bapak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggih, dan Mas Nur Salim di Jepara. Mas Satrio di Warung Degan, hai. Dan juga Mbak Suminah di Cinde Dalam, ya. Dan juga buat Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debora, dan Kruitus. Dan pendengar setia radio itu dimanapun berada. Buat Mas Rakil tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, selamat bertugas, Tuhan berkati. Baik, ya saya siapkan juga deh lagu Ai Chiang San Keng Ai Meren ya. Juga dari Bu Marlina ya, Bu Marlina Tanah Mas ini ya, Siomay Bandung ya. Lagu Sangti, oke saya siapin juga ya. Dan luar biasa dia di siang hari ini ya, tentu saja karena kasih Tuhan ya bisa langsung semuanya pada chat ya. Dan juga bisa mendengarkan ini semua karena kasih Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita semuanya dipertemukan di acara Happy Oriental Time untuk Kepala Sekuang. Dan di siang hari ini Rakil juga salam-salam deh buat Ibu Esti Cahyaningsih dan Bapak Bobi Hartono, apa kabar? Sahabat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina, halo. Buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabar? Buat sahabat Rudamayanti dan sahabat Cindy Febrina, dan juga buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan Ibu Sukirman, halo halo halo halo. Buat Ibu Lani, Ibu Herlin Menur di Gubuk Perodadi, apa kabar Gubuk ya. Dan juga buat Bapak Miono ya, apa kabarnya, selalu sukses ya. Dan juga buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung dan Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti. Halo, halo, halo, halo, halo. Ya luar biasa ya, Tuhan itu begitu memberkati kita, Tuhan begitu memberikan sukacita buat kehidupan saudara dan saya. Ya tentu saja di program Happy Oriental Time ini kita akan sukacita terus ya. Baik, salam buat Ibu Imelda Karuniawati dan juga sahabat Irawati. Sorry, Inawati ya. Dan juga buat Ibu Susanto dan Ibu Novita Dewi Sugito. Dan juga buat Ibu Megawati. Buat Bapak Nyuwitono, halo. Buat Ibu Andi Suyanto Endar dan juga Ibu Marfuah. Halo Ibu Marfuah, ya. Sukacita ya, Bu. Dan juga buat Bapak Suparmin dan juga Bapak Ibu Asikin Sujati. Hai. Buat Bapak Edi dan Ibu Arianti dan juga buat Bapak Timotius Jumari. Juga buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar Ibu? Ya, sehat-sehat ya. Dan juga buat Bapak Syaron Prasastyo dan sahabat Wira Prasetyo. Juga sahabat Mika Handoko dan Ibu Sohtan Siang Luan. Halo, halo, halo, halo. Buat Bapak Tan Hananta Putra, apa kabar? Ya, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Baik, juga buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso. Dan juga buat Ibu Hari Nugroho, halo. Buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabar? Ya, tentu saja cerah ya, semuanya cerah dan kasih Tuhan itu luar biasa. Buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik, halo. Buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kwe Sin dan sahabat In Julianti, hai. Buat Dr. Hadi Kurniawan, halo. Dan Ibu Farida Widodo. Juga sahabat Oh Koin dan Bapak Gianto. Dan juga buat sahabat Yuvika Devi. Dan juga buat Bapak Edi.
Baik, sebagai itu siang luar biasa di siang hari ini ya, sebelum kita berbincang-bincang kembali ya, saya hadirkan lagu dari Teresia Teng ya, supaya kita terkenang suasana yang indah dan terasa masih muda. Baik, sebagai itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengar satu lagu dari Teresia Teng ya. Jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: ini, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Baik, so itu masih di program Happy Rental Time toko Kepala Sekuang ya di sore hari ini. Dan tentu saja Rakil juga akan lanjutkan untuk salam-salamnya ya di sore hari ini. Baik, buat Bapak Edi apa kabar, dan juga buat Ibu Suprianto, halo, dan juga buat keluarga Gideon Mucianto di Bima apa kabar, buat Bapak Gunawan Wijaya halo halo halo, buat Ibu Esterwati Adi Widya dan Bapak Nugroho Budi Cahyo halo, buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo hai. Dan juga buat sahabat Trisyanawati Wit dan Ibu Ana Pinastika halo, dan juga buat sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono serta sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam diberkati oleh Tuhan Yesus ya, sahabat-sahabat itu ya, tentu saja tadi kita dengarkan banyak lagu ya, tentu saja lagu-lagu lama dan juga lagu-lagu pujian yang membuat kita lebih apa semangat di dalam beraktivitas di sore hari ini. Kalau kita lihat ya, cuaca ini panasnya bukan main ya seperti itu sih ya, tapi tetap kita harus jaga kesehatan ya, karena saya kalau lihat di grup ini banyak orang sakit ya. Oke, ini ada telepon. Weni, how?
1: Selamat siang, Mas.
0: Siang?
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Panasnya bukan main.
0: Dari?
1: Pak Agus.
0: Oh, Pak Agus, suaranya beda ya Pak Agus ya, lebih pelan ya. Ya, memang daerah tempatnya Pak Agus nggak panas?
1: Sambil tiduran.
0: Oh, sambil tiduran. Ya, tiduran di bawah AC nggak dingin, nggak panas ya Pak ya, dingin ya.
1: Iya, AC. Ini bukan AC ya saya. Pakai AB.
0: Oh, AB. Ya, angin berobos ya. Tapi enggak apa-apa, itu malah sehat ya, karena kan udaranya berganti ya. Jadi ganti baru ya. Ganti baru. Ya, apalagi sampingnya banyak pohon-pohon kan tetap dingin ya, karena oksigennya banyak masuk.
1: Ini bukan banyak pohon, ini banyak makanan ini.
0: Oh, banyak makanan. Tambah banyak sehat ya. Ya Pak Agus, mau salam-salam buat siapa Pak?
1: Salam ya buat saudara Unggun. Ini Bina Yanto. Pak Lasetyo.
0: Ya.
1: Selamat siang Pak Lasetyo. Terus Mas Parmin. Oh, Tiani ya. Tiani. Wah.
0: Ya.
1: Terus lagi ya. Pokoknya saja deh. Subur, subur, bagus hati.
0: Ya.
1: Aku sudah diputarkan Ai Ching Tekuse.
0: Oh, Ai Ching Tekuse. Ya, saya siapin deh Ai Ching Tekuse ya. Oke.
1: Selamat pagi. Semangat.
0: Ya.
1: Sehat-sehat.
0: Harus semangat. Harus sehat ya kan.
1: Ya,
0: cayu, cayu. Cayu, cayu, cayu. Yesus cufuni.
1: Yesus cufuni.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Makasih ya Pak Agus. Baik, sampai itu sih ya, tetap semangat ya. Memang kata-kata semangat itu harus muncul di pikiran kita dan juga di hati kita ya. Tetap semangat ya. Panas boleh, semangat harus ya. Kalau saya jalan pagi juga begitu sih, kalau ketemu dengan orang-orang begitu ya. Semangat ya, pasti mengatakan semangat ya kan. Kadang jalan mungkin udah capek begitu ya, tapi semangat ya. Ya kalau Daniel Hong Bun tadi semangatnya berjuta-juta ya, wow, ya, ciao, ya kan, ya semangat, semangat, semangat, semangat ya. Jadi luar biasa, berarti itu sih memang kehidupan itu harus diwarnai dengan semangat. Dan itu diawali dari bangun pagi ya, bangun pagi sudah berdoa ya. Kemarin saya dengarkan salah satu pendeta itu juga mempunyai kebiasaan dia kalau bangun pagi. Sebelum berdoa dia muji Tuhan dulu. Ya, muji Tuhan baru berdoa. Baru berdoa, baru lakukan aktivitas. Itu katanya dilakukan sama sang pendeta itu pada waktu dulu masih SMA kelas 1 atau 2 begitu ya. Luar biasa sahabat itu sih ya, dimana dari SMA sudah disiplin dan sudah tekun seperti itu ya, pasti akan berhasil ya dalam kehidupannya. Luar biasa ya, karena kalau kita sudah mewarnai kehidupan dengan satu pujian, dimana kita memberikan pujian terbaik buat Tuhan ya, tentu saja hati Tuhan senang dan kita diberkati. Ada lagu juga mengatakan ini ya, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya kan? Ya, puji Tuhan dengan setulus hati ya, biar apa? Biar sukacita itu ada ya, diresapi. Baik, ini ada dari Ibu Marfuah ya, Telogosari. Gimana Bu, Telogosari panas enggak Bu? Ya pasti panas juga ya. Shalom Mas Ragil, terima kasih ya. Untuk Pak Agus, terima kasih juga salam-salamnya ya. Ya Bu Marfuah, senang banget ya kalau bisa apa bergabung begini ya, karena Tuhan begitu luar biasa memberkati Bu Marfuah sekeluarga ya. Kalau panas semuanya pasti panas kayaknya ya, karena masih di Semarang ya, mungkin ke luar kota. Tapi sahabat itu ya, panas itu sudah biasa kalau di Indonesia ya. Tapi saat-saat ini siang panas, kadang sore hujan. Ya. Jadi buat sahabat itu ini harus siap-siap, dalam arti untuk tubuh harus sehat ya. Ya mungkin kalau mau lebih sehat juga bisa minum jeruk lemon atau jeruk nipis dikasih madu kali ya, diminum hangat-hangat gitu rasanya lega gitu ya. Saya juga praktekkan kemarin ya, kayaknya kok haus gitu ya, haus saya coba minum madu sama jeruk nipis ya, dua jeruk nipis saya pers langsung, saya kasih air panas gitu saya minum, wow di badan rasanya enak sekali ya, di badan rasanya enak sekali. Dan itu kayaknya lega itu ya. Dan mungkin bisa dipraktekkan sama itu sih ya. Bahkan ya. Saya pernah membaca atau mendengar, begitu lupa saya. Ada orang itu kan dia punya apa penyakit ini ya. Jantung, seharusnya dia mau di ring katanya begitu ya. Tapi karena dia flu ya, Ini katanya dia ceritanya sih kayak mau beroperasinya di Singapura ya. Karena dia flu, terus dia agar cepat operasi setiap hari itu minum jeruk. Ya jeruk itu jeruk nipis atau lemon gitu ya. Terus tambahin madu diminum dengan air panas. Setiap hari diminum. Terus rasa mereka sudah merasakan apa namanya, sehat, dia berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura diperiksa, sudah bagus, gak jadi diring, katanya begitu. Terus dia juga cerita sama orang yang di sana juga, yang saat itu mereka baru flu, jadi belum sampai dioperasi. Terus dia juga bilang, coba minum itu apa namanya, jeruk itu ya, jeruk sama madu. Dia minum, setelah itu udah sembuh, diperiksa lagi katanya baik. Wah kalau saya dengar berita seperti itu, wow, saya apa namanya, saya praktekkan ya. Kalau badan nggak begitu enak, wow, minum aja madu dan jeruk nipis ya. Jadi buat persiapan kita sendiri ya, dan mungkin buat sahabat itu kalau mau dicoba aja ya. Saya sih nggak tahu persisnya, tapi yang jelas yang saya rasakan itu di badan enak sekali. Baik, sampai itu siang luar biasa di sore hari ini ya. Tentu saja senang banget terakhir menemani sahabat itu ya di acara Happy Oriental Time. Dan sekali lagi saya ingatkan buat sahabat itu, kalau mau program Happy Oriental Time, yaitu berarti hari Kamis jam 1 sampai jam 3 dan hari Sabtu jam 1 sampai 3 ya. Sing ji se itian to san tian, sing ji liu itian to san tian. Dan juga yang sahabat Itus yang mau ya dengerin radio Itus ya, bisa nikmati lewat Itus FM streaming ya, atau bisa dengan melalui aplikasi Play Store ya. Jadi hanya pakai HP saja ya, dari dimanapun Anda berada bisa mendengarkan radio Itus ya, karena streaming. Oke sahabat Itus ya, di sore hari ini lagi berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat Itus yang mendengarkan, semuanya bahagia, semuanya sehat, dan semuanya diberkati Tuhan, rezekinya semakin hari semakin lancar. Oke, sampai sore, selamat sore dan sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao, Yesus.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Bukan Kuda Perang Yang Menyelamatkan, yang berdasarkan Mazmur 33 ayat 12-22. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 33 ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya, dia tidak membuat orang luput. Dalam situasi genting, kita cenderung bersandar pada strategi manusiawi. Seperti tentara pada zaman dahulu yang merasa tenang karena memiliki kuda.

sia-sia untuk mencapai kemenangan, dan dengan segala keperkasaannya, kuda tidak dapat memberikan kelepasan. Dalam konteks zamannya, kuda perang merupakan simbol kekuatan militer dan strategi. Akan tetapi, bagi Allah, kemenangan tidak bergantung pada alat manusia, melainkan pada matanya yang tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Manusia dapat tergoda untuk bersandar pada kuda-kuda perang masa kini, seperti uang, jabatan, atau relasi. Apakah Tuhan masih menjadi harapan utama kita, atau hanya cadangan ketika semua usaha gagal? Kita perlu belajar melepaskan andalan manusiawi, bukan berarti menjadi pasif atau tidak berusaha, melainkan menyadari bahwa hanya kasih setia Tuhanlah yang memberi kelepasan sejati. Dia mengetahui siapa yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepadanya, dan kepada merekalah Dia menunjukkan kuasa serta pemeliharaannya. Refleksi hari ini mengatakan, kemenangan sejati tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari iman dan pengharapan kepada Tuhan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Shalom sahabat Ikhtus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Kembali di kesempatan sore ini Vivi bisa menjumpai sahabat-sahabat Iktus dalam acara Iktus Family yang akan berlangsung sampai nanti pukul 16.00. Seperti biasa di Iktus Family kami akan temani sahabat-sahabat Iktus kembali. Setelah tadi sahabat Iktus menikmati rangkaian lagu-lagu Mandarin yang tentu memberikan keteduhan, dan saat ini kembali ke

ingin menghibur sahabat-sahabat itu dengan rangkaian puji-pujian yang tentunya juga menjadi berkat buat sahabat Iktus. Dan sahabat Iktus, sambil Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda di kesempatan sore hari ini, ya segera saja kidung-kidung hidayah yang sudah saya siapkan akan hadir menemani Anda. Dan di Iktus Family, sahabat Iktus, kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Baik sahabat Iktus, segera saja kami hadirkan berikut ini pujian indah yang akan membuka perjumpaan kita di Iktus Family.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Seperti itu, satu pujian sudah membuka perjumpaan kita di The Family sore ini. Baik, selanjutnya untuk kidung berikut kami akan segera hadirkan kembali ke ruangan Anda. Dan pujian indah berikut segera hadir juga menemani monitor kami 4175. Ada sahabat spesies regar yang ada di Parangkusumo. Kemudian monitor 4176. Sahabat Yuni Setiakawati yang ada di Kencanawungu. Selamat sore Ibu, apa kabar? Kemudian juga hadir menemani monitor 4177 sahabat Sonic Kumambau Sengkeng di Pleda Keanggur 4 Tolgosari. Kemudian juga untuk monitor 4178 sahabat Suwarti di Desa Sendang Kulo Kendal. Dan juga monitor 4179 sahabat Wijano Kowibo Budi yang ada di Gang Baru. Baik, sahabat-sahabat itu semuanya, selamat sore. Tentu saja segala aktivitas Anda sampai sore ini tetap lancar dan semuanya berjalan dengan baik. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Oke, juga kami jumpai untuk oke, untuk sahabat-sahabat itu yang mungkin belum tergabung menjadi anggota monitor tetapi selalu setia bergabung bersama kami, kami juga ucapkan selamat sore dan selamat menyelesaikan tugas-tugas Anda sampai selesai sore nanti. Dan inilah pujian Dinda yang kami hadirkan buat temani sahabat Iktus.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

bareng lagi di Iktus Family. Dan kembali dua gedung indah sudah kami siapkan untuk kami hadirkan buat sahabat Iktus. Segera saja berikut ini kami jumpai juga untuk monitor kami 4180 sahabat Mariati yang ada di Tarupolo RT 3. Kami jumpai juga monitor 4181 sahabat Daniel Suyoto di Desa Kayu Bau Baik Kudus, di Desa Kayu Apu Baik Kudus. Kemudian juga untuk monitor 4182 sahabat Yoko Petrus Salina di Serayu Semarang. Dan kami jumpa juga monitor 4183 sahabat Randi Frank Rawi ada di Jalan Agung Ungaran. Kemudian juga selamat sore untuk monitor 4183 sahabat. Oh sudah. Selanjutnya monitor 4184 sahabat Teodias Patria Paulus di Pucang Gading. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Dan juga untuk monitor 4185 sahabat Swanawati yang ada di Karang Kebon Selatan. Baik, sahabat-sahabat Iktus di mana pun ada berada, selamat sore. Dan tentunya segala aktivitas yang Anda lakukan dari pagi semuanya bisa Anda kerjakan dengan baik dan semua berjalan lancar berkat semangat Anda yang begitu luar biasa. Baik, sahabat Iktus, tentu saja menjelang lautan sore berharap semua pekerjaan sudah selesai. Dan untuk itu membuat Anda semuanya di kesempatan sore ini telepon harus ya tetap bersemangat lagi. Kami buat Anda tetap enjoy dengan ujian berikut ini. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat Tus. Sampailah kita di season yang terakhir perjumpaan di Tus Family sore ini. Sebelum kami menjumpai beberapa sahabat Tus, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Tus, para dermawan yang setia, para dermawan yang baik. Juga untuk para donatur yang setia, terima kasih buat setiap dukungan yang sudah sahabat berikan. Kami percaya apa yang sudah Anda tabur pasti sahabat itu akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Segala usaha pekerjaan Anda diberkati dan terus berkelimpahan. Baik sahabat itu, di penghujung perjumpaan sore ini kami menjumpai monitor 4190 sahabat Yuni Handayani di Pedalan Selatan. Kemudian monitor 4191 sahabat Jonathan Indra Widianto di Teluk Mukti Barat 3. Kemudian juga monitor 4192 sahabat Tati Indarwati di Perum PLN Ceraka. Kemudian monitor 4193 sahabat Sucingi di Taman Marina. Dan monitor 4194 sahabat Dwi Puji Hastuti yang ada di Parangkusumo. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Salam bahagia, salam sehat selalu buat sahabat-sahabat Tiktus. Berharap semua pekerjaan Anda sudah kelar dan semuanya sudah selesai dan tinggal menunggu saat lautan. Oke, selamat bersiap-siap, teliti kembali tas Anda. Mungkin ada barang-barang yang belum masuk ke dalam tas, peralatan kantor atau mungkin pesawat handphone, begitu sahabat Ikhtis. Baik, selamat sore sahabat dan hati-hati di jalan. Tuhan mengiringi Anda sampai di rumah Anda masing-masing dengan selamat. Oke, ini pujian yang hadir di penghujung perjumpaan sore ini sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan sekaligus Vivi mundur dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Happy kids, happy kids, happy kids, hooray!

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Rekan-rekan muda-mudi, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Kembali bersama dengan saya, Penatua Ana Nur Aini dari GKI Gading Bintang. Renungan kita pada hari ini bertema Padamu ya Tuhan aku berlindung, yang didasarkan pada kitab Mazmur 71 ayat 1-6. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena dalam kehidupan yang kami jalani, Engkau terus menyertai, bahkan Engkau bekerja melalui setiap hal yang kami lalui di kehidupan kami. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat menemukan pesan firman Tuhan yang bukan hanya kami dengar, namun tertanam di dalam hati kami, dan bahkan dapat kami lakukan dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap dan kami mau mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Teman-teman semua, renungan kita pada hari ini berpusat pada ayat pada kitab Mazmur 71 ayatnya yang pertama. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Secara umum dan positif, mendapat perlindungan selalu dimaknai sebagai hal yang baik. Terlindung di dalam rumah, di dalam benteng, di dalam kandungan, di dalam pengawasan, di dalam pelukan, dan banyak lagi.

pemazmur adalah datang kepada Tuhan. Sikap pemazmur ini bukan coba-coba, melainkan didasarkan pada pemahaman dan penghayatan yang benar. Pemazmur tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat diharapkan dan diandalkan untuk menjadi pelindung. Itu sebabnya pemazmur mengawali keluh kesah dan permohonannya dengan pernyataan untuk datang pada Tuhan untuk berlindung. Teman-teman, masa muda itu sering disebut sebagai masa pancaroba, masa yang penuh dengan tantangan. Bila kamu sedang menghadapi persoalan yang besar dan berat, kemana dan pada siapa kamu mencari perlindungan? Hari ini kita belajar dari pemazmur bahwa ketika berhadapan dengan persoalan yang besar dan berat, maka pilihan terbaik adalah mencari perlindungan dengan datang kepada Tuhan. Ia dapat memakai apa saja atau siapa saja untuk menjadi alatnya. Tetapi itu semua setelah kita datang pada Tuhan. Hanya Dia saja yang dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sebagai manusia kami sungguh lemah dan terbatas. Seringkali kami mencari aman, mencari nyaman dengan cara-cara yang keliru dan salah. Bukannya menyelesaikan masalah, kami justru menambah masalah karena pilihan kami yang keliru. Namun hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa hanya Engkaulah Allah, pelindung yang baik, pelindung yang setia. Hanya di dalam Engkau sajalah kami menemukan kedamaian, kami menemukan sukacita yang sejati, dan kami mendapatkan perlindungan yang nyaman dan aman. Tuhan, kiranya dalam kehidupan yang kami jalani, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang kami lakukan di tengah dunia ini, yang membawa kami kepada hal-hal yang menantang, pada hal-hal yang baru, yang mungkin membahayakan iman dan diri kami. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami dan meneguhkan kami untuk tetap mencari Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah untuk terus mampu berjalan bersama dengan-Mu, untuk terus mampu mencari Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Sebab hanya Engkaulah Allah pelindung kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.

0: 오라오라오라 무대야.
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Shalom, selamat sore, hai sahabat Iktus dan sumber semuanya. Apa kabarnya nih hari ini ya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, sukses ya dimanapun Anda berada nih sumbers ya. Oke, mau menyapa juga sumbers yang di sore hari ini mungkin sedang di kampus ya, atau mungkin sedang ngerjain tugas bareng temen, kerja kelompok begitu ya. Atau sumber semua yang mungkin saat ini sedang lagi di kantor begitu ya. Semangat selalu ya. Dan juga untuk zoomer semua dan sahabat itu yang mungkin sedang hangout atau menikmati waktu bersama keluarga atau orang-orang tersayang, mau menyapa juga untuk zoomer semua yang selalu yang ada di jalan ya, perjalanan pulang begitu, stay safe dan patuhi peraturan lalu lintas ya zoomers ya. Oke, kita bakal menemani zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam dengan topik terkini, info update, dan di spesial hari Kamis 21 Mei 2026 ini kita akan muterin lagu 100% mancanegara yang akan membuat sore hari Zoomer semua makin seru dong. Oke, tadi sudah dibuka ya dengan Christian Worship Song Revo dengan judul In the Middle of the Storm untuk Zoomer semuanya di sore hari ini. Oke, untuk yang mau gabung boleh banget ya, Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song lagi. Sudah Febri siapkan satu lagu dari Tim Hughes dengan judul Here I Am to Worship, spesial untuk semua-semuanya. Jadi tetap stay tune ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Oke, terima kasih Anda masih mendengarkan di Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, satu lagu dari Adele dengan judul Rolling in the Deep sudah kami puterin ya untuk sumber semua di sore hari ini. Oke, biasa ya, seperti di segmen kedua kali ini, kita akan memberikan informasi traffic terkini di Kota Semarang khusus untuk sumber semuanya ya, yang mungkin sedang perjalanan mau pulang habis dari kantor atau habis dari kuliah begitu ya. Oke, saatnya kita memberikan informasi lalu lintas di Kota Semarang ya terkini untuk pendengar semuanya. Oke, saat ini kita mulai dari ujung barat dulu di Simpang Hanuman ya, terpantau dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Siliwangi menuju ke Kendal ataupun ke pintu masuk tol Krapia ini terpantau juga ramai lancar. Dan situasi di sana juga sedang cuaca mendung ya. Dan dibanding dengan di studio Mugas ya di Radio Iktus saat ini sudah hujan nih sumbernya. Jadi hati-hati prepare ya kebutuhan misalnya jas hujan ataupun payung begitu ya. Karena di daerah Mugas ataupun di daerah Semarang Tengah ini mungkin sedang hujan begitu sumber ya. Oke, kita beralih ke

Bundaran Kalibanteng ya, di Kota Semarang dari arah Jalan Pamularsih. Ini juga terpantau ramai lancar, sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju ke jalan menuju ke arah Krapia ini juga terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Krapia menuju ke arteri Soekarno-Hatta, maaf, dari arteri ya, ini terpantau juga ramai lancar nih Zoomers. Oke, kita beralih ya ke tengah Kota Semarang. Di daerah Semarang Tengah, tepatnya di Simpang 5, dari pantauan Jalan Pandanaran ini menuju ke Jalan Pemuda, dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada maupun ke Jalan Ahmad Yani, ini terpantau ramai lancar dan kondisi juga sedang hujan ya, jadi tetap hati-hati di jalan. Oke, saatnya kita beralih ke timur Kota Semarang di Simpang Fatmawati. Di daerah Pedurungan ya, Kota Semarang. Oke, dapat kami kabarkan untuk Zoomer semua dan pendengar, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang ini terpantau padat merayap, sedangkan dari arah jalan arteri Soekarno-Hatta ataupun jalan Brigjen Soedarto menuju ke Meranggen atau Pujang Gading ini terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ya ke daerah Kota Semarang, di tepatnya di daerah Jatingaleh ya, di flyover Jatingaleh. Ini terpantau cuaca sedang belum hujan ya, mungkin sedang berawan begitu Zoomers. Dan arah dari turunan Gombel menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar, sedangkan dari arah kota menuju ke Banyumanik atau Semarang atas ini terpantau juga ramai lancar. Oke, saatnya kita perbarui juga informasi terkini di exit tol Serondol di Jalan Setiabudi Kota Semarang ya. Dari Jalan Setiabudi menuju ke arah Ungaran ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Anton Sujarwo atau arah Ungaran menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Dan yang terakhir ya Zoomers ya dan pendengar, itu dimanapun Anda berada, pantauan dari Simpang Pasar Banyumanik dari arah Jalan Karangrejo Banyumanik ini terpantau ramai lancar menuju ke arah Ungaran maupun menuju ke Kota Semarang. Dan dari arah Anton Sujarwo menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan atau ke arah Ungaran ini terpantau ramai lancar dan cuaca sedang berawan. Oke, itu dia ya sumber saya info terkini tentang traffic Kota Semarang dan juga beberapa pantauan cuaca ya yang terkini di jam 17.34 waktu Indonesia bagian Barat di area Semarang dan sekitarnya. Untuk sumber semua yang sedang mendengarkan Radio Iktus dimanapun Anda berada, mungkin sedang dalam perjalanan begitu ya, tetap hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas dan stay safe ya, karena orang-orang tercinta menunggu kita di rumah. Oke, gak bosan-bosannya ya, kami mau ingetin Zoomer semua dan sahabat Iktus yang ingin bergabung untuk kirim-kirim salam, request lagu, ataupun sharing ya di hari ini, boleh banget. Anda bisa langsung bergabung saja ke nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil Zoomer semua yang mau bergabung. Kita sudah siapkan satu lagu dari Bebe Rexha featuring Florida Georgia dengan judul Mean To Be, spesial untuk semua-semuanya ya. Tetap stay tune di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Man.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Taylor Swift dengan judul Fate of Ophelia sudah kami puterin untuk sumber semuanya ya. Di segmen ketiga ini, kali ini mau bacain dulu ya request yang sudah masuk di WhatsApp Iktus FM di 081-745-0596. Yang pertama ada Karen ya. Sore kak, mau request lagu Harry Styles yang As It Was. Salamnya untuk teman-teman dari GKI Karangsaru. Oke, terima kasih ya sudah bergabung di Iktus FM. Ya, di bawahnya ada Rahel ya. Rahel ini di Sampangan, request lagu The Weeknd yang apa aja dong kak. Salamnya untuk Kak Febrian, semangat siaran. Oke, terima kasih ya Rahel yang sudah bergabung di Iktus FM. Banyak banget ya, mau bacain yang satu ini ya. Kali ini ada dari Calvin ya. Dari Calvin, lagunya request dong kak yang Post Malone-nya Circles. Untuk teman-teman aja yang lagi nongkrong ya. Untuk Kak Febrian, semangat siaran. Oke, terima kasih ya Calvin yang sudah bergabung. Next, di bawahnya di sini ada Maria ya. Ada Maria di Gayam Sari. Halo, selamat malam ya, sudah gabung, salam kenal juga ya. Request dong kak, lagunya Coldplay yang apa aja. Buat aku aja yang lagi nugas, oke. Ya, terima kasih sudah bergabung. Coldplay-nya sudah disiapin ya, jadi tetap stay tune terus. Nah, untuk Zoomer semua yang mau bergabung di hari Kamis ini di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda, spesial Kamis ini kita akan muterin lagu-lagu mancanegara yang akan menemani semua aktivitas Zoomer semua ya, maupun sahabat Iktus dimanapun ada berada ya, mungkin lagi nongkrong-nongkrong ya, mungkin lagi bikin tugas ya, bikin apa lembur begitu ya. Semangat selalu, semangat terus ya. Dan juga untuk Zoomer semua yang mungkin sedang di dalam perjalanan ya, kita bakal ngasih musik-musik yang enak ya, yang menemani aktivitas Zoomer semuanya. Oke, kita back to song lagi. Sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung, Anda bisa langsung WhatsApp saja ya di nomor 0417450596. Kita back to song. Sudah Pebren siapkan satu lagu dari The Weeknd ya, dengan judul Affiliate Coming, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. Di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, okay, welcome back ya. Selamat datang kembali di Zoom ya, di Zoom zona orang-orang muda. Khusus untuk Zoom semua ataupun sahabat itu yang barusan dengar ya. Welcome back di Zoom zona orang-orang muda. Di spesial hari Kamis ini kita akan memutarkan info-info terkini juga, dan juga kita bakal nyiapin musik-musik terkini di mancanegara yang akan menemani aktivitas Zoomer semuanya. Oke, di info update kali ini ya, kita akan ngebahas nih tentang healthy psychology ya, untuk Zoomer semuanya. Nah, kira-kira pasti Zoomer semua dan teman-teman di Gen X atau milenial ini mungkin paham ya salah satu istilah ini yang begitu viral akhir-akhir ini, yaitu ciri-ciri NPD ya. NPD, apa itu NPD? NPD ini merupakan Narcissistic Personality Disorder, begitu ya Zoomers ya. Nah, menghadapi orang dengan sifat narsistik ini bisa kemungkinan ya menguras emosi dan terlepas dari apakah mereka memiliki diagnosis medis yang resmi atau tidak ya Zoomers ya. Nah, menjalani hubungan dengan orang yang memiliki NPD ini memang agak sedikit challenging begitu ya, dan juga menjalani hubungan dengan orang yang kurang empati dan selalu merasa berhak atas waktu untuk energi kita, ini tentu akan berdampak buruk ya pada kesehatan mental. Nah, gangguan kepribadian narsis

dengan orang-orang yang memiliki disorder satu ini. Kita harus memiliki sikap yang adaptif, yang harus selalu humble, harus rendah hati dan selalu mendengarkan ya keluh kesah setiap orang, termasuk dari teman-teman yang mungkin individu yang mengidap NPD ini. Nah, untuk Zoomersma dan sahabat Ictus, mungkin kita harus mempelajari ya kira-kira tanda-tanda ataupun klasifikasi dari gangguan kepribadian narsistik itu apa saja sih ya. Nah, kita akan kupas ya di malam hari ini. Nah, yang pertama Zoomers ya, merasa dirinya paling penting. Nah, orang narsistik ini kerap melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki sambil merendahkan sumbangsi orang lain. Nah, ini ya tanda-tandanya. Nah, jika gagal mencapai target, mereka lebih suka menyalahkan lingkungan sekitar dan bahkan orang lain, dan tidak pernah menyalahkan ataupun introspeksi dirinya sendiri. Nah, orang dengan gangguan kepribadian narsistik ini biasanya ingin diakui sebagai pribadi yang lebih unggul tanpa pencapaian yang diperlukan sejalan dengan keinginannya itu ya. Itu merupakan penjelasan dari Profesor Psikologi di Perelman School of Medicine dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, Corey Newman selaku Profesor Psikologi dari Perelman School of Medicine University ini juga mengungkapkan bahwa orang dengan memiliki NPD ini membawa perasaan istimewa ketika yang es krim ya. Mereka lebih percaya diri, mereka hanya bisa dipahami oleh kalangan elit atau orang istimewa. Hal itulah yang membuat mereka sangat membatasi lingkungan pergaulannya. Nah, ketika mereka datang semacam untuk terapi, mereka sangat spesifik tentang hanya ingin dilihat oleh orang yang terbaik. Mereka tidak menginginkan sembarang terapi, mereka tidak menginginkan apapun itu ya. Dan mereka justru memang merasa menjadi orang yang paling baik begitu ya. Waduh, ini ya beberapa tips ataupun ciri-ciri ini ya. Yang ketiga, menuntut kekaguman berlebihan. Nah, meski tampak sangat percaya diri di luar, namun mereka sebenarnya bisa sangat rapuh ya di dalam, dan mereka butuh validasi istilahnya begitu ya, butuh validasi dari orang lain atau orang di sekitarnya. Nah, mereka sangat peduli pada pandangan orang lain dan bisa merasa kaget jika tidak mendapatkan sanjungan yang tidak hentinya. Waduh, baik juga ya. Nah, itu ya untuk beberapa informasi terkini tentang apa saja tips dan juga ciri-ciri dari orang yang memiliki NPD. Nah, ingat ya Zoomers ya, walaupun tiap orang kan memang, tiap individu memang memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda-beda dan beragam begitu ya, dan tidak bisa semuanya sama. Nah, itu tergantung dari diri kita juga ya, untuk memahami, untuk selalu humble, untuk selalu menerima walaupun orang itu memang memiliki NPD ya atau apa-apa ya. Kita harus tetap humble ya Zoomers ya, untuk mengatasi ini semua kita harus saling belajar, saling mengerti begitu ya, sehingga kita tidak memicu konflik atau masalah di kedepannya. Nah, itu ya beberapa info itu, semoga menambah insight dan juga wawasan ya untuk Zoomers semua tentang healthy psychology. Nah, mungkin Zoomers yang punya pengalaman atau cerita ya untuk sharing-sharing di malam ini boleh banget. Febria masih buka di nomor WhatsApp kami di 0817450596. Nah, kira-kira tips and trick apa saja yang akan kita ulas selanjutnya untuk mengatasi ataupun menghandle ya orang-orang dengan NPD yang bisa saja menguras emosi kita. Jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kita back to song sambil menunggu Zoom semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Kita sudah siapkan satu lagu dari Coldplay dengan judul Up and Up, spesial untuk Anda semuanya. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat lho.
2: Halo?
3: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
7: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
6: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
7: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
6: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
7: Hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Zoom, sono orang-orang muda, dasyat men.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Oke, terima kasih Anda masih mendengarkan 96.5 FM Itu Sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, satu lagu dari Post Malone dengan judul Circles sudah kami puterin ya di ruang dengar Zoomer semua di sore hari ini. Oke, tadi kita sudah jelasin ya beberapa sifat dan juga tanda-tanda dari seseorang yang memiliki NPD ya, atau narcissistic apa tadi? Oh ya, gangguan kepribadian narcissistic ya, atau NPD. Nah, sekarang kita bakal memberikan tips ya untuk menghadapi orang dengan gangguan kepribadian narcissistic. Oke. Zoomers, berinteraksi dengan seseorang yang mengidap NPD bisa sangat melelahkan ya. Dan berikut adalah beberapa strategi yang bisa kita terapkan, begitu ya Zoomers ya, untuk menghadapi orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Nah, yang pertama, tetapkan batasan yang jelas. Oke, jadi kita memberikan suatu apa ya istilahnya, batasan yang penting dalam hubungan, terutama dengan seseorang yang mengidap NPD. Tentukan apa yang bisa ditoleransi dan mana yang tidak. Nah, begitu ya. Untuk tips yang kedua, ini fokus pada diri sendiri ya. Lakukan aktivitas yang dinikmati, habiskan waktu dengan orang-orang yang sportif, begitu ya. Dan jangan ragu untuk mengatakan tidak pada permintaan yang dirasa cukup memberatkan. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang efektif. Dan yang keempat, ini jangan mudah terpancing emosi. Kemudian yang kelima ini ya, cari dukungan profesional. Mungkin itu bisa mencari dukungan untuk dukungan dari psikolog atau psikiater atau terapis, begitu ya. Nah, profesional kesehatan mental dapat memberikan strategi yang lebih spesifik dan membantu kita untuk mengatasi emosi yang sulit. Terapi kelompok ini juga bisa menjadi salah satu pilihan yang baik ya, di mana kita bisa bertemu dengan orang lain yang mengalami situasi yang serupa, dapat memberikan rasa dukungan dan mengurangi perasaan terisolasi. Nah, itu dia ya Zoomers ya, beberapa tips terkini untuk menghadapi teman-teman kita ataupun orang lain yang mengidap ya gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Oke, semoga menambah inspirasi dan wawasan Zoomer semua dan sahabat Iktus ya. Kali ini kita bakal bacain lagi di request dan salam-salam yang sudah hadir, yang sudah gabung di Iktus FM ya, di nomor WhatsApp kami 081745-0596. Oke, terima kasih Hardi ya yang di Banyumanik mau request request lagunya dari Kane yang Everybody Changing. Oke, salamnya untuk semua pendengar itu saja. Cayo, tetap semangat ya Kak. Oke, terima kasih Hardi di Banyumanik ya sudah gabung. Di bawahnya ada Christian ya, Christian di Candisari. Oke, malam Kak, request dong Kak lagunya Billie Eilish yang Happier Than Ever. Oke. Ditunggu ya, terima kasih sudah bergabung di Iktus FM. Di bawahnya ya, mungkin ini yang terbaru ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Request lagunya Charlie Puth yang featuring Hikaru Utada yang Home. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih sahabat Iktus yang sudah bergabung. Dan kayaknya nggak terasa juga ya, ini di sesi terakhir program Zoom Zona Orang-Orang Muda di hari Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua yang sudah stay tune ya dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ini. Dan jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Dan terima kasih ya yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau request yang belum diputar ataupun salam-salam yang belum disampaikan, begitu ya. Tapi jangan khawatir, kita jumpa lagi di program Zoom selanjutnya. Terima kasih. Oke, stay tune dan sampai ketemu di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai untuk merenungkan sabda dan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu dengan tiada henti Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati berkat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang tidak mampu kami menghitungnya dengan jari-jemari kami. Begitu banyak sekali Tuhan, kami bahkan tidak bisa mengingat untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai detik ini. Kini ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda dan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus pimpin sertai kami, kami yang menyampaikan, kami yang mendengar, mendapatkan berkat-Mu. Terlebih Tuhan, jadi rema Tuhan berbicara secara pribadi melalui setiap hati kami, sehingga hati kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menemukan itu dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar sabda dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

akan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan menyimpan firman Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengajar anak-anak kita, pada saat kecil anak-anak kita ajar untuk mengatakan ada beberapa kata ajaib. Ya, kalau di sekolah itu ada beberapa kata ajaib. Salah satu di antaranya itu berterima kasih. Katakan terima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepadamu atau memberi sesuatu kepadamu. Nah, ketika anak-anak diberi sesuatu oleh siapapun orang, bahkan orang-orang yang mungkin tidak dikenal memberi dia sesuatu, dia mengatakan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ketika dia mengatakan terima kasih kepada orang yang memberi akan merasa senang. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan terima kasih, orang yang memberi itu merasa dihargai dengan kata terima kasih. Ya. Nah, demikian juga kita melihat bagaimana di sini pemazmur, yaitu dalam hal ini Raja Daud, dia juga mengungkapkan begitu banyak hal yang dialami dalam kehidupannya dari masa mudanya sampai dia meniti karir tertinggi sebagai Raja Israel yang kedua menggantikan Saul. Perjalanan bahkan riwayat hidupnya itu sungguh-sungguh luar biasa kalau kita baca, kita renungkan dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab. Bagaimana si muda Daud, bagaimana dia memiliki hubungannya begitu karib, begitu intim, begitu akrabnya dengan Tuhan. Manakala dia menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing atau domba di padang. Di sana dia hanya memiliki 2 atau 3 ekor dan hanya memiliki satu alat musik yang berupa kecapi. Melalui kecapi yang dia mainkan di sela-sela suntuk mungkin, galau hatinya atau mungkin kelelahan, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kebiasaan yang dibangun untuk ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin memuji dan memuliakan Tuhan di sela-sela aktivitasnya, itu membuat kehidupan Daud semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika dia muda, dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia bahkan mengalahkan panglima perang ataupun dapat dikatakan pahlawan bangsa Filistin yang bernama Goliat. Nah, disitulah mulailah Tuhan bekerja melalui kehidupan Raja Daud. Meniti karir sampai suatu saat dia mendapat kesempatan untuk diurapi oleh Nabi Samuel.
untuk menggantikan Saul, karena roh Tuhan sudah lalu daripada Saul. Disitulah dia sudah masuk istana, karena dia sudah mengalahkan Goliat. Ketika dia masuk istana, disitu dia mengalami perlakuan yang baik mula-mulanya dari Saul. Tetapi ketika dia akhirnya melihat bahwa penggantinya itu sudah di depan mata, maka ketika roh jahat menghampiri Saul, Daud selantiasa menghibur dengan memainkan kecapinya, memberi ketenangan hati pada Saul. Tetapi dari suatu titik tertentu, roh jahat itu membuat Daud merasa ketakutan karena dia mengambil tombak dan akan melempar tombak itu dan menancapkan Daud di dinding. Tapi Daud bisa melepaskan itu sampai 2 kali dan dia melarikan diri. Dan dalam pelarian itu sungguh sebenarnya disitulah Tuhan menguji kehidupan Daud. Dia bersama dengan 400 orang yang berhutang, orang-orang yang tidak diinginkan, orang-orang yang merasa sakit hati, mengumpulkan 400 orang sampai dia mendapatkan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah padang gurun, dan dia bisa menghimpun orang, memimpin orang, memberi pengaruh yang baik. Nah, proses riwayatnya sampai dia betul-betul menjadi Raja Israel. Kalau kita melihat dari Mazmur 103 ini, sebenarnya kita juga bisa melihat isi hati ataupun riwayat yang dialami oleh Daud. Jadi katakan ayat 2 ini, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Pasti kalau kita menghitung-hitung berkat, berkat itu tidak melulu materi. Berkat itu juga penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang lain, yang bentuknya yang berupa keselamatan, kedamaian, sukacita di dalam hati yang ditaruh Roh Kudus di hati kita, dan banyak sekali. Dan di sini pemazmur mengungkapkan dengan detail bagaimana kebaikan itu diungkapkan melalui ayat 3, 4, 5 dan sampai tadi yang kita baca sampai ayat 14. Yang pertama, pemazmur mengingat betapa Tuhan telah mengampuni segala kesalahannya, bahkan tidak hanya mengampuni kesalahan-kesalahan dan tata cela yang dia pernah lakukan di hadapan Tuhan. Dia katakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya bahwa Daud pernah mengalami kelemahan tubuh, ya. Daud juga mengalami, namanya manusia pasti mengalami sakit dan kelemahan. Dan di situ dia juga mengalami apa yang namanya Tuhan yang menyembuhkan, dan mujizat itu nyata atas dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana Tuhan menebus hidupnya dari lubang kubur dan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Lubang kubur di sini adalah kematian. Berapa kali Daud selamat dari kematian? Banyak kali. Di antaranya melawan singa, melawan binatang buas, manakala domba gembalaannya mau dimangsa oleh beruang ataupun serigala ataupun harimau atau singa. Nah, dikatakan Alkitab dia juga pernah mengalahkan itu. Dia menikam dengan menggunakan senjatanya, belati, dan dia sudah mengalahkan dengan nyali yang besar. Dia mengalahkan binatang pemangsa domba-dombanya itu. Tuhan meluputkan dia dari kematian. Ini yang menarik. Kemudian meluputkan juga ketika diburu oleh Saul, dia harus bersembunyi berapa lama di gua satu ke gua yang lain, ya. Sampai suatu saat sebenarnya dia dapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, manakala Saul tertidur di sebuah gua. Dan dia tidak menghunjamkan pedangnya ke tubuh Saul. Dia mengatakan, aku tidak layak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Maka apa yang dilakukan? Dia menyobek jubah jubahnya. Dan itu yang terjadi. Dan itulah bagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan Daud. Daud pun juga melakukan yang sama kepada Saul. Dia membenci, bahkan akan mengambil nyawanya, meneror dia. Tapi kenyataannya dia
ada kesempatan untuk membunuh dia tidak melakukannya. Bukankah itu hatinya sudah dipenuhi oleh pengampunan Tuhan secara pribadi? Hatinya sudah disentuh oleh kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga dia tidak membunuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana Daud juga menemukan setiap hasratnya. Tuhan sudah memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Dan dikatakan masa muda Daud menjadi baru, yaitu seperti burung Raja Wali. Keinginan-keinginan Daud selantiasa dipuaskan, dipenuhi oleh Tuhan. Bukankah itu menunjukkan kebaikan Tuhan yang luar biasa? Sampai dia menjadi raja yang pertama atas Israel, yang membangun istananya sendiri, ya, dengan jerih payahnya dia menjadi raja yang memiliki banyak orang-orang yang setia. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan menjalankan keadilan atas orang yang diperas. Daud tahu Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, dia benar. Maka orang-orang yang lemah adalah sasaran atau objek untuk ditolong. Demikian juga di sini Tuhan memiliki karakter yang dinyatakan oleh Daud dengan jelas dan gamblang dari ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karakter ini dinyatakan secara detail melalui apa yang dilakukan Allah. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahannya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Dari sini kita melihat Allah adalah kasih. Kesabarannya manakala kita orang-orang yang berdosa mendapat kesempatan untuk ditebus dengan darahnya yang kudus, membuat hidup kita dibebaskan dari belenggu dosa, dari kuk dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat hubungan yang begitu dekat juga digambarkan oleh pemazmur. Dari ayat 13 kita membaca, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Kita sebagai anak-anaknya memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Takut di sini adalah bukan takut seperti melihat hantu. Ketakutan di sini adalah takut hormat kepada Allah. Takut yang menunjuk kepada penghargaan kepada Allah yang tertinggi. Sehingga melalui sikap-sikap itu, maka kita orang-orang yang betul-betul dikasih Tuhan, bahkan dijadikan sebagai anak-anaknya, anak-anak kesayangan Tuhan, dapat dikatakan demikian, kita mendapatkan begitu banyak berkat. Puji-pujian yang saya nyanyikan tadi, bagaimana kita harus menghitung-hitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kalau kita bisa menghitung berapa berkat yang kita terima daripada Tuhan, kita belajar bersyukur. Bukankah Daud juga mengatakan yang demikian? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita sebagai orang percaya bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan melalui apa yang kita alami setiap hari, berkat-berkatnya yang mungkin tanpa kita sadari pun itu berkat dinyatakan, bahkan berkat sehari-hari kita terima, kita bisa makan, minum dengan cukup,
bisa mengecap makanan manis, rasa asin, rasa pahit, rasa asam. Bersyukur anggota-anggota tubuh kita masih sehat, masih berfungsi dengan baik. Kalau kita sakit, yang dirasakan hanya pahit, padahal itu makanan kesukaan kita misalkan. Yang kita makan rasanya hanya pahit saja. Itu artinya kita sedang tidak sehat. Demikian juga, kalau kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan, alangkah lebih baik kita harus menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi katakan pemazmur tadi dari ayat 14 apa? Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Itu artinya bahwa hidup ini hanya sementara di dunia ini. Ya, hidup kita ini hanya sementara. Tidak bisa lama, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa lama, karena apa yang ada di dunia ini semuanya serba sementara dan bersifat fana. Kita punya barang yang menjadi kesukaan kita pun bisa rusak. Bahkan anggota tubuh kita juga merosot setiap hari, tambah umur, ya, tambah banyak sakit dan kelemahan. Ya, itu yang terjadi. Semakin bertambah umur, semakin anggota tubuh kita ada beberapa yang tidak berfungsi dengan baik. Karena mungkin kita salah, pola makan kita yang tidak sehat, pola istirahat kita yang tidak cukup, ya, itu mempengaruhi kesehatan kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang kita tidak bijak mensikapi hidup kita, mungkin kesehatan kita tidak perhatikan, harus minum air putih lebih banyak daripada minum gula, tidak boleh kita merokok, ya, karena melalui rokok juga kita membunuh pelan-pelan diri kita dengan nikotin. Bahkan dikatakan perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif. Ada banyak anak-anak yang perokok pasif itu mengalami sesak nafas, ISPA dan sebagainya. Dan itu terjadi. Kalau kita istirahat yang seharusnya 8 jam setiap hari, kita hanya cuman 3 atau 4 jam sehari. Kalau kita lakukan bertahun-tahun, maka yang terjadi adalah internis tubuh kita ini akan semakin merosot fungsinya. Seharusnya jam 10 itu otak istirahat, organ dalam tubuh kita yang internis juga istirahat, ya. Tetapi kita masih bekerja jauh malam sampai jam 1, jam 2 bisa baru tidur, ya. Atau orang yang mungkin bekerja untuk membuat makanan, besok dijual di warung, jam 3 sudah bangun untuk meracik sayur atau mempersiapkan memasak lauk, sehingga pagi hari orang-orang pada beli makanan yang sudah dimasak. Nah, perhatikan seperti itu. Kita menyadari betapa kita rentan sekali dengan masalah kesehatan. Oleh karena itu, kita mau belajar bijak mensikapi hidup sehingga kita penuh dengan syukur. Kalau kita umurnya panjang, kita akan senang, kita bahagia. Kalau kita bersyukur, maka ada sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan dicurahkan di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita hidup penuh diwarnai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bukan diwarnai dengan keluhan-keluhan, kejengkelan dan kemarahan, dipenuhi dengan umpatan-umpatan, marah-marah. Nah, Bapak Ibu, ini membuat hidup kita tidak sehat. Mari kita belajar sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat spiritual. Dengan apa yang kita lakukan, yaitu bersyukur, berterima kasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih. Kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan, senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang tidak baik. Tetap bersyukur.
Ya mungkin orang bisa mengatakan bersyukur dalam keadaan tidak baik. Bisakah kita melakukan seperti itu? Manakala kita sudah sakit parah, manakala keuangan kita di titik kritis, apakah kita masih bersyukur? Terima kasih Tuhan, saya sakit hari ini, Tuhan izinkan saya harus istirahat di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, hari ini keuangan saya sedang kritis, saya tidak punya uang untuk membiayai anak saya kuliah, membiayai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah kita masih bisa melakukan seperti itu? Mari Bapak Ibu, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Manakala kita bisa bersyukur, hidup kita itu bahagia. Siapa sih orang yang di dunia ini tidak ingin bahagia hidupnya? Pasti setiap kita ingin bahagia. Nah, kebahagiaan itu dimulai dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Seperti pemazmur juga begitu. Dikatakan tadi saya sudah baca, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian kiranya ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui renungan singkat hari ini mengajar kami menghitung berkat Tuhan. Ketika kami tahu begitu banyak berkat daripada Tuhan yang Tuhan sediakan pada kami, kami terus mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Membuat kami bahagia, membuat kami merasa senang karena Tuhan begitu mengasihi kami dengan begitu banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami senantiasa suka bersyukur dalam setiap keadaan baik suka maupun duka seperti yang Kau ajarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: FM, Ictus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Ya, kita langsung buka aja ya, Pak Tadi ya. Selamat malam semuanya yang join di Zoom, baik juga yang join di YouTube, maupun yang di radio itu Semarang 96,5, juga Radio Muria Jepara 107,7. Kembali lagi malam hari ini kita join di Pemuritan Jalan Pulih. Tadi dari undangannya sih cukup menarik sih Pak Timo, saya baca sebentar kali ya Pak Tadi ya. Jadi malam hari ini kita ada topik khusus yaitu tentang komunitas gitu ya. Di zaman yang semakin individualistis, banyak orang merasa cukup menjalani iman seorang diri. Padahal perjalanan mengikuti Kristus tidak pernah dirancang untuk dijalani sendiri. Ketika seorang berjalan sendiri, ia lebih mudah lelah, tersesat, kehilangan arah, bahkan jatuh tanpa ada yang menolongnya bangkit kembali. Karena itu, di modul 3, Jalan Kebenaran, pertemuan ke-12 ini, kita akan belajar tentang komunitas yang menjaga kebenaran. Jadi bagaimana Tuhan memakai persekutuan orang percaya untuk saling menguatkan, meneguhkan, menasihati, mengoreksi gitu, dalam kasih dan menjaga satu sama lain agar tetap hidup dalam jalan kebenarannya. Sebab iman yang sehat tidak hanya dibangun melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga melalui kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman. Di dalam komunitas yang sehatlah kita belajar bertumbuh, belajar mengasihi, belajar rendah hati, dan tetap setia sampai akhir. Ya, menarik sih Pak. Ya, silakan Pak Teh Adik dari saya.
1: Ya, pada modul ketiga, pertemuan ke-12, berarti ini pertemuan terakhir di modul ketiga. Selanjutnya kita akan sudah masuk ke modul keempat. Di modul pertama kita banyak bicara soal jalan pintas yang banyak diambil oleh orang ketika menghadapi kesulitan persoalan. Dalam dinamika kehidupan kita seringkali mau shortcut ambil jalan pintas. Di modul yang kedua kita bicara soal jalan salib, jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui jalan salib, jalan ketaatan, jalan penderitaan, jalan menuju kepada kehendak Bapa. Lalu di modul keempat ini kita bicara soal jalan kebenaran. Jadi memang ada proses, memang ada disiplin, ada kesetiaan untuk menjalani jalan kebenaran. Dan di modul ketiga di jalan kebenaran di ujungnya atau pertemuan yang terakhir kita berbicara mengenai komunitas. Jadi memang ini benar apa yang dikatakan oleh Iman tadi, dalam kehidupan kita kerap kali saat ini ya, khususnya saat ini, banyak sekali orang menekankan akan spiritualitas, spiritualitas, spiritualitas. Nah itu tentu tidak salah, itu bagian dari pola beriman. Sesungguhnya spiritualitas itu makin menguat, lahir dari counter terhadap religiositas atau keberagamaan yang terlalu menguat pada unsur-unsur yang bersifat organisasi. Sehingga perlu perjumpaan personal, pengalaman iman pribadi dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Nah itu kemudian menjadi penekanan pentingnya

relasi personal, lalu muncul istilah yang disebut sebagai spiritualitas. Kita tahu persis bahwa spiritualitas ini banyak juga dikembangkan oleh keyakinan-keyakinan yang non-agamawi juga, yang aliran kepercayaan juga, yang sangat menekankan pada personal hubungan, bahkan ke arah yang bersifat mistis. Nah, ini ada juga dalam pengajaran kekristenan. Tetapi yang menarik, ketika kita mendalami Injil dan kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus maupun sejak Perjanjian Lama, maka kita melihat tidak berhenti pada spiritualitas pribadi, tapi pada komunitas. Karena itu, kekristenan itu sangat-sangat menekankan pada satu sisi spiritualitas, pada sisi yang lain komunitas. Nah, komunitas inilah yang nanti disebut sebagai persekutuan tubuh Kristus. Jadi beriman itu tidak bisa hanya secara personal pribadi. Beriman juga berarti memasukkan atau menggabungkan diri dalam tubuh Kristus. Karena itu yang sangat ditekankan dalam Injil, khususnya juga dalam surat-surat Rasul Paulus tentang gambaran kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus. Nah, nanti kita akan dalami lebih terhadap hal-hal yang ini, supaya kita tahu bahwa kebenaran itu dijaga bukan subjektif pada pengalaman personal pribadi yang sulit untuk di counter ya, karena pengalaman pribadi bersifat sangat subjektif. Karena itu harus juga dalam komunitas saling mengkoreksi, saling mempertajam, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang bersifat community, ada impact-nya, ada dampaknya kepada kehidupan bersama. Apalah artinya kehidupan iman yang bersifat pribadi, spiritualitas yang tinggi, tapi tidak punya dampak atau impact kepada kehidupan bersama. Nah, sekali lagi nanti kita akan dalami di modul keempat ini, karena ini menjadi sangat-sangat penting. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih karena kami ada lahir dan juga menjadi bagian dari tubuh Kristus yang adalah persekutuan iman yang kami kenal sebagai gereja Tuhan. Karena itu kami memahami gereja bukan sebagai organisasi, bukan sebagai keagamaan, tapi gereja adalah persekutuan iman, komunitas yang saling membangun, saling mengkoreksi, saling bertumbuh bersama. Sehingga imbangan dari spiritualitas personal, kami akan masuk kepada panggilan berkomunitas secara komunal. Terima kasih ya Tuhan, inilah kelengkapan kekristenan yang menjadi keistimewaan buat kami untuk

0: kami berdoa, mohon pimpinan-Mu buat kami semua, berkati kami yang mendengarkan atau join dalam diskusi ini, demikian pula yang mengikutinya lewat YouTube dan juga streaming di Radio Ikhtus Semarang, demikian pula Radio Muria di Jepara yang kemarin baru berulang tahun. Kami bersyukur, mohon rahmat, pimpinan-Mu, hikmat, pewahyuan dari Tuhan Sang Kepala dari tubuh gereja ini. Amin.
1: Ya, amin.
0: Ya, kita share ini ya, Iman nanti bisa membantu kita juga. Jadi kita sampai ke modul 3, pertemuan ke-12. Kita beri judul Komunitas Tubuh Kristus. Silakan Iman.
1: Yeah. Ada review sebelumnya ini Pak ya.
0: Iya.
1: Tadi review sebetulnya sudah disampaikan ya sama Pak TAD ya.
0: Sekilas saja dari 1 sampai 3, tapi ini khusus yang pertemuan kemarin. Pertemuan 11.
1: Pertemuan 11 itu yang disiplin rohani ya Pak?
0: Ya, disiplin rohani.
1: Iya, iya. Dari minggu lalu tentang disiplin rohani, tentang ada 4 ya Pak, kalau nggak salah ya. Baca firman, puasa, dan sebagainya itu ya penekanannya ya.
0: Jadi ini pertemuan dalam pertemuan yang lalu itu soal disiplin rohani di pertemuan 3, tapi di modul ketiga itu ada identitas, fondasi, disiplin, sama hari ini nanti komunitas tubuh Kristus.
1: Ya, ya. Mungkin kalau ada mau kesaksian juga boleh sih Pak, untuk minggu lalu selama seminggu yang didapat dari disiplin rohani. Boleh diulang nggak Pak? Saya kira Pak ada 4 ya. Saya ingat baca firman, puasa, apa itu Pak?
0: Ya, banyak disiplin rohani yang kita bisa ambil. Ada bisa membaca firman, ada berdoa, juga ada pada memberi, juga bisa menjadi bagian dari disiplin persembahan, itu bagian dari disiplin rohani, pelayanan itu juga menjadi bagian dari disiplin rohani. Jadi kemarin kita lebih banyak membaca firman, sama doa, sama berpuasa. Yang kemarin kita banyak singgung di pertemuan kita yang ke-11 itu.
1: Ya, mungkin Pak Timhar gimana membaca firman? Siapa tahu ada saksian. Pak Timotius sarapan. Dulu kan pernah saksian Pak, katanya bolong-bolong katanya Pak. Bolong-bolong baca firman nih. apa dampaknya tuh Pak Timotius sarapan nih sesudah dan sebelum?
2: Belum nanti.
1: Kayaknya harus dengerin tiap hari itu renungan dari Boksu. Oh, anak ada Ibu Win Widiawati, Pak TAD.
0: Iya, iya. Ibu Win ini dari Semarang yang bergabung dengan kita.
1: Oke. Okay. Ya, kalau memang belum ada kesaksian, kita langsung move aja, Pak, ya. Karena saya lihat tadi materinya cukup banyak sih. Untuk yang tentang komunitas ya, saya pikir ya. Dan cukup menarik ya. Ya, silakan gitu ya, Pak TAD ya. Apa yang mau disampaikan gitu ya.
0: Ya, kita merasa kadang-kadang dalam kehidupan bersama di gereja, kita kan suka mengalami kesepian atau kesendirian di dalam kehidupan bersama padahal kita sudah ikut ibadah, bahkan ada gereja-gereja yang sekarang ini tidak terlalu menekankan pada komunitasnya.
1: Paradoksal ya.
0: Ya, kamu datang rame, enggak kenal kanan kiri enggak apa-apa, lalu setelah itu pulang. Lalu aman. Memang zaman sekarang itu beda dengan zaman-zaman yang dulu ya, generasi-generasi sekarang itu orang enggak terlalu banyak mau dikenal. Enggak terlalu banyak mau ditanya-tanya. Generasi muda kita itu generasi Z ya juga X tapi bagian akhir.

0: Generasi milenial bagian akhir juga, generasi milenial itu mereka lebih suka datang menikmati, setelah itu pulang. Ramai nggak apa-apa, bahkan semakin ramai gerejanya semakin menarik, tapi setelah itu pulang. Nah, sedangkan gereja-gereja kecil itu disambut, ditanya namanya, lalu diperkenalkan di mimbar, di atas mimbar, suruh berdiri. Setelah itu pulang didatangi beberapa orang, disapa, namanya siapa, dari mana, senang bertemu dengan Anda. Nah, itu agak menakutkan buat beberapa orang tertentu. Karena dia menjadi, oh, saya diekspos ini, ditanya kerjaannya, tinggalnya di mana. Nah, itu menjadi problem tersendiri bagi anak-anak anak muda. Mereka lebih senang datang, langsung cabut, pulang. Dah, gitu aja. Nah, memang hari ini kita akan mendalami tentang komunitas itu, ya. Nah, kemarin-kemarin kita sudah diperlengkapi oleh banyak hal tentang bagaimana kehidupan iman dan disiplin dan juga jalan salib, bahkan jalan kebenaran. Tapi pertanyaannya, kita sendiri itu setelah tahu banyak itu ternyata tidak bisa melakukannya sendiri. Kita itu membutuhkan komunitas ternyata. Ini bukan soal kenal, tidak kenal, ditanya nama, atau asal keluarganya, atau pekerjaannya. Tetapi ini betul-betul mendorong pada disiplin rohani yang kita sadari bahwa untuk menjalankan semua perintah Tuhan, itu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Perlu pick up dukungan orang-orang lain ternyata. Gitu ya. Jadi jangan takut, kehidupan komunitas itu jangan hanya fokus kenal-kenal, tapi kita mengenal orang baru untuk mengenal tentang pertumbuhan kerohaniannya dan apa yang bisa kita bantu untuk bersama-sama bertumbuh. Bahwa orang lama pun perlu orang baru supaya mengalami pertumbuhan. Jadi misalnya gini, saya ketemu sama Iman, saya ketemu sama Tim H, saya ketemu sama Bunda Insri atau Cik Mewin atau siapapun juga, pada saat saya ketemu, saya harus melihat bahwa Tuhan itu sedang berbicara kepada saya melalui orang ini juga. Jadi ada interaksi, karena Alkitab mengatakan bahwa iman itu tidak dirancang untuk berjalan sendiri. Iman itu justru terbentuk dalam kebersamaan. Bahkan Roh Kudus itu dikatakan oleh seorang teolog Mennonite juga, Roh Kudus itu bekerja lewat jemaat. Jadi bukan lewat imam, bukan lewat pendeta saja, tapi justru Roh Kudus itu bekerja lewat jemaat. Karena itu komunitas Mennonite, GKMI, JKI, sama GITJ yang ada di Indonesia yang saya kenal, Mennonite itu sangat menekankan gereja karena dan kongregasional, karena mereka percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja lewat komunitas. Tidak lewat personal, tidak lewat personal satu orang hebat, orang suci, tidak. Tapi bekerja lewat komunitas. Diyakini bahwa iman dan Roh Kudus itu bekerjanya itu lewat lewat kebersamaan. Lewat jemaat gitu. Nah, ini yang membuat kita bahwa enggak, kamu ada di gereja ini, you are not alone, kamu tidak sendiri, kamu itu bagian dari keluarga. We are family. Kalau orang-orang Mennonite itu menekankan bahwa we are community, community of faith. Jadi sangat-sangat ditekankan komunitas atau community, Mennonite community, ya, misalnya begitu, atau conference gitu. Jadi mereka paham bahwa ngobrol bersama, diskusi bersama adalah keutamaan nilai iman yang diyakini oleh orang-orang yang menganut sistem kehidupan bergereja yang namanya kongregasi atau umat, yang kemudian kita kenal dengan kongregasional. Jadi alangkah salahnya kalau seorang hamba Tuhan atau pendeta atau majelis di gereja Mennonite, gereja seperti G, GKMI, GITJ, sama JKI menyatakan bahwa kebenaran ada di personal otoritas pendetanya. Nggak bisa. Atau majelisnya, nggak bisa. Seluruh umat itu punya pengalaman iman, punya rahmat iman yang kita perlu dengar bersama-sama, karena Tuhan itu berbicara lewat komunitas. Tuhan berbicara lewat jemaat. Nah, ini menjadi penting karena setiap jemaat diajari untuk baca firman sendiri. Nah, kalau kita kemarin mengatakan disiplin rohaninya itu baca firman, kenapa? Karena setiap jemaat itu penting dan setiap jemaat itu harus belajar firman Tuhan sendiri dan tidak dikunyahkan atau kemudian disarikan oleh pendetanya. Nah, semua harus bawa Alkitab sendiri, semua harus baca sendiri, sehingga kehidupan bersama itu sharing. Gereja itu tempat sharing. Nah, itu yang menjadi penekanan Injil sesungguhnya. Nah, pertemuan hari ini kita punya paling tidak tiga hal yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni kenapa komunitas itu penting. Bukan hanya spiritualitas, tapi komunitas itu penting. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak sendiri, tapi kita diciptakan sebagai manusia yang saling membutuhkan, saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi, keluarga saling melengkapi, komunitas saling melengkapi. Tapi komunitasnya harus yang jujur dan terbuka. Bukan merasa ada kasta-kasta rohani, bukan penghakiman, melainkan kasih dan keterbukaan yang ujungnya itu pertumbuhan. Karena itu setiap kali kita atau hamba-hamba Tuhan di gereja itu berbicara mengenai pertumbuhan. Bukan jemaat jumlahnya, pertumbuhan iman itu yang jauh lebih penting. Pertumbuhan pengalaman-pengalaman iman, karunia-karunia itu menjadi penting. Lalu itulah yang kemudian oleh beberapa gereja menyadari bahwa konsep pemuridan, konsep persekutuan, konsep menggali pemahaman Alkitab itu justru yang awal paling kuat ada di komunitas Mennonite. Ya. Nah, bagaimana membangunnya secara konkret? Ya, lewat persekutuan kelompok, KTB pemuritan, atau ya bagaimana kelompok-kelompok kecil ini kemudian menjadi kategorial-kategorial untuk terus menggali dan bersama-sama mendalami iman supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, itu yang menjadi tujuan pertemuan hari ini. Silakan ini didiskusikan dulu ya, karena kenyataannya tuh banyak sekali orang yang merasa bahwa kebenaran itu munculnya dari sumber imam, munculnya dari sumber klerus, munculnya dari sumber pendeta. Bahkan dianggap orang benar, perkataannya mesti benar, pemimpin agama ini yang memegang kunci kebenaran. Sehingga apapun dikit-dikit tanya ke pendeta, dikit-dikit tanya kepada penatua, dikit-dikit tanya kepada tua-tua atau imam sebagai sumber kebenaran. Padahal untuk gereja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja Mennonite yang menekankan kongregasional itu, menekankan bahwa kebenaran itu terjadi dalam interaksi iman di jemaat. Pendeta itu semacam moderamen atau moderator yang bisa memberikan sumbangsih pendalaman tertentu, tetapi ujungnya pada diskusi, sharing, dan terbuka pada pengalaman-pengalaman iman yang real di jemaat. Nah, itu yang menjadi penekanannya. Nggak gampang memang, nggak gampang. Tapi ini yang diperjuangkan itu begitu.
1: Kalau saya perhatiin sih Pak, memang kalau di di komunitas IGMI gitu kan memang tidak terlalu menekankan hal seperti ini ya, saya lihat ya Pak ya. Lebih ke arah mimbar dan sebagainya. Dan saya pikir apalagi yang udah cukup umur gitu kan memang tidak pernah ditekankan. Jadi yang saya pengen nanya, dampaknya apa sih Pak? Kalau misalkan mereka atau yang hanya bahwa punya asumsi, oh udahlah ke gereja aja hari Minggu cukup, ngapain sih komunitas-komunitas, capek lah, buang waktu dan sebagainya. Nah, dampak negatifnya deh Pak, kalau positif kan tadi saya lihat udah banyak ya, adik paparin ya. Nah, dampak negatifnya apa sih kalau mereka sendirian gitu ya
0: Gini-gini, memang
1: hari Minggu?
0: itu yang saya katakan, zaman-zaman sekarang itu orang lebih, ini saya stop dulu aja. Zaman sekarang itu orang lebih menekankan spiritualitas yang bersifat personal. Padahal spiritualitas dan komunitas ini dua sisi dari kehidupan baru di dalam Kristus. Ini harus diingat terus. Karena memang Injil itu menyelamatkan personal, pribadi. Injil tidak menyelamatkan komunitas sebanyak orang. Injil menyelamatkan pribadi, ya. Tetapi Injil itu membentuk umat. Artinya, ketika Allah memanggil Abraham, contohnya, ia tidak menyelamatkan satu orang, melainkan membentuk bangsa. Itu kalau kita lihat di Kejadian 12. Jadi keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Jadi memang yang dipanggil satu, tapi untuk tujuan membentuk umat atau bangsa. Nah, ketika Yesus itu datang, maka ia tidak hanya ngumpulin individu-individu, tetapi ia membentuk komunitas murid. Komunitas yang disebut murid-murid Kristus. Nanti kita hari Minggu, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, hasilnya bukan sekedar orang mengalami pengalaman rohani secara pribadi, melainkan lahir gereja. Ya, coba kita lihat. Dari Abraham, lahir bangsa. Dari Yesus, lahir para murid. Dari Roh Kudus, itu lahir gereja. Jadi ada keterkaitan dua sisi ini dari satu mata uang. Allah memang memanggil individu, tapi Allah juga membentuk komunitas. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi dunia. Yang disuruh menjadi saksi bagi dunia itu komunitasnya. Jadi saya sebagai pribadi itu mungkin nggak bisa nih menjadi saksi bagi dunia. Tapi ketika saya bergabung menjadi gereja, nah tugas gereja adalah menjadi saksi bagi dunia. Maka salah kalau menurut saya satu pribadi menjadi saksi bagi dunia. Maka pribadi tidak ukurannya. Misalnya ada seorang Kristen yang sangat bagus, baik sekali. Tapi orang kan cenderungnya dunia ini kan melihat, ah, kekristenan kan bukan orang itu. Orang itu baik, tapi orang Kristen atau kekristenan atau gereja tidak memberikan contoh yang baik bagi dunia, maka mereka enggak percaya. Jadi kalau seorang pribadi individu bisa berubah, oh banyak itu. Orang kejawen, orang agama Buddha, orang Hindu, orang menekankan spiritualitas secara pribadi itu bagus-bagus. Tidak makan ini, berpantang ini, melakukan kegiatan ini sangat bagus. Tetapi tidak punya basic komunitas yang dibangun untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu kita itu gereja, komunitas itulah yang menjadi saksi bagi dunia. Itu harus diingat pertama kali. Jadi memang Injil menyelamatkan pribadi. Ya, tapi Injil itu membentuk umat, membentuk bangsa, membentuk itu membentuk umat, membentuk bangsa, membentuk komunitas. Baik di Abraham, baik Yesus maupun Pentakosta. Yang kedua, manusia diciptakan untuk berrelasi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, ayat ini tidak berbicara mengenai pasangan hidup saja. Biasanya dipakai untuk pasangan hidup atau berkeluarga. Tapi manusia yang diciptakan seturut gambar Allah itu adalah relasional antara Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini Bapa Allah saja tidak sendiri. Tapi ia bekerja dalam sebuah kesatuan, community kesatuan yang menjadi saksi di sepanjang zaman, Bapa, Anak, Roh Kudus satu, tapi satu kesatuan. Nah, kita itu gereja adalah satu kesatuan tubuh Kristus yang baru. Nah, dalam diri Allah ada persekutuan kasih yang kekal, yang tidak bisa dipisahkan, karena itu tidak dirancang sendiri-sendiri. Maka kita tidak mengatakan bahwa Allah Bapa itu sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri, tidak. Nah, identitas kita juga dibangun demikian. Dalam sebuah relasi intim, karakter dibangun di relasi intim kita. Apa? Nama tubuh barunya adalah gereja. Misalnya, saya ini dari gereja GKMI ARK. Iman dari GKMI ARK. Tim H dari GKMI ARK. Begitu kita menyatu di sini, maka satu GKMI ARK, ya lupa GKMI ARK menjadi nama baru, tubuh baru, komunitas baru yang tidak dipisahkan. Di dalamnya ada saya, ada beberapa orang, dan banyak orang. Nah, karena itu penting sekali kita menjaga gereja dan berkontribusi untuk gereja supaya menjadi saksi. Nah, iblis tahu, maka yang dihancurkan adalah komunitas ini. Banyak sekali gereja-gereja mulai diadu domba, mulai ditekankan hanya spiritualitas saja. Yang penting spiritualitas, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Saat ini menjadi semacam ajaran tidak resmi untuk mengalihkan orang kepada spiritualitas yang personal. Jadi kekristenan itu bukan hanya percaya kepada Kristus. Yang penting saya percaya pada Kristus. Tidak. Kekristenan itu menjadi tubuh Kristus. Nah, gambaran yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah Kristus itu kepalanya. Nah, gereja sebagai tubuhnya. Walaupun kita bisa melihat ya, hubungan Kristus dengan kita, kita itu bukan hanya memiliki hubungan iman, personal, percaya dengan Kristus sebagai individu, kita itu dipanggil dan dipersekutukan menjadi satu tubuh. Karena itu dikatakan mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula mulut kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau, dan lain sebagainya. Ini bisa kita baca di 1 Korintus 12, ayat 21, dan seterusnya. Artinya, kita tidak lengkap, percaya sendiri tidak lengkap, ibadah pakai YouTube atau streaming atau digital begitu tidak lengkap karena tidak ada karunia yang cukup untuk diri sendiri. Tidak ada pertumbuhan yang sehat untuk diri sendiri. Tanpa tubuh tidak bisa. Nah, Injil itu bukan hanya keselamatan secara personal pribadi, tapi keselamatan adalah masuk dalam keluarga Allah. Nah, yang berikutnya, justru perintah Yesus, perintah Injil itu hanya bisa dilakukan dalam komunitas. Karena itu perintahnya, kasihilah satu dengan lainnya. Hendaklah kamu saling mengampuni. Hendaklah kamu saling menanggung beban. Bertolong-tolonganlah. Saling menegur, saling membangun, saling mendoakan, saling merendahkan diri. Semua itu mustahil dilakukan sendirian. Semua itu harus dilakukan di dalam kebersamaan, di dalam komunitas. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri jika tidak ada yang kita sakiti, bukan? Kita tidak bisa belajar sabar jika tidak ada orang yang menjengkelkan kita, bukan? Kita tidak bisa disuruh mengasihi musuh jika kita tidak berhadapan dengan orang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Karena itu, komunitas menjadi sarana tempat di mana kita saling tadi untuk mewujudkan perintah Injil atau panggilan kehidupan bersama. Sebab spiritualitas tanpa komunitas itu ilusi. Itu alasan mengapa gereja itu tetap penting. Ketika seorang merasa sendirian, ia dapat menganggap dirinya untuk rendah hati, sabar, penuh kasih, dewasa, tidak bisa. Dalam kebersamaan, itulah yang namanya rendah hati, sabar, penuh kasih, dewasa, itu baru punya makna dan arti. Karena di dalamnya ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada gesekan. Tapi di sana justru karakter Kristus itu disempurnakan, diperbaiki bersama-sama. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa ketika ada masalah di dalam gereja, ada gesekan, ada apa, it's okay, ini baik. Dalam satu perjumpaan di salah satu gereja di mana ada konflik, saya juga katakan ini bukan kebetulan dan ini baik untuk pertumbuhan iman kita bersama. Asal tidak berhenti pada saling membenci dan memecah, tapi saling mengasihi, rendah hati, sabar, dan penuh kasih dan dewasa. Nah, itu yang harus kita pahami. Namun pada sisi yang lain, komunitas tanpa spiritualitas juga bahaya loh. Sebab Alkitab juga menekankan pada komunitas itu harus mengalami dari atau berisi orang-orang yang secara personal punya kedalaman rohani. Kalau enggak, hanya kumpulan. Kalau enggak, yang terjadi apa? Banyak program-program kegiatan saja. Banyak rapat-rapat yang menyakitkan dan menjengkelkan. Banyak aktivitas-aktivitas, tapi sedikit doa, sedikit kedalaman rohani, sedikit pertobatan, sedikit keintiman dengan Tuhan, sangat minim. Akibatnya, komunitas malah berubah menjadi organisasi sosial biasa. Yesus juga menerangkan, ia juga mengambil waktu berdoa sendirian, ia menyepi, ia bersekutu dengan Bapanya. Iya, benar. Namun setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Setelah itu ia menguatkan murid-muridnya. Jadi, dalam kesunyian spiritualitas, dalam keheningan spiritualitas, kita kembali kepada komunitas, setelah menguatkan di komunitas, komunitas ini diajak untuk melayani dunia. Nah, karena itu dua hal ini menjadi sangat-sangat penting.
1: Ya, jadi tantangannya bukan sekedar komunitas yang, yaitu social club gitu ya, tapi memang komunitas yang bisa praktekin yang Pak Tadi tadi sebut saling-saling-saling gitu kan ya, kira-kira gitu Pak ya. Nah, mungkin ada yang mau nanya nih di sini. Banyak.
0: Iya, ini pasti menarik. Pasti menarik karena dalam kehidupan kita banyak sekali kita itu yang enggan, males lagi berkomunitas, sakit hati, luka itu banyak. Lalu kita mencari, yang penting saya hubungan saya dengan Tuhan baiklah. Gitu. Ya. Tapi masalah nggak diselesaikan. Gitu.
1: Ya, Pak Erwin, silakan tuh Pak Erwin. Dari dulu getol gitu. Kapan nih? Mana nih Pak Erwin? Pak Erwin monitor, Pak Erwin. Atau masih di jalan kali dia, Pak?
2: Oh, ada Pak. Masih di jalan.
1: Oh, masih di jalan. Ya, ya. Pak Bambang katanya, Pak Bambang. Mungkin mau respon Pak Bambang.
2: Banyak
1: berkomunitas di mana Pak Bambang?
0: GKN di Salatiga.
2: Ya memang kita tidak bisa bertumbuh tanpa komunitas. Kita memang harus bertumbuh sendiri, tapi dengan berkomunitas kita bisa tahu, oh ternyata kita yang masih kurang, tapi juga kita bisa membagikan sesuatu, saya kira gitu ya, karena justru sekarang itu kan mulai banyak gereja-gereja besar yang bermasalah, gereja-gereja yang seperti tontonan aja, datang pulang, itu mulai banyak yang bermasalah. Di Amerika pun mulai banyak sekali permasalahan perusahaan, apa gereja-gereja mega church itu. Karena dalam gereja-gereja mega church itu ya sulit ya untuk berkomunitas dengan dekat, karena yaitu seperti orang nonton film sih mindsetnya. Jadi duduk dengan satu dengan yang lain, bahkan dengan sebelahnya aja nggak kenal mungkin. Itu kan bukan persekutuan namanya. Saya kira ya seperti lihat performan aja, lihat bola, lihat apapun lah. Datang dengan sebelahnya nggak ngomong, ya pulang gitu aja. Saya kira gereja memang bukan seperti itu, karena jelas dalam Alkitab kan bahwa Tuhan memanggil kita dan ada berkat-berkat tertentu itu yang diberikan kepada komunitas, ke persekutuan, bukan kepada perorangan dari individu kita. Saya kira sih itu, Pak.
1: Ya, masih Pak Bambang. Mana Pak Tade? Respon Pak Tade.
0: Ya, jadi ini bukan hanya sekedar perubahan yang sangat terjadi di dunia digital kita dan di era di mana kita makin enggan untuk dikenali banyak orang. Kita lebih menekankan pada privacy, sehingga privacy itu kita jagai, ya saya tetap ke gereja, tapi saya cari gereja yang tidak mengulik-ngulik privacy saya. Atau di tengah digital ini ya udah pokoknya saya punya relasi hubungan dengan Tuhan, saya tetap dengerin lagu-lagu rohani, saya tetap membaca firman, saya tetap dengerin khotbah, saya tetap baca renungan misbah keluarga atau dengerin Spotify-nya, cukup. Di sisi yang lain itu persoalan gereja ya, tadi Pak Bambang sudah nyinggung pada gereja-gereja yang memang mengarahkan kepada hal itu, sehingga datang melihat, menonton, dianggap sebagai beribadah, tidak berinteraksi, hanya one way begitu, terus kemudian pulang. Atau di sisi yang lain ada pertumbuhan yang sangat cepat sekarang lewat media sosial soal spiritualitas. Dan itu sangat-sangat ditekankan. Pada sisi yang lain itu ada penekanan, mungkin orang jenuh ya, dengan kehidupan yang bersifat material, maka spiritualitas itu dianggap rohani, kerohanian yang dicari. Mereka mencari yang namanya awareness, mereka mencari namanya consciousness, mereka mencari namanya pencerahan, mereka mencari yang namanya kesadaran tinggi, dan lain sebagainya. Nah, pada sisi ini, itu banyak sekali muncul. Banyak sekali muncul. Anak-anak muda sekarang juga mulai banyak ke arah sana, sehingga meninggalkan komunitas. Nah, padahal Injil itu, ajaran kekristenannya, dua-duanya harus tetap dijaga. Dua-duanya harus dijaga. Gereja itu ukurannya bukan pada besaran angkanya, tentu itu menarik, tapi gereja itu pada dinamika yang terjadi dalam kumpulan-kumpulan, persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok yang terbangun sebagai komunitas keluarga itu, komunitas tubuh Kristus itu. Nah, ini yang harus tetap dijaga. Maka gereja itu perlu membuat komisi-komisi, perlu membuat bentuk-bentuk persekutuan, KTP-KTP, kelompok kecil pemulitan, itu terus harus dibuat. Sebab di gereja-gereja tertentu itu yang besar-besar komisi-komisi sudah hilang tuh. Komisi-komisi sudah hilang, jadi ibadah raya, ibadah raya, ibadah raya begitu. Ya kumpul banyak hal, tetapi lama-lama orang kehilangan relasi, orang kehilangan komunitasnya. Kira-kira begitu.
1: Tuhan Yesus saja berkomunitas ya Pak, dengan 12 murid gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Oke. Ada Ibu Insri, mau menambahkan Ibu Insri? Bunda ya, Insri Atmi.
3: Dalam istilah komunitas ini kan juga digunakan oleh berbagai-bagai organisasi ya. Mm-hmm. Klub ya, segala macam begitu ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya kan diambilnya Alkitab itu ya menurut saya sangat berbeda dengan komunitas-komunitas tersebut. Komunitas di dalam kekristenan itu kan didasarkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh iman, dan juga oleh saling itu tadi. Tetapi di dalam komunitas yang namanya gereja, itu juga ada aturan-aturan yang harus disepakati atau harus dipatuhi. Pada saat dalam komunitas gereja itu ada yang berbuat salah, ya berbuat salah. Misalnya berzina, berkelahi, lalu bertengkar, berantem di gereja, umpamanya gitu, pukul-pukulan. Itu dalam komunitas gereja gitu. Lalu ini, di dalam hal seperti ini, justru tidak bisa saling melerai atau saling merukunkan atau saling ini, tetapi justru bertambah besar dan pada akhirnya sekelompok orang itulah yang akhirnya keluar dari komunitas gereja tersebut. Itu yang kadang-kadang sering sekali terjadi bukan hanya di luar sana, tapi di kelompok kita sendiri di gereja GKMI yang terjadi. Saya tidak akan menyebut di mana-mana, di gereja mana, tetapi justru yang ada di Jabodetabek ini sedang terjadi dan sudah terjadi dan baru saja terjadi. Ya mungkin Pak THD tahu atau tidak, saya tidak tahu, tetapi hal itulah terjadi. Bahkan yang keluar itu adalah tokoh atau pemimpin dalam gereja tersebut. Jadi ini sangat-sangat rawan juga ya, kalau orang tidak dewasa seperti tadi yang Pak sampaikan. Dan juga saling bisa menghargai satu sama lain. Dan kalau ada kesalahan itu ya memang harus ada penyelesaian begitu. Dan teguran dan disiplin gereja gitu. Nah, biasanya orang yang bersalah itu tidak mau didisiplin. Dan lebih baik keluar dari komunitas tersebut daripada disiplin. Pindah di gereja lain juga dia diterima dengan baik dan welcome kok. Wong di gereja bukan hanya GKMI kok. Gereja lain juga welcome kepada kami kok. Itulah yang menyedihkan sebenarnya Pak THD. Jadi dalam komunitas itu juga bisa saling melukai, bisa saling menciderai. Tidak hanya saling mengasihi dan mendoakan, tetapi juga saling menciderai, saling melukai, dan pada akhirnya yang terluka keluar supaya tidak makin terluka dalam komunitas tersebut. Ini hal-hal yang demikianlah sangat rawan gitu ya di komunitas kita ini. Dan tidak hanya di komunitas GKMI, tentu juga di komunitas-komunitas gereja yang lain juga. Tetapi kita kan di firman Tuhan kan, jagalah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, yang anak-anak, yang dewasa maupun yang lansia, kan begitu. Nah, itu jadi kita bisa saling menggembalakan itu bagaimana caranya, bila mana ada yang bersalah, lalu pada akhirnya saling melukai, dan pada waktu akhirnya mereka lebih baik keluar dari komunitas tersebut daripada bertambah terluka seperti itu. Terima kasih.
0: Ya, ya terima kasih Bunda. Tadi menarik untuk kita kembali pada pengertian atau arti etimologinya dari komunitas. Jadi bahasa Latin dari komunitas itu ada dua kata sesungguhnya. Yang pertama adalah com. Com itu artinya bersama-sama. Dan munus. Munus itu artinya tugas, kewajiban, pelayanan, pemberian, tanggung jawab yang dibagikan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita itu masuk bergabung dalam sebuah komunitas, maka kita memahami pengertian bahwa orang-orang yang rela dan siap untuk berbagi tugas bersama, bertanggung jawab bersama, dan memberi bersama-sama, dan hidup bersama-sama. Jadi ini harus terus diingatkan gitu loh. Maka akar kata munus tadi itu baik karena kita tidak hanya berkewajiban menerima, tapi kita juga berkewajiban memberi, saling. Tadi. Karena itu komunitas pertama-tama bukan tempat untuk menerima, melainkan tempat untuk saling memberi, saling memikul kehidupan bersama dan gandeng renteng dalam kehidupan ini untuk saling berbagi. Nah itu adalah pengertian dari komunitas. Ini beda dengan yang namanya kerumunan, crowd, kerumunan. Nah orang-orang bisa kumpul di satu tempat, di base atau di stadion, atau bahkan ibadah itu bisa menjadi kerumunan atau crowd. Kalau di sana itu misalnya tidak ada kebersamaan. Nah, misalnya orang di mall itu kerumunan. Orang di terminal, stasiun, pengunjung konser itu kerumunan. Karena mereka hadir bersama-sama tapi tidak berbagi kehidupan. Nah, itu adalah kerumunan. Mereka beda dengan komunitas. Kalau komunitas saling mengenal, saling memperhatikan, saling berbagi nilai, memikul beban, berbagi kerapuhan juga di sana. Sehingga memiliki tujuan bersama. Contoh konkretnya keluarga. Contoh konkretnya gereja, kelompok sel, jemaat Tuhan ini, kelompok pelayan ini, itu yang namanya komunitas. Sehingga ada unsur kebersamaan, ada identitas value yang dipeliharakan, ada tujuan bersama, tanggung jawab bersama. Nah ini. Nah kalau ini yang dikembangkan, maka gereja ada konflik? Tidak ada. Tapi ketika tahu tujuannya, ada saling memberi dan saling menerima, ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena saling mempelajari. Nah, karena itu tadi saya sudah menyinggung di awal, spiritualitas dan komunitas ini harus ada bersama-sama. Kalau kita bicara soal spiritualitas atau spiritualis itu bersifat roh atau berkaitan dengan roh atau nafas kehidupan bersama, relasi hubungan roh kita dengan Tuhan. Jadi itu berarti ketika kita mengalami perjumpaan penyatuan roh nafas kita dengan nafasnya Tuhan, maka kita mengalami perubahan hidup secara personal. Nah, kalau perubahan hidup secara personal itu terjadi dalam satu tarikan nafas roh kita dengan Tuhan, maka berkomunitas adalah masing-masing melancarkan hubungan roh mereka dengan Tuhan dan roh mereka dengan sesama, sehingga hukum Tuhan itu berbunyi bahwa kasihilah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Itu juga kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini gambaran tentang spiritualitas dan komunitas yang paling sederhana yang terwujud dalam hukum utama. Nah, memang apa yang dikatakan oleh Bunda tadi, ada banyak yang terjadi di gereja. Nah, itu ujiannya. Setiap kali ada yang bagus dari Tuhan, setiap kali ciptaan yang sungguh amat baik, pasti ada pengacaunya. Pasti ada yang mengguncangnya. Pasti ada yang mau menghancurkannya. Karena kalau persekutuan itu terjadi, maka dua tiga orang yang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan minta apapun diberikan, kuasa di bumi dan di surga dinyatakan, Roh Kudus diturunkan. Nah itu bahaya. Oleh penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, oleh roh-roh yang ada di sekitar kita, itu tujuannya adalah mencabik, menceraiberaikan, sehingga mereka seolah-olah yang penting spiritualitas, bukan komunitas. Kalau terjadi komunitas, pasti terjadi gesekan, terjadi kekacauan, pertengkaran, sehingga ujung-ujungnya harus disiplin, harus disiplin, harus disiplin. Utamanya kasih menjadi saling menghakimi. Nah ini yang banyak terjadi, sehingga kita lebih menekankan keselamatan organisasi yang disiplin, disiplin, disiplin, kurang menekankan pada penggembalaan khususnya. Kurang menekankan pada saling mengampuni, saling memaafkan, dan diperdamaikan dalam kasih Kristus. Nah ini yang kita tetap harus waspada dan terhadap bahaya ini ya.
1: Ya, oke. Saya jadi ingetin ini ya, tadi mau merespon Ibu Insri juga. Waktu diperkenalkan tentang konsep build my home. Build my home itu artinya kita sebagai rumahnya Allah, dan kita dalam komunitas saling membangun rumah Allah itu. Artinya kita encouraging orang, kita saling menyembuhkan, dan sebagainya. Tapi pada faktanya saat kita membangun rumah, itu sama kayak kita lagi bangun rumah, pasti berantakan kan. Cat di mana-mana, batu bata di mana-mana, oh ya itulah kira-kira konflik dan sebagainya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai akhirnya itu terwujud build my home. Akhirnya rumah Allah itu semakin hari disempurnakan. Ya kayak itu ya tadi ya, manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, akhirnya itu Allah berdiam dan dwell dan apa, walk around us. Allah kan berdiam dan berjalan di antara kita. Jadi ya memang saya lihat sih wajar sih ya, memang banyak kejadian sih akhirnya memang. Karena ya biasanya makin kecil komunitas, biasanya kan 4L kan ya, lu lagi, lu lagi. Udah tahu sama tahu nih penyakitnya nih. Dia. Bosen lah tiap sharing dia ngomong itu lagi, itu lagi, itu lagi. Lama-lama, bukannya kita menerima, akhirnya muncul penghakiman. Mending muncul penghakiman, akhirnya muncul lagi sihir, nyetir kan. Oh kamu tuh harus begini, kamu harus begini. Ya begitulah. Oke, okay. Ya Pak lanjut Pak, silakan Pak.
0: Ya, kan kita sudah diajari oleh firman Tuhan, oleh pengkhotbah, bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dari jerih mereka, karena kalau mereka jatuh, seorang mengangkat temannya. Jadi penekanan di sini adalah kita itu mengangkat teman kita ketika kita jatuh. Jadi kalau kita punya kerabat, punya saudara, punya keluarga gereja, maka kita memiliki orang yang mengangkat kita, mengingatkan kita kalau kita jatuh, menyemangati ketika kita tuh lemah, dan memberi perspektif baru saat kita itu ada dalam jalan buntu. Nah ini saling kok, saling menguatkan. Tidak ada orang pintar sendiri itu enggak ada. Tidak ada orang hebat sendiri itu enggak ada. Seorang profesor sekalipun, dia nggak bisa hebat sendiri. Dia justru butuh orang lain untuk saling bertukar resonansi, saling bertukar perspektif, saling bertukar apa sudut pandang dan pengalaman. Seorang profesor pun perlu ditegur atau diberi perspektif dari orang awam sederhana. Demikian pula, seorang yang merasa hebat, seorang pendeta sekalipun sudah sekolah teologi, perlu diberi perspektif oleh orang-orang awam atau yang nampak sederhana, karena kebenaran bisa muncul di sana. Nah, Tuhan itu memang bekerja lewat cara-cara yang tidak terpusat pada satu orang. Yunus pun diberi pelajaran lewat pohon jara, lewat ulat. Jadi kita banyak kok pelajaran-pelajaran bahkan dari sekitar kita, apalagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan ada di komunitas kita. Jadi kita itu memang dirancang dalam keterbatasan. Adam dirancang dalam keterbatasan bahwa ia menjadi sungguh amat baik atau lebih sempurna tepatnya kalau ia dilengkapi dengan Hawa. Demikian pula kita itu tidak ada orang hebat. Pendeta hebat tanpa jemaat ya tidak menjadi hebat juga. Pengkhotbah hebat tanpa orang yang mendengarkan ya tidak hebat juga. Jadi kita itu di dalam komunitas kita justru terlindung dari godaan. Kita dalam komunitas itu tertolong dari keputusasaan. Kita dalam komunitas itu terjagai dari tipu daya iblis. Seneng nggak seneng itu kalau kita lagi ngobrol saling mengingatkan. Jadi jangan

0: blind spotnya dia di mana kan itu ya.
1: Hmm.
0: Makanya dia perlu seorang pelatih kayak kita juga perlu teman komunitas gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan ya blind spot kita ya.
1: Iya,
0: Ya.
1: benar-benar. Jadi, kita itu begini. Saya kalau biasanya kan ada percakapan pastoral organisasi untuk para calon hamba Tuhan yang mau masuk ke lingkungan GKNI. Saya sebagai PBA Sinode juga ikut percakapan. Maka pertama-tama saya katakan pada mereka, jangan kamu mau masuk gereja itu berpikir pertama-tama itu mau jadi pemimpin. Kamu itu siapa? Berpikirlah pertama-tama kalau kamu mau masuk ke gereja itu, pelayanan di sana, berpikirlah untuk menjadi jemaat. Sebab kamu itu jemaat. Di kongregasional, di GKMI, kamu itu menjadi bagian dari umat. Kamu nggak bisa jadi pemimpin kalau kamu nggak pernah menjadi umat. Sampai sekarang, saya terus diingatkan dan belajar untuk terus menjadi umat. Saya bukan pemimpin, hanya oleh karena anugerah dan dipercaya oleh jemaat untuk memimpin ibadah, untuk berkhotbah, untuk melakukan perjamuan, maka saya lakukan. Karena itu di GKMI itu sapaan awal ibadah pembukaan teman, marilah kita persembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi bersama-sama kita mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi bukan marilah kita mulai seolah kita memimpin. Nah, kita tidak memulai, kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa saya sebagai seorang pendeta pun adalah umat yang bisa jatuh, bisa gagal, bisa alpa, bisa emosi, bisa sangat manusiawi, bisa perlu kritikan, perlu dukungan, perlu perlindungan dari godaan, keputusasaan, macam-macam. Jadi wajar, wajar. Maka terimalah saya sebagai umat. Sebagai umat, kalau orang terlalu dipokus pujikan sebagai gembala, pemimpin, orang hebat, seolah-olah semua kebenaran berasal dari sana, bahaya. Karena dia akan lupa pada akarnya bahwa kita itu hanya hidup dalam tubuhnya, kepalanya itu Kristus. Kita itu domba yang saling menggembalakan, gembala agungnya Kristus. Karena itu kekuatan kita dalam komunitas itu justru ketika kita bersama-sama. Jadi ketika kita punya tempat untuk ngobrol, sharing, kerentanan, kerapuhan kita, kejujuran kita, ya saling suportif komunitas itu. Paham kok, pendeta saya nggak bisa begini, pendeta saya kurang di sini, paham. Sayangnya banyak gereja cari pendeta itu orang hebat, sempurna. Khotbah harus bagus, kepemimpinan harus bagus, kerelaan hatinya bagus, pengorbanannya bagus, sosialismenya bagus, semuanya bagus, pokoknya yang bagus-bagus sehingga terus disorot. Kalau ada yang kurang sedikit, dibicarakan. Nah, salah pendetanya juga karena dia menempatkan diri seolah-olah dialah pusat. Yang harus dilihat dan dihargai. Enggak, kaita itu umat. Makanya kalau kita di luar negeri, di gereja-gereja Mennonite, itu kita tuh brother and sister. Enggak ada reference gitu, yang dimuliakan, enggak ada. Kita tuh brother and sister. Kita tuh sama-sama dari umat. Yuk sharing-sharing begitu. Maka ini menjadi penting untuk kita tekankan sendiri. Sebab kalau hidup kita terlalu banyak pujian dan kita ditempatkan di atas yang lain di bawah, itu bahaya. Kita sendiri rentan dengan kesombongan dan mengambil kemuliaan Tuhan, dan benar salah kita yang nentuin. Padahal itu subjektif kita yang bisa salah gitu. Ilmu kita itu terbatas banget. Serahkan pada orang yang paham secara ekonomi untuk berpendapat. Serahkan paham orang

0: paham mengenai manajemen atau hukum untuk berpendapat, karena pengalaman mereka jauh lebih hebat daripada kita. Pendeta itu cuma sekolah 5 tahun, sekolah hanya teologi, nafsir, baca ini, bacaannya terbatas, ilmu hidupnya terbatas. Sementara jemaat itu bergulat dengan ilmu kehidupan, bergulat dengan kesulitan-kesulitan membiayai anak, mencari ini, mengelola keterbatasan uang. Itu luar biasa, dan iman mereka kuat sekali. Seorang janda punya 3 orang anak, bisa menghidupi sampai sekolah sarjana semua. Itu hebat seorang janda. Nah, pendeta enggak ada apa-apanya. Semua sudah tercukupi kok, begitu masuk ini sudah ada rumah pastorinya, sudah ada gaji bulanannya, sudah apa. Lu kok bisa nasihati orang tentang perjuangan hidup dan harus sabar itu loh. Kan yang dinasihati jadi bingung. Maka kita saling belajar, terbuka, karena kepalanya itu Kristus.
1: Mungkin ada yang bersaksi kali Pak, bagaimana hidup dalam
0: Iya.
1: komunitas, pernah diteguhkan atau meneguhkan. Nah, itu Ibu Insri udah open mic.
2: Ya, saya bertanya itu Pak, bagaimana ya mau memelihara keutuhan komunitas itu ya, betul-betul kita itu sangat rawan gitu ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan itu. Jadi kita memang benar-benar di dalam apa ya, komunitas gereja-gereja kita ini rawan terhadap itu tadi gitu loh, mutung gitu ya. Orang Jawa bilang apa, mutung itu apa ya? Ngambek ya.
1: Nesu.
2: Ngambekan begitu. Jadi kalau didisiplin, digembalakan, mau digembalakan itu tidak mau, walaupun dia berbuat salah gitu. Tetapi kan lebih baik dia memilih keluar begitu. Ya, hal-hal seperti ini bagaimana ya cara untuk memelihara ya kekudusan komunitas, tetapi juga dari perpecahan begitu.
0: Ya, paling sederhana kalau kita bicara soal disiplin itu perkataan Yesus kepada Petrus ketika di Kaisaria Filipi. Yesus berkata ketika itu, menurut banyak orang, terus kemudian menurut kamu, ketika Petrus menjawab Mesias anak Allah yang hidup, maka diberikan kepadanya kunci kerajaan Allah dan kuasa, baik kuasa alam maut tidak menguasainya, dan bahkan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Nah, itu seringkali dipakai sebagai kewibawaan gereja. Artinya nggak bisa sembarangan orang yang sudah berkomitmen dengan gereja bersama-sama kemudian melakukan kesalahan, mau didisiplin, lalu kemudian dia keluar, nggak apa-apa. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Sebab kita tuh mau, tujuannya bukan menghukum, tujuannya memulihkan. Kecuali tujuan kita menghukum ya, disiplin sebagai pusat untuk menjaga kekudusan gereja. Enggak, kekudusan gereja itu bukan kita yang jaga. Tapi kita menolong saudara kita yang jatuh untuk bisa kembali. Nah, ada pernah kejadian di mana ketika didisiplin atau ditegur, digembalakan, maka dia mengingkari imannya, bukan pindah gereja, mengingkari imannya, dan kemudian dia berpindah ke agama yang lain karena dia itu berpacaran, bahkan menikahi orang lain atau SPG-nya, kemudian dia berpindah agama. Nah, gereja bagaimana? Nggak apa-apa, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu sebuah hukuman yang memang bukan dari kita. Jadi jangan fokus kepada hukuman bagi kita. Tapi kalau toh kita harus melepaskan itu adalah melepaskan komitmen, dan dia sendiri yang mengambil keputusan untuk melepaskan. Tujuan kita tidak menghukum, tujuan kita adalah memulihkan. Kalau orang lain mengambil itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, komunitas itu kan tadi ada kumunus. Jadi ada bersama-sama, dan kita bertanggung bersama, memberi bersama, kita tanggung jawab, kita pikul, kita guyub bersamanya, itu di situ. Kalau nggak mau bersama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan merasa bahwa gereja kita jadi kecil. Nah, tanggung jawab yang kecil kita kerjakan, nanti kepercayaan yang lebih besar Tuhan berikan. Jadi jangan berpikir bahwa ini hilang atau itu. Ini kita sukarela, semuanya volunteeritas. Yang penting adalah fokus kita pada pertumbuhan, pelihara apa yang ada, dan bawa kepada Tuhan dalam ikatan tubuh Kristus yang baru. Karena hidup baru itu spiritualitas sama komunitas. Ya itu ya Iman.
1: Ya ya. Mungkin saya share dikit tapi mungkin skupnya saya lebih kecil ya kali ya Fatima. Skup saya kan mungkin di Komsel gitu ya. Jadi yang namanya orang ya gitulah ya, lu lagi pasti ada konfliknya, urusan duit lah, urusan apa gitu ya. Terus satu kali juga ada yang nanya, gimana nih kalau ya kita coba deketin gitu ya, personal one on one yang memang orang dia maksud orang damainya dia ini siapa, yang dia merasa aman gitu ya dengan orang. Nah kita coba, tapi ada kalanya memang nggak bisa kan, memang gitu ya, ya sudah nggak apa-apa. Terus ada satu filosofi yang saya ingat banget, bahwa domba itu punya gembala, kita ini sama-sama domba, ya sudahlah, mungkin ada yang gembalakan di tempat lain ya nggak apa-apa juga kan, kita sebagai domba ya, itu bukan, kita kan bukan pemiliknya dia. Ya sudahlah, oke. Dari situ saya juga, oh ya sudahlah. Ada rasa plong gitu setidaknya.
0: Ya, penting kan kita saling mengasah ya. Jangan-jangan kita belum bisa mengasah dengan baik, sehingga perlu orang lain, komunitas orang lain yang mengasahnya. Tidak apa-apa, yang penting imannya bertumbuh. Ya memang kita perlu mengkoreksi diri, ya, perlu belajar. Semua peristiwa yang terjadi dalam persekutuan kita itu lesson-nya apa? Ya itu yang paling penting untuk kita juga perhatikan. Karena persekutuan tubuh Kristus kan, sekali lagi jangan sampai kita jatuh pada penghakiman-penghakiman. Orang itu, orang ini, tapi ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Itu apa yang mendorong kita, kasih yang mendorong kita untuk tetap mengasihi walaupun orang itu berbuat salah dan dosa. Sama seperti Tuhan mengasihi kita walaupun kita juga pernah berbuat salah dan dosa. Ada kejujuran, ada kerentanan yang menjadikan kita itu terbuka. Semuanya sama-sama belajar, semuanya sama-sama menjaga komitmen demi kemajuan kerohanian kita, pertumbuhan kita. Sebab fokusnya dalam komunitas itu pertumbuhan. Tanpa persekutuan yang hidup, kita cenderung berkompromi dengan dosa atau stagnan di perjalanan iman. Ini bahaya, stagnan di perjalanan iman juga bahaya loh. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan di persekutuan, itu, kamu dapat apa firman hari ini atau minggu ini? Gimana tentang kesulitan disiplin rohani, mengalami kesulitan apa, seperti tadi Iman bertanya pada Pak Binda, gitu. Bagaimana ketika kamu kok bisa menghadapi godaan itu, tapi kamu lolos dan bahkan berkemenangan, sharing dong, misalnya gitu. Nah ini kan bisa sharing-sharing di persekutuan yang ternyata itu memperkaya perspektif cara pandang kita dan memperkaya pengalaman iman kita sendiri. Yang jelas itu tadi pertanyaan dari Bunda Isriatni, harus terus disadarkan, komunus itu ya, kita tuh satu tubuh Kristus, kita tuh tubuh Kristus. Jadi tadi saya jelaskan di awal bahwa kekristenan itu bukan sekedar keselamatan personal, pengampunan dosa iya, penebusan iya, tapi kita dibentuk menjadi tubuhnya yang baru. Karena itu kita saling membutuhkan, saling menguatkan, saling melayani, tidak ada orang yang merasa tidak berperan, tapi juga saling memperkaya karunia yang iman seringkali sampaikan itu, yuk latihan-latihan supaya kita karunia-karunia gereja itu berkembang gitu. Karena di dalam gereja ada yang punya karunia ini, ada yang punya karunia itu, ada yang punya karunia basara, ada yang menerjemahkan, ada karunia nubuat, ada karunia marifat, ada karunia macam-macam, di mana gereja-gereja itu justru ragam karunia itu berkembang gitu dan diberi tempat. Jangan mengatakan itu enggak, ini salah, nanti jadikan enggak, dan jangan maksa bahwa kalau punya karunia A, yang lain harus punya karunia A, enggak. Karunia itu ragamnya memperlengkapi, memperkaya komunitas, dan kita di komunitas selain bisa menerima diri sendiri, kita juga diterima dan dikasih oleh komunitas kita. Jadi ini bukan crowd ya, komunitas itu bukan crowd, tapi tempat berbagi hidup, tempat saling melayani dan bertumbuh bersama. Ini yang menjadi catatan penting. Kita berbagi, kita memberi, suka duka ditanggung bersama, kita melayani dengan karunia yang dari Tuhan, dengan Roh Kudus yang memimpin kita, dan kita bertumbuh bersama dalam kebenaran firman. Silakan, mungkin banyak yang mau share nih.
1: Ya, boleh. Siapa yang mau apa ya? Share tentang hidup dalam komunitas, baik bergereja, di dalam kelompok kecil, maupun di dalam one-on-one mungkin ya. Pak David mungkin nih, Pak David belum ngomong nih. Gimana Pak David? Monitor Pak David. Beberapa hari
3: nyimak saya... Pak, nyimak oh, saja nyimak. Pak.
0: Banyak nyimaknya ini.
1: Saya sedikit apa buat mancing saksian aja ya. Jadi Selasa kemarin saya baru dapat update. Saya kalau nggak salah pernah cerita ya. Jadi di sini juga seorang yang namanya R lah saya sebut gitu inisialnya. Jadi dia dulu dari agama sepupu gitu ya, agama sepupu orang asli di sinilah begitu ya. Terus kemudian hidupnya nyaman dan sebagainya. Singkat cerita. Setelah berkeluarga karena mungkin nggak bisa kerja jadilah dia ojek pangkalan, saya pernah cerita juga waktu itu ya. Jadi nah tapi di situ dia tanda kutip ditangkap Tuhan lah kira-kira gitu. Jadi dia akhirnya terima Yesus, tapi nah ini dia masalahnya, terima Yesus kan nggak sesederhana terima semua beres gitu ya. Nah, di situ mulai perjalanan imannya kelihatan bahwa tantangannya muncul gitu ya. Jadi kami di dalam satu kelompok kecil gitu, saya juga belum lama kenal, mungkin baru 2 bulanan lah ya. Jatuh, bangun gitu. Namanya ojek pangkalan, duit nggak ada, kadang-kadang akhirnya jadilah seorang copet gitu kan, di Cililitan gitu. Dia copet, akhirnya dia juga diingetin lagi. Nah, inilah gunanya komunitas ya. Diteleponin sama teman saya gitu. Ya kita juga jujur gak berani menghakimi karena emang mau ngasih duit dia gitu. Gimana mau ngasih hidupin dia juga. Tapi diingetin dan akhirnya Tuhan ingetin dia. Akhirnya dia taubat gitu ya. Setelah ngeliat ada temennya juga meninggal gitu kan. Karena ya gitulah, karena kekerasan. Terus ya, akhirnya dia juga jatuh bangun sampai saya gak percaya Tuhan lah. Kalau Tuhan hidup kok saya nggak ditolong, nah selalu karena kan ya masih dia masih jiwa baru juga, akhirnya di komunitas diingetin lagi Tuhan hidup loh. Saya juga ngobrol, cuman saya juga sekali lagi nggak berani judging juga gitu. Saya mencerita saya saksi hidup bahwa Tuhan itu hidup, saya cerita bla bla bla, ya akhirnya dikuatin lagi gitu. Nah sampai satu kali baru Selasa lalu saya diceritain, oh puji Tuhan loh, dia sudah ikut tes di taksi hijau, taksi warna hijau gitu. Tapi dia nggak lolos Jumat lalu. Wah, Sampai akhirnya dia ngeluh lagi. Aduh, udahlah, ngapain sih hidup? Kerja, mau kerja niat bener aja nggak dikasih. Nah, dikuatin lagi. Teman saya yang satu lagi lah, inilah tubuh Kristus ya menurut saya. Teman saya yang satu lagi ngirimin Alkitab sampai tuh. Kan ditanya, kamu punya Alkitab? Nggak punya, kata dia. Dikirimlah Alkitab, bener-bener Alkitab fisik gitu. Dikirim ke daerah mana itu, Condet, daerah Condet ini benar-benar dikirimin naik motor gitu, kirimin sampai naik motor. Terus ya akhirnya dia bertumbuh. Saya lihat bahkan seorang yang seperti tadi saya cerita kemarin ya, di hati saya justru ini orang punya mental, punya hati anak loh, teachable nih orang nih. Kalau dia nggak punya hati anak, nggak mungkin dia mau ikut loh. Komunitas seperti ini kan kita Zoom ketemunya, mana mau sih orang kita yang Zoom yang semuanya adem ayamnya, jujur kadang-kadang malas misalkan gitu. Ini orang dengan kondisi seperti itu yang aduh gitu. Mau loh pagi dia join, malam juga dia join gitu. Ya saya nggak tahu motivasinya ya, yang pasti kita juga nggak jadi Sinterklas kan yang donatur, enggak gitu. Tapi dia mau punya hati seorang anak nih saya lihat gitu. Dan Tuhan bentuk. Nah hari ini sih dia katanya mau tes ulang, dikasih kesempatan. Nah, saya sih cuma lihat perjalanan rohaninya ya, dari seorang yang sepupu gitu ya. Tuhan panggil dia dengan jatuh bangunnya. Itu kalau nggak ada komunitas, dia bilang, saya sih udahlah mending hidup di sono lah. Maksudnya di terminal jadi copet, mau mati-matilah kalau ngomong selalu begitu. Tapi selalu di-encourage gitu. Enggak lah, kamu berharga dan sebagainya. Ya, ya selalu diingetin anak Allah, ya pokoknya berkaitan perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, terus bertahan gitu. Ya itulah saya bilang, ya kayak Pak Tari bilang, komunas, saling memberi. Kalau enggak, mana kuat? Maksudnya dengan kondisi seperti itu. Ya itu sih kesaksian yang saya terakhir rasain sih itu, Pak. Kekuatan komunitas gitu ya.
0: Kalau saya membacanya sedikit berbeda, tapi ini menarik. Jadi begini, kadang-kadang orang yang merasa dia dari latar belakang A, gelap atau apapun, kemudian dia mengalami kehidupan baru, tapi kenapa kok jalannya tidak lancar-lancar. Nah, cerita ini bukan cerita tentang dianya. Ya benar, iman kan bercerita tentang dia dalam pertumbuhannya. Tapi ini cerita tentang kitanya. Komunitas itu. Dan saya bangga, senang mendengar ceritanya ini dari iman karena ada komunitas yang peduli, yang memperhatikan, dan diizinkan Tuhan itu. Jadi kisahnya adalah beberapa teman yang peduli, kontak dia, Zoom, bahkan ngantar Alkitab, mendoakan, ngecek. Nah itulah komunitas. Jadi kisah ini bukan sekedar kisah tentang dianya, tapi tentang kitanya. Kelompok-kelompok orang ini yang setia untuk menjalankan panggilan komunitasnya. Nah itu yang penting. Orang ini kok nggak berubah-ubah, kok habis begini turun lagi, kok capek ya menghormati orang seperti ini. Nah itu ujiannya justru di kita. Kita tidak bisa menghakimi, karena diizinkan Tuhan naik turun seperti itu. Mungkin nggak diterima di taksi ini, mungkin nggak diterima di situ, mungkin sudah berharap begini, diizinkan Tuhan untuk tidak diterima lagi, jengkel. Nah ujian bagi kita untuk bisa mendekati, untuk memberikan penguatan, encourage, untuk bisa membuat dia tetap berharap di dalam Tuhan, gimana? Karena kalau khotbah di gereja, gampang-gampang aja semua orang tidak bermasalah atau tidak pernah mempertanyakan hal-hal seperti itu. Tapi kepada orang yang seperti itu, real pertanyaannya, kenapa Tuhan gak tolong-tolong, kenapa ini, kenapa saya masih dibiarkan ini? Nah ini diizinkan Tuhan untuk menguji komunitasnya. Bosen nggak? Capek nggak? Ngerawat yang seperti ini. Nah, itu penting. Nah, ini tantangan minggu ini kita cobalah menjadi komunitas. Lah. Bukan hanya bergabung, tapi bagian dari komunitas menjadi komunitas. Coba pilih 1-2 orang yang kita dekat atau percaya untuk diajak ngobrol. dekati mereka, ajak berdoa bersama, membahas tentang pertumbuhan rohani, it's okay. Lalu bagikan, sharingkan satu modul dari kita, misalnya dari modul pelajaran modul 3 ini, dan aplikasinya, entah yang sekarang ini atau yang kemarin, tentang disiplin rohani atau apa, it's okay. Jadi itu coba lakukan dalam minggu ini sebagai tantangan atau challenge kita. Dan ingat bahwa komunitas gereja itu anugerah. Itu anugerah terbesar buat kita. Senang kita bisa ketemu di walaupun di Zoom ini anugerah besar buat kita. Bisa punya orang yang saling bertanya, saling menguatkan, saling memperhatikan. Itu anugerah dan gak semua orang bisa diberi anugerah itu. Gak semua orang loh. Seolah-olah gampang pengen ketemu ini, ikut ini. Enggak semua orang. Saya bersyukur karena kesetiaan Bapak Ibu semuanya, karena komunitas itu anugerah. Anugerah. Nah, itu yang kita bisa hayati dalam pertemuan kita kali ini. Dan sebagai penutup di modul ketiga, kita diingatkan pada pertemuan 9 di modul 3, itu bicara soal identitas baru dalam Kristus. Pertemuan 10 bicara soal fondasi firman yang harus terus diletakkan agar kita kokoh membangun rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir. Lalu pertemuan ke-11 kita bicara soal disiplin rohani yang konsisten, dan pertemuan 12 ini soal komunitas dan persekutuan iman. Nah itu teman-teman yang menjadi modul kita di pertemuan terakhir atau ke-12 di modul 3.
1: Ya, mungkin sebelum pengumuman bersipnat kali Pak ya.
0: Ya.
1: Nanti ya. Pak Timo silakan mempersiapkan diri ya Pak Timar ya. Mungkin ada satu mungkin dari saya sedikit yang saya selalu diingetin adalah kan selalu bahwa kita berusaha mencari komunitas yang menyembuhkan, mentransformasi gitu. Tapi saya selalu diingetin bahwa Kristus itu udah lebih dulu gitu loh. Dia berdiam di antara kita. Jadi ya, biarlah itu yang menjadi apa ya, driven atau menjadi motor kita mau berkomunitas. Kristus saya mau loh terlebih dahulu berdiam di antara kita. Nah, apa bagian kita? Ya, kembalilah berkomunitas sih sebetulnya. Itu dari saya sih. Silakan Pak Timhar.
4: Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di bulan Mei ini banyak long weekend ya. Di kita akan ada Revival Worship Night lagi Bapak Ibu. Jadi ini Kamis depan kita ada, sudah kelihatan ya?
1: Sudah.
4: Ya, Kamis depan kita ada Revival Worship Night lagi dengan temanya, karena di bulan Mei ini memang gereja GKM itu fokusnya ke misi, jadi kita juga bawa untuk di Revival Worship Night itu juga dengan tema From Revival to Mission. Jadi Kamis depan kita akan dilayani oleh Saudara Fandi Santoso. Dia adalah dari seorang WL juga dan juga finalis dari Indonesian Idol ya. Kita akan diberkati, jadi Bapak Ibu bisa join melalui YouTube juga, bisa hadir bersama-sama, tapi mungkin yang kalau dari gereja kami akan ada onsite-nya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menyaksikannya melalui streaming YouTube. Itu saja, jadi Kamis depan kita Revival Worship Night baru di bulan Juni kembali lagi ya Pak Tede ya, kita akan ada jalan pulih. Itu infonya Bapak Ibu, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Tim. Pak Tadi silakan Pak mau tutup.
0: Mungkin ada Bu Win atau Pak Bambang mau closing dengan sesuatu yang menarik untuk kita. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu Pak Bambang. Closing apa?
5: Enggak, sudah.
0: Oke, terima kasih ya untuk semua kebersamaan kita. Nah, kita memang perlu dipanggil, iman itu memang bersifat personal, spiritualitas itu bersifat personal, kasih kita kepada Tuhan terus kita tajamkan, kita asah supaya hubungan jaringan kita dengan Tuhan itu setarikan nafas kehidupan kita. Tapi pada saat yang sama kita juga dipanggil menjadi tubuhnya. Jadi gereja atau komunitas orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus yang nyata. Dalam tubuh Kristus itulah kita bersaksi bagi dunia. Karena itu menarik buat kita di bulan misi, kesaksian itu dikerjakan bersama-sama oleh tubuh Kristus yang hadir, sehingga dunia bisa berkata, sesungguhnya firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Selamat malam, kita berjumpa lagi di acara Revival Worship Night besok Kamis depan, itu jamnya 19.30 atau 7:30 online-nya. Jadi lewat YouTube saudara bisa mengikuti online-nya 7:30, bukan jam 7. Kalau jam 7 itu onset di gereja kami, ngopi-ngopi, snack-snack dulu, baru kemudian jam 7:30 dimulai sampai 8:30. Bulan depan kita mulai lagi di modul keempat, pertemuan yang ke-13. Selamat malam, Tuhan berkati. Salam gereja Tuhan.
1: Selamat malam, God bless.
0: God bless.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian Kamis 21 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, biarlah firman-Mu menegur kami dengan kasih. Jangan biarkan kami mengeraskan hati, ubahlah kami menjadi lebih baik. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 3 ayat 1-9. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usianya. Kedewasaan yang sebenarnya ditunjukkan dari kematangan berpikir dan berperilaku. Begitu pula kedewasaan rohani orang percaya. Jemaat di Korintus tidak menunjukkan adanya kedewasaan rohani. Hal ini dibuktikan dengan adanya iri hati dan perselisihan serta sikap yang saling membanggakan diri sebagai golongan yang lebih baik. Paulus mengingatkan bahwa ia dan pemimpin rohani lainnya adalah pelayan Tuhan dan kawan sekerja Allah. Allah-lah pemimpin mereka. Itu artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk saling iri hati ataupun membanggakan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perselisihan adalah tanda ketidakdewasaan. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan mudah iri hati ataupun bahkan menyombongkan diri. Semua sama di mata Tuhan dan semua adalah milik Tuhan. Siapapun dapat ia pakai untuk memberitakan Injil Kristus. Orang percaya sudah sepatutnya mengalami pertumbuhan rohani untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh secara rohani terlihat dari sikapnya. Kebalikan dari iri hati, mereka rendah hati, berempati, dan peduli kepada sesama. Selain itu, mereka tidak akan terjebak dalam perbedaan yang ada di tengah kehidupan berjemaat. Mereka tetap bersatu dengan kesadaran bahwa Allah yang memanggil mereka untuk tugas yang berbeda. Meski berbeda, tujuan mereka satu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Fokus mereka terletak pada Allah, bukan diri mereka atau siapapun juga. Permasalahan seperti ini kadang kembali terjadi di tengah kehidupan bergereja masa kini. Perpecahan terjadi karena keegoisan dan kesombongan yang mengidolakan pemimpin rohani tertentu hingga lupa bahwa Kristuslah kepala gereja. Allah membangun gereja bukan untuk kita membuat golongan sendiri-sendiri, tetapi agar kita bertumbuh dewasa bersama dalam pengenalan akan Allah. Kita dipanggil dan diutus ke tengah dunia untuk membawa kesatuan dan kedamaian dalam Kristus, bukan perpecahan. Mari jadilah dewasa. Mari kita berdoa. Engkau yang memanggil dan mengutus kami. Engkau mengendaki kami hadir di tengah dunia sebagai pembawa kesatuan dan damai di dalam Kristus. Jauhkan kami dari sikap yang menimbulkan perpecahan. Dan ajarlah kami bertumbuh dalam kedewasaan iman yang penuh kasih dan kerendahan hati. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun kita hari ini sampai di 1 Tawarikh pasal 7-8. Tetapi untuk perenungannya diambil dari 1 Tawarikh pasal 7 ayat 23 dan 8 ayat 33. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan Bekerja di Tengah Luka dan Generasi. Saudara, tidak semua bagian hidup kita itu terasa indah. Ada bagian yang penuh luka atau kehilangan. Ada juga cerita yang tidak kita inginkan. Nah, pasal 7-8 membawa kita masuk ke dalam realitas itu. Di tengah daftar nama yang panjang, tiba-tiba muncul satu kisah yang sangat manusiawi. Efraim kehilangan anaknya. Ia berduka. Dan anak berikutnya diberi nama yang mengingatkan luka itu. Seolah-olah hidupnya ditandai oleh kesedihan. Nah, bagian ini jujur sekali mencatat apa adanya. Alkitab tidak menyembunyikan bahwa dalam perjalanan hidup kita, hidup umat Tuhan, ada air mata yang nyata, ada luka yang nyata. Namun cerita tentu tidak berhenti di sana. Keturunan itu tetap berlanjut, hidup tetap berjalan walaupun kita kehilangan. Dan yang menarik, di garis keturunan itu nanti lahir Yosua, seorang pemimpin besar yang dipakai Tuhan. Ini menunjukkan satu hal yang penting, bahwa luka tidak menghentikan rencana Tuhan. Apa yang terasa sebagai akhir bisa menjadi bagian dari sesuatu yang baru di tangan Tuhan. Pasal 8 kemudian membawa kita kepada alur yang lebih luas, daftar keturunan yang mengarah kepada Saul. Seolah kita diingatkan bahwa sejarah tidak berdiri sendiri. Ada kesinambungan, ada hubungan antar generasi. Apa yang terjadi hari ini akan berdampak ke hari esok. Dan dalam kehidupan kita hari ini tentu sangat cocok. Kita sering melihat hidup hanya dari apa yang kita alami sekarang, sukacita atau luka. Tetapi Tuhan melihat lebih jauh. Ia melihat bagaimana setiap bagian hidup kita, bahkan yang paling menyakitkan atau luka itu, dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dan itu memberi kita pengharapan bahwa tidak ada bagian dalam hidup ini yang sia-sia. Baik itu kegagalan, kehilangan, atau proses yang mungkin saat ini belum kita pahami. Semuanya bisa dipakai Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi kita yang pertama, apakah kita melihat luka dalam hidup kita sebagai akhir, atau percaya bahwa Tuhan masih bekerja di dalamnya? Yang kedua, apa yang sedang kita bangun hari ini yang akan berdampak bagi generasi berikutnya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Bahkan di tengah luka dan pergumulan kami hari ini, Engkau tetap bekerja untuk hari esok. Ajari kami untuk percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di tangan-Mu. Pimpin kami untuk tetap setia dan pakai hidup kami menjadi bagian dari rencana-Mu yang besar itu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Misbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus Sahabat.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Ikhtus. Selamat berjumpa kembali dengan kami di The Station of Salvation Radio Ikhtus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mogas dalam PAN nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Sahabat itu segala kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan pada kami. Demikian juga hari baru ini, kami bersyukur Radio Ikhtus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruhnya dalam tim tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian mata acara yang akan kami siarkan sepanjang hari ini. Demikian juga seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan memberkati. Dan biarlah siaran sepanjang hari ini benar-benar menjadi berkat bagi seluruh pendengar dan sahabat Radio Ikhtus dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk sahabat-sahabat Ikhtus, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga anak-anakmu bisa melampaui segala kesulitan, masalah, persoalan yang ada dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih setia melayani. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan memberkati, mengurapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga di saat menyampaikan kebenaran firman-Mu benar-benar boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar dan sahabat Ikhtus. Terima kasih Bapa. Memberkati seluruh narasumber, para pengiklan yang ada. Demikian juga pemeliharaan-Mu nyata buat hamba-Mu, hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memelihara keluarga hamba-hamba-Mu dengan cara Tuhan yang ajaib. Pada akhirnya kami serahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Mari berkati setiap gereja-Mu Tuhan, juga seluruh jemaatnya yang ada. Biarlah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pada akhirnya kami minta berkat Allah untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan dan pimpinan Tuhan. Ku taruh hikmat marifat-Mu pada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka benar-benar bijak dalam mengambil keputusan demi kesejahteraan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, sahabat itu, sekeras saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sawiwi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Khotbah 2 ayat pertama sampai 26. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa.

seperti terus kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita di saat kita menghadapi tantangan besar dalam hidup kita. Selamat pagi sahabat Iktus, mari jangan sia-siakan hari ini, semangat mengubah lelah menjadi berkat. Pagi yang cerah, saatnya bersiap-siap untuk berkarya. Mari lakukan yang terbaik demi masa depan. Dan jangan cuma bangun, tapi bangkit hari ini. Pasti seru dan sahabat Iktus, mari kita mulai hari ini dengan penuh senyuman. Selamat pagi dan berikut kidung pujian indah kembali hadir menemani sahabat Iktus.

Baik, sahabat itu. Oke, penuh dengan semangat baru untuk memasuki hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Oke, sahabat itu, selamat berkarya dan selamat melanjutkan sekarang persiapan Anda sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Mari kita lakukan hari ini, dan apa yang kita lakukan hari ini menentukan diri kita di masa depan. Tetap semangat dan menjalani hari yang Tuhan beri. Saat pagi dan kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Saat pagi tetap bersemangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat rawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang akan segera disampaikan oleh hambanya, Pendeta Mia dari KKT Sidoarjo, Jawa Timur.

Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama dengan sahabat Iktus, sekalipun mungkin keadaan sahabat ada yang mengalami kesulitan, tantangan, mungkin juga ada yang keberkatan dalam minggu-minggu ini atau pada hari ini. Ada yang berulang tahun, ada yang ulang tahun pernikahan atau kelulusan anak, ada yang sudah lulus tesis, lulus skripsi, ada yang mungkin mengalami kenaikan jabatan, ataupun mungkin juga ada yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi bagaimanapun keadaan sahabat, saya yakin dan percaya kita punya Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang setia. Dia adalah gembala yang baik. Dia menjaga jiwa kita, menjaga hati kita, bahkan dia memelihara kita dengan cermat. Karena itu sahabat itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya Pendeta Mia dari Sidoarjo ingin mengajak sahabat tetap berserah, tetap bersyukur, tetap berharap kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi yang sedang dan mungkin digumulkan saat ini. Sahabat, kita akan berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita merenungkan firman. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami mengucap syukur karena hari demi hari Tuhan menanggung kami. Allah adalah keselamatan kami dan penolong kami. Saat pagi hari ini ketika kami membuka Radio Iktus 96.5 FM Iktus sahabat Anda, kami akan menemukan kebenaran firman yang dipancar luaskan. Kami akan menemukan peneguhan, siraman rohani. Kami akan mendapatkan Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin.

pagi hari ini, saya akan mengajak kita merenungkan satu tema: percaya tetapi kurang percaya. Percaya tetapi kurang percaya. Tema ini saya ambilkan dari Markus 9 ayat yang ke-24. Sebelum kita melihat nats atau ayat mas ini, sahabat, saya mengajak kita membaca keseluruhannya dari Markus 9 ayat yang ke-14 sampai 24 saja. Ini kisah tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Firman Tuhan dari Markus 9 ayat 14 sampai 24, demikian saya bacakan bagi sahabat itu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, ini setelah penampakan kemuliaan Kristus di atas bukitnya, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 23 ini, ayat 24 ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-23, ayat 22, bagian B. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu Yesus mengutip perkataannya itu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katamu jika engkau dapat, kamu meragukan aku? Seperti itu ya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita, setiap sahabat yang merenungkan firman dan melakukannya. Amin. Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, ayat 24 dikatakan segera ayah anak itu berteriak. Seketika gitu, segera. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mungkin kalau kita ingin mengkalimatkan dengan bahasa sehari-hari, sakjane bapak ini percaya apa enggak sih? Aku percaya, tapi tolong aku yang enggak percaya ini loh. Kamu tuh percaya apa enggak sih? Mungkin kita akan berkata seperti itu ya. Ada satu kalimat seperti ini, satu syair catatan daripada Bunda Teresa. Di manakah imanku? Bahkan di lubuk hati yang terdalam, tidak ada apa-apa selain kekosongan dan kegelapan. Dan seterusnya ada titik-titik. Jika Allah ada, kumohon ampunilah aku. Kata-kata tersebut ditulis oleh seseorang yang mungkin kita pikir tidak mungkin tidak punya iman. Itu adalah Bunda Teresa, seorang tokoh yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dikenal luas sebagai pelayan yang tak kenal lelah, melayani di Kalkuta, kota yang padat di India. Melayani khususnya kaum marginal, kaum papa, kaum yang terpinggirkan, dan yang mereka yang terlantar. Satu yang saya pernah baca, bagaimana Bunda Teresa berkata, kalau toh dia tidak mampu menolong orang itu sembuh, tetapi paling tidak ketika orang itu meninggal, ia meninggal dengan layak. Dan beliau tidak tanggung-tanggung, acap kali mengalami hal-hal yang menyedihkan. Ia menggendong orang-orang yang sangat papa
Dia sendiri kurus ya, tapi dia menggendong dan membawa ke tempat yang aman dan mungkin memakamkan orang itu dengan baik, dengan layak. Apakah Bunda Teresa tidak punya iman? Bahkan dikatakan dia bergumul secara bertahun-tahun dalam krisis iman yang cukup dalam. Hal itu terungkap setelah kematiannya tahun 1997, ketika sebagian buku hariannya diterbitkan dalam judul Come Be My Mike. Apakah sahabat Iktus dan saya berkata kita beriman, kita percaya? Apakah iman percaya kita terhadap kuasa Tuhan, terhadap Tuhan, itu terjadi terus-menerus 24 jam 7 kali dalam seminggu, 365 hari dalam setahun? Apakah ada tatkala kita merasa bimbang, seakan-akan Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, seakan-akan doa-doa sahabat membentur tembok dan atap langit-langit kamar? Ataukah juga kita jumpai bahwa iman percaya kita itu terjadi bersamaan dengan kebimbangan, seperti nats yang kita baca ini. Seorang yang bertemu dengan Yesus, seorang ayah dari seorang anak yang disiksa oleh roh jahat sejak kecil, ayat 21. Yesus berkata, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Ketika orang itu berkata, jika engkau dapat, dia sudah tentu sudah mendengar Yesus membuat mujizat banyak kali. Kuasa dari Tuhan Yesus yang sangat spektakuler, yang sangat ajaib. Tetapi di dalam perkataannya itu dia berkata, jika engkau dapat. Bahasa saya sering berkata, ini H2C. Dia harap cemas. Dia berharap, tapi dia cemas. Dia percaya, tapi sekaligus dia bimbang, apakah Tuhan dapat? Anak ini berkali-kali sudah diseret oleh roh jahat kepada api, kepada air untuk membinasakannya. Tapi Tuhan masih punya rencana dalam hidup anak ini. Sehingga pada akhirnya kita tahu anak ini disembuhkan dari roh jahat itu, dilepaskan dari roh jahat itu. Ketika Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, seketika runtuhlah keraguan sebenarnya dari sang ayah. Karena dia menjawab dengan jujur, aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya, ya mungkin bahasa kita sahabat, bahasa manusia, aku percaya, tapi tolong saya yang tidak percaya ini. Jadi ada keraguan, mungkin masih ada terbersit, kecil pengharapannya, kecil kemungkinannya anak sembuh. Satu permohonan dan pernyataan iman yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan tidak menghinakan hal itu. Justru permohonan dan pengakuan yang sungguh-sungguh itu, dia katakan kepada Tuhan, kepada alamat yang tepat. Dan Tuhan memperhitungkan itu walaupun kecil sekali. Dan bercampur antara percaya dan tidak percaya. Dan Tuhan mengatakan kepada orang banyak, bukan kepada Bapak itu, ayat 19. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Orang-orang sudah heboh. Kami bawa kepada murid-murid, tapi ternyata murid-murid tidak bisa menyembuhkannya. Ternyata apa? Yesus melihat jauh kedalaman hati orang-orang banyak dan peristiwa itu kenapa tidak terjadi kesembuhan. Bukan karena kuasa Tuhan tidak ada pada murid-murid, tetapi karena ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu membuat ketiadaan mujizat. Ketiadaan mujizat penyembuhan itu terjadi oleh karena ada ketidakpercayaan kepada kuasa Yesus. Ayat 17-19. Hal ini juga disimpulkan atau ditandai oleh pengakuan ayah itu di dalam ayat 24. Akhirnya kita lihat sahabat itu, pengakuan percaya tapi tidak percaya. Kebimbangan, keraguan imannya. Dia masih berserah penuh dan itu Tuhan lihat. Tolonglah aku yang tidak percaya, nih ayat 24. Karena itu sahabat itu, saat-saat kita takut, saat-saat kita bimbang, ragu, apakah Tuhan akan buka jalan keluar? Apakah sakit saya ini akan sembuh? Saya pun sedang bergumul dengan sakit. Apakah sakit saya ini berbahaya?
Apakah saya masih bisa melayani Tuhan? Apakah saya akan sembuh? Tapi saya terus belajar percaya, sahabat. Tolong saya Tuhan, tambahkan iman. Itu doa murid-murid, doa murid-murid kepada Yesus. Tuhan, tambahkan iman kepada kami. Di dalam Lukas, Yesus mengajarkan tentang iman. Ayat pasal 11, pasal 18. Sahabat, itu yang dikasih Tuhan. Saat kita takut, saat kita tidak yakin Tuhan mampu buka jalan, janganlah kita seperti umat Allah di Perjanjian Lama. Ketika mereka mengalami kesulitan air, mereka kesulitan pangan, ketika kita tahu dolar terus meroket tinggi dan rupiah merosot tajam, kita tidak terpancing oleh perkataan presiden bahwa rakyat kecil desa tidak pakai dolar. Kita mungkin juga ikut cemas karena memang harga-harga mulai merangkak naik. Tetapi sahabat Iktus, kita mau belajar seperti perkataan Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Ketika ayah ini ditanya, jika engkau dapat. Ketika Tuhan tanya, engkau meragukan, aku sanggup membuka jalan, membuka tingkap berkat. Aku sanggup memelihara engkau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Akulah gembala yang baik menjaga, memelihara kita, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan buat kita. Sahabat Iktus, percayalah kepada Tuhan, bukan pada lingkungan dan sekitar kita. Seperti kata pemazmur, di dalam Mazmur 56 ayat 45, ayat 4, ayat 5, ayat 11 dan 12. Waktu dia takut, waktu dia bimbang, dia berkata, aku percaya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 10, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, jadi saat iman kita diuji, kita mungkin mengalami kebimbangan sekaligus antara percaya dan tidak percaya. Ada keraguan itu ya, tapi itu bukanlah kebalikan dari iman, melainkan bisa jadi menjadi bagian proses pendewasaan iman kita. Keragu-raguan kita, jadikan itu ruang di mana iman kita justru bangkit kembali oleh perkataan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ya, ku kuat karena kau menopang. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Keragu-raguan itu ditentukan perkataan manusia atau lingkungan kita. Tapi kita percaya. Karena itu pertanyaan bagi sahabat itu. Saat kebimbangan datang, apakah kita menaruh kembali percaya kita, iman kita kepada alamat yang benar, kepada Tuhan yang aku percaya. Yang kedua, seperti pemazmur, kepada Tuhan yang firman-Nya ku puji. Artinya percaya pada perkataan Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, apa katamu? Jika aku dapat. Yesus meneruskan dan menjamin, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu firman Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan Bapak itu, Ayah itu berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Sekali lagi sahabat itu, tema ini menggelitik kita. Percaya dan tidak percaya. Atau antara percaya dan tidak percaya. Bukan antara Anyer dan Jakarta. Tapi percaya tetapi kurang percaya. Saat itu terjadi, kembali lagi, pandanglah kepada Tuhan. Seperti Raja Yosafat, Tuhan, kami tidak berdaya. Kami tidak tahu kepada siapa kami minta tolong. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu menjamin, janganlah takut, majulah, Tuhan berperang untuk engkau. Karena itu sahabat yang dikasih Tuhan, berbahagialah sahabat yang tidak terus-menerus di dalam ketakutan dan kebimbangan antara percaya dan tidak percaya, antara percaya dan tidak percaya. Karena Yakobus berkata, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya tahu ini tidak mudah, terkadang kita mengalaminya. Sahabat mengalaminya, antara kebimbangan, antara mau percaya dan tidak percaya. Saat sekeliling sepertinya jalan buntu, saat sekeliling sepertinya tidak ada jalan keluar.
mendung sekeliling kita. Tak ada secercah cahaya. Tapi percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan meneguhkan iman sahabat itu dan kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sekalipun seorang ayah dikatakan meragukan atau khawatir atau dalam ketakutannya berkata, jika Engkau dapat, tolonglah aku. Dan Tuhan meyakinkannya bahwa Tuhan dapat. Dia dapat, Dia sanggup, Tuhan sanggup. Dan ketika Tuhan berkata tidak, Dia mustahil bagi orang yang percaya. Dan Bapak itu percaya. Sekalipun dia merasakan dia tidak layak, dia tidak sekuat, tidak sungguh-sungguh seperti orang yang bisa berkata, ya aku percaya 100%. Mungkin kondisi sahabat itu ataupun kami yang datang, yang mendengar firman Tuhan lewat 96.5 FM ini, hari ini ada yang demikian. Tolonglah kami yang kurang percaya ini. Tambahkan iman kami, teguhkanlah kami. Terima kasih Tuhan, berkati radio itu terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat kebenaran firman, berkat pengetahuan, berkat penguatan, puji-pujian, sukacita, penghiburan, sapaan dari sahabat untuk sahabat. Biarlah itu juga memberkati masyarakat kota Semarang dan sekitarnya di mana 96.5 FM dapat ditangkap. Berkati bangsa kami ya Tuhan, khususnya pemerintah, agar sungguh-sungguh peka terhadap jeritan, tantangan, kesukaran masyarakat. Tuhan tolong, keadilan, kesejahteraan terus diperjuangkan. Kami mohon, pakai anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di pusat maupun daerah-daerah, dari kota-kota sampai ke desa dan kelurahan, kecamatan, RT/RW, kiranya mereka menjadi garam dan terang, boleh memberikan dampak yang sungguh-sungguh signifikan bagi perubahan masyarakat Indonesia. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat itu sekalian. Shalom.

Baik, sahabat Yesus, demikian tadi berkat lewatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang baru saja disampaikan oleh hambanya Pendeta Mia dari GKT Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, sahabat Yesus, kita akan jelang menuju pukul 6 pagi.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat itu semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan hari baru ini kembali Safiwi Adin menemani sahabat Iktus di acara Happy Birthday. Segera saja sahabat Iktus di acara Happy Birthday untuk kesempatan hari ini, kami akan segera menyapa sahabat-sahabat semuanya yang tentunya tepat di 22 Mei hari ini berulang tahun. Oke, mudah-mudahan sahabat-sahabat itu sedang gabung bareng bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda. Baik, untuk sahabat-sahabat itu yang pagi hari ini tengah menyatu bareng bersama kami di acara Happy Birthday, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam Anda, ucapan selamat ulang tahun dari Anda buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun di pagi hari ini, sahabat itu silakan Anda bisa bergabung bersama kami, kirimkan ucapan Anda melalui nomor WhatsApp di 08174505596. Sahabat itu juga bisa melalui telepon off air di 024-831-3611. Baik sahabat Iktus, membuka perjumpaan kita di Happy Birthday di siar ini, pujian indah dari LOG Worship bersama Sydney hadir dengan pujian Immanuel. Selamat pagi dan selamat menikmati, tetap bareng bersama kami di Happy Birthday.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Baik, sahabat Hektus, menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Oke, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Sebab itu mari kita terus setia dan setia di dalam Tuhan. Baik sahabat itu, selanjutnya berikut ini kami akan segera bikiskan kado manis yang mengingatkan pada kita bahwa sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan pujian indah berikut segera kami hadiahkan untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun tepat di 22 Mei hari ini. Segera saja kami jumpai untuk yang berbahagia dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Bapak Antonius Kusmiarto yang ada di Jalan Teuku Umar, monitor kami 506.

Bapak yang baru saja kami sapa, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu, diberkati Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan para bapak yang hari ini berulang tahun, membuat bapak-bapak semakin setia di dalam Tuhan. Dan inilah kado manis yang kami bingkiskan buat Anda semuanya. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS.

0: IPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran. Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-00539.

memiliki permasalahannya, saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran. Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-0053.

Baik, seperti itu masih menyatu bareng di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Kami lanjutkan kembali untuk memikirkan kidung manis berikut sebagai kado spesial. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk Ibu Dia Darmanti yang ada di Plamongan, monitor 1751. Halo, apa kabar Ibu? Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Dan ucap kata yang sama, selamat ulang tahun untuk yang berbahagia Bapak Insinyur Agus Pujiarto yang ada di Taman Liman Mukti, monitor 1840. Apa kabar Bapak? Lama banget enggak kunjung ke studio. Tentunya selalu sehat, sekeluarga juga sehat dan diberkati Tuhan, luar biasa. Oke, juga kami jumpai untuk yang berbahagia pagi hari ini, Bapak Yehezkiel Suwardi yang ada di Semarang. Di Semarang tepatnya di mana nih Bapak? Kalau pagi hari ini lagi gabung bareng bisa dong kasih alamatnya yang jelas. Oke, yang pasti pagi hari ini bersuka cita bertepatan dengan ulang tahun Bapak Yehezkiel. Demikian juga yang berbahagia Saudari Shelin yang ada di Kalilangsi. Demikian juga untuk sahabat-sahabat Tiktus yang pagi hari ini berulang tahun tapi nama Anda belum ada di buku agenda ulang tahun kami. Oke, kali kalau pagi hari ini lagi gabung bareng bersama acara ini, silakan untuk mengirimkan data lengkap Anda kepada kami melalui nomor WhatsApp di 081745059. Sahabat Iktus bisa ketik nama, alamat dan tanggal ulang tahun Anda. Oke, juga silakan yang pagi hari ini ingin bergabung bareng di acara ini bisa telepon off air di 8313611. Baik sahabat Iktus, untuk keempat sahabat Iktus yang baru saja kami sapa tadi, ada Bapak Insinyur Agus Pujiarto di Taman Liman Mukti. Ada juga untuk Bapak Dwi Setiono di Pedalan Selatan, monitor 2906. Ada juga Bapak Yehezkiel Suwardi dan Saudari Shelly. Untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat berbahagia tepat ulang tahun Anda hari ini. Sehat selalu, panjang umur, diberkati Tuhan dan selalu setia di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nikmati kado manis berikut ini. WND mengingat pada kita bahwa berkat Tuhan, pimpinan Tuhan tak pernah berhenti dan selalu mengalir dalam hidup kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Baik, sahabat Iktus. Oke, masih bareng lagi di Happy Birthday. Kami lanjutkan kembali untuk membikiskan kado berikut. Ada pujian dari GCC Worship. Biarkan ku bernyanyi begitu, sahabat Iktus. Mari kita senantiasa bawa diri kita untuk terus bersuka cita, bernyanyi buat Tuhan. Karena nyanyian yang keluar dari hati kita merupakan sukacita yang luar biasa, yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bersukacita karena senantiasa menikmati berkat kemurahan Tuhan. Oke, sahabat itu, jangan sampai hilang rasa sukacita dari hidup kita. Baik, berikut ini segera saja kami akan menjumpai untuk oke, untuk tadi sudah kami sapa belum ya, sampai lupa ini. Untuk Bapak Yiftah Sudaryono monitor 1656. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat berbahagia tepati ulang tahun Bapak hari ini. Demikian juga halo yang berbahagia Ibu Dia Darmanti yang ada di Pelamongan monitor 1751. Kemudian juga kami jumpai untuk yang berbahagia, halo Bapak Hoki Chandra yang ada di Mukti Raya. Demikian juga yang berbahagia, halo Bapak Edi yang ada di Solo. Kemudian juga yang berbahagia, Bapak Taslan Widodo di Pondok Kraten Bapak. Baik, untuk anda semuanya, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia kepada ulang tahun anda hari ini di 22 Mei. Doa kami anda semuanya sehat selalu, makin diberkati Tuhan luar biasa, dan selamat mensyukuri hari-hari yang Tuhan beri dengan penuh sukacita. Inilah pujian yang kami hadiahkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik sahabat itu, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Happy Birthday. Dan untuk sesi yang terakhir berikut ini, segera saja kami jumpai dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Oke, antara lain berikut ini untuk yang berbahagia. Halo Ibu Dewi Asimanani di Tambakmas. Kemudian kami ucapkan juga selamat berbahagia untuk yang berulang tahun berikut ini. Ada Saudari Tasya di Puri Eksekutif. Kemudian halo Pendeta Muda Lani Haryadi di Dempel. Hari ini juga berulang tahun. Kemudian juga yang berbahagia sahabat Titi Wahyu Setiawati di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama kami. Dan sahabat itu semuanya, baik kami ucapkan selamat ulang tahun. Berbahagia di hari ini. Doa kami Anda semuanya sehat, panjang umur. Dan selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sejumlah usia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Baik, selamat pagi sahabat Iktus. Dan berikut ini ada kata-kata bijak yang disampaikan oleh Ibu Tang Nini Elizabeth buat kita semua. Jika Tuhan menjawab doamu, ia sedang menambahkan imanmu. Jika ia menundanya, ia sedang menambahkan kesabaranmu. Oke, selamat pagi, selamat berbahagia untuk Anda semuanya yang berulang tahun tepat di 22 Mei hari ini. Baik sahabat itu, pujian indah segera kami hadirkan. Selamat pagi dan nikmati kado manis buat sahabat-sahabat itu.

dengerin lagu lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat terus. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Birthday untuk kedisi hari ini. Dan kiranya rangkaian gedung-gedung indah yang kami hadirkan benar-benar mewarnai ruang dengar Anda, membuat sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di hari ini benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Baik sahabat Iktus, selanjutnya segera saja kita akan jelang pukul 7 pagi dan berakhirlah sudah perjumpaan saya dengan sahabat-sahabat Iktus dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sabar itu judul wisdom saat ini adalah benar. Nah sahabat, kata benar mengandung suatu keagungan. Mungkin Anda selalu menjunjung